0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Buru, dari Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, masih di Dangdut Remix yang menemani Sahabat Setara hingga pukul 8. Oke, dengan lagu-lagunya Sahabat Setara yang tadi direquestkan sudah diputarkan ya. Semoga menghibur di pagi hari ini, apalagi ini hari Minggu. Wah, asik banget nih buat berolahraga ya Sahabat Setara. Di hari Minggu, apapun yang sedang dilakukan Sahabat Setara, semoga memiliki kesan yang baik ya, memiliki hal-hal yang positif atau dampak positif untuk kehidupan Sahabat Setara. Jadi nikmati minggu ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Sahabat Setara menikmati juga dengan baik. Oke, dan masih disponsori oleh Habutopati Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, yang terbaik dari herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk semua Sahabat Setara yang minggunya tetap bekerja, semangat semuanya ya. Gak apa-apa kok, weekend tuh bukan berarti libur semuanya. Uni juga masuk ya, dan gak apa-apa, kan cuma sampai jam 10. Jadi untuk Sahabat Setara yang pada pagi hari ini tak bekerja, semangat ya. Jangan sampai kendor semangatnya. Karena kerja itu termasuk ibadah ya. Karena tidak membiarkan keluarga tuh kelaparan atau kekurangan. Jadi yang bekerja mengusahakan untuk keluarganya ya, untuk menghidupi keluarganya, tentunya itu juga termasuk ibadah. Jadi jangan pernah merasa bahwa kadang tuh ada ya orang-orang yang julid yang bilang kerja terus tuh gak pernah ibadah, padahal kerja itu sendiri juga ibadah ya. Terus kalau mau sholat atau mau ngaji emang harus laporan? Enggak kan? Misal ya. Jadi memang untuk sekarang-sekarang ini ya Sahabat Setara, menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia itu tidak mudah. Karena kalau terlalu banyak ngejas orang di luaran sana, itu pada akhirnya kita bakal kehilangan diri kita sendiri. Betul enggak? Jadi untuk Sahabat Setara lebih banyak lihat diri sendiri ya, koreksi, terus kemudian juga apa nih, diperbaiki kira-kira apa yang salah ya, berhati-hati juga. Karena jangan sampai ibadahmu, sujudmu siang malam yang gak pernah berhenti itu pada akhirnya tidak ada artinya saat kamu sendiri tidak bisa menjaga mulutmu ya, karena banyak manusia di luaran sana yang tersakiti. Oke, kalau dibiarin tuh semakin ngelantur nih Uni ngomongnya ya. Oke, tentunya masih dibersamai dengan Habutop ya Sahabat Setara. Untuk semua yang sedang stay tune dari kawasan manapun, selamat menikmati lagu-lagu yang tersedia. Ya, habis ini bakal Uni putarkan lagu-lagu yang tersedia dalam playlist, karena tidak begitu banyak yang bergabung di pagi hari ini. Jadi ini kesempatan untuk Uni untuk memilih-milih lagu ya. Selain itu Sahabat Setara, pengingat ya, ini harus berhati-hati. Sekarang jaga kendaraan Sahabat Setara ya, baik motor, pokoknya kendaraan apapun, karena masih banyak juga curanmor ya. Pencurian hati dan humor. Oh enggak, itu kan Sami Didi Star Radio ya. Emang ada beberapa, semalam juga ada ya, Uni tadi lihat ada postingan tuh ada yang kehilangan motor di kawasan Karangkobar. Jadi untuk semuanya tetap hati-hati ya, mungkin kalau kira-kira ditinggal agak lama dikunci stang aja, jadi biar aman ya Sahabat Setara. Oke, dan langsung aja kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipersiapkan. Cinan Bana ya, Uni putarkan terlebih dahulu, tapi setelah satu iklan berikut ini, mohon disimak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
2: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
3: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi, karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel, dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saat ini tapi saya jarang sakit.
2: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
3: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
2: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
3: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
2: Baik-baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
3: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
2: Amin, amin. Terima kasih Pak Adi atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotik, Mbak, jadi saya beli di apotik.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Bandung Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812 1773 8867 0812 1773 8867.
0: Dapatkan Habutop Sultana Vitama Madu Vitapedia Otipus Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma, yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika, yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Terima kasih masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni di DPS, Kokon DPS dan The Tremik ya, yang menemani sama Star hingga pukul 8. Aduh, ternyata banyak lagunya yang diputar kembali ya. Mohon maaf sekali sama Star, tadi Samangan tuh udah diputar. Tadi baca tensinya pada Riono yang belum sempat Uni bacakan, tapi lagunya diputar dulu. Tapi ternyata tuh tadi di awal acara tuh sudah diputarkan ya ternyata. Oke ya, rezekinya pada Riono deh berarti. Oke sahabat Stara, sudah di pengunjung acara, berarti sudah waktunya ditutup ya acara remiknya. Sebelum ditutup, Uni bacakan dulu atensi dari Bapak Daryono. Selamat pagi Mbak Un, pagi. Ikut gabung di Dangdut Remik nih, minta lagu Sawangan. Iya, tadi udah diputar ya, dua kali malah. Dan masuk gak atau indah waktunya? Salamnya buat Pak Hama, Pak Somadi, Mas Dimas, Bunda Mikolto, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, ada Make Bidan dan sahabat Stara. Terima kasih Mbak Uni yang manis senyum tambah manis. Aduh, kebanyakan manis diabetes nanti ya. Oke, sahabat Stara, terima kasih yang sudah membersamai Uni di pagi hari ini ya. Kita lanjut di acara kedua, yaitu ada di Pop Indo. Kita nikmati lagu-lagunya ya, sahabat Stara. Apalagi itu hanya ada satu kali dalam satu minggu juga. Dan jangan lupa yang habis sarapan, konsumsi Habutopnya rutin supaya tetap sehat. Yang bekerja, semangat kerjanya. Yang libur, selamat berlibur. Oke, kita lanjut di acara yang kedua. Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara, menuju siangnya dibersamai dengan Uni ya, di acara kedua yaitu di Pop Indo. Ya, di mana caranya ini bakal berjalan hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang hits pada zamannya ya, pop hits pada zamannya. Jadi gak harus yang lagi hits hari ini ya sahabat Stara, tapi semoga Pop Indo ini menghibur paginya sahabat Stara, bisa sambil beristirahat dari rasa lelah kemarin-kemarin ya. Jadi selamat menikmati untuk semua sahabat Stara. Oke, dan yang mau bergabung nih bersama Uni di acara Pop Indo ini, tentunya Uni tunggu hingga pukul 10 nanti di 08223110, di 08223110. Di mana acara di pagi menuju siang ini disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, satu lagu rasanya kurang, jadi kita tambahkan semua lagu ya. Udah banyak kok yang Uni siapkan di dalam playlist yang bisa menghibur paginya sahabat Stara. Ada elemen rahasia hati.

0: adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badul Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik, Bapak. Ya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Bandung Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Indo yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, Uni menemani dari kawasan Bandingan, Karangkobar, Banjarnegara. Tidak diketahui sih cuaca di hari ini seperti apa karena Uni belum keluar ya. Tapi sahabat Stara, tadi pagi Uni berangkat tuh cerah banget, bahkan ada sunrise ya. Jadi kemungkinan besar hari ini cerah ya, amin. Jadi yang sudah mengagendakan jalan-jalan nih di hari Minggu, di weekend ini, tentunya aman dong. Jadi untuk semua sahabat Stara, selamat menikmati hari Minggu ya. Dan jangan lupa rutin konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Ini juga menjadi pemasok multivitamin alami ya, biar mata terjaga kesehatannya. Yang memiliki keluhan seperti rambut jauh, rambut dekat, glukoma, mata minus silinder, atau penglihatan suka kabur, mata suka kemerahan, berair, perih ya, atau suka iritasi, gampang sekali tentunya dengan dirutinkan konsumsi Vitama. Ini menjadi bentuk ikhtiar sahabat Stara. Dan insya Allah lekas diberikan kesembuhan. Yang penting rutin ya sahabat Stara, dan jangan lupa juga pola hidup yang sehat. Kalau keluar rumah pakai kacamata hitam ya, supaya gak gampang kena sinar UV. Terus juga saat menggunakan gadget bisa banget sih pakai anti radiasi ya, atau mungkin yang bekerjanya di layar monitor. Kalau memang sahabat Stara setiap harinya nih untuk makanan dan apa tidak terkontrol ya, sedangkan mata itu butuh nutrisi, jadi pastikan konsumsi vitaminnya rutin setiap hari. Ini menjadi pemasok multivitamin ya, jadi biar mata gak kekurangan nutrisi, biar selalu terjaga kesehatannya hingga tua nanti. Oke, dan Vitama sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada di Wonosobo di apotek Arayan. Dan yang mau CO deh bisa CO di akun TikTok Star Radio Banjarnegara ya. Atau kalau misal nggak bisa CO sendiri, bisa hubungi di nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara dengan kasih nama, alamat, terus produk yang dipesan ya, dan nomor telepon. Tentunya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke, sahabat Stara yang belum bergabung, Uni open request hingga pukul 10 nanti, jadi silahkan bergabung. Yang sudah bergabung siap untuk disapa ya, biar lagunya bisa langsung diputarkan. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilangan Kelompok yang sudah bergabung. Selamat pagi jelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta temannya Nenekku Pahlawanku dari Wali Band. Oke, nanti siap dikelir habis ini ya. Salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Lanjut Pak Senvila dari kawasan Terminal Kalibening. Gimana nih hari ini cuaca Kalibening? Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Uni nih acara Tembang Pop Indonesia nih. Kangen dari Ari Lasso atau mungkinkah dari Andra Stinky? Kirim soalnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan maturun Mbak Uni, sami-sami.

Ada Mbak Izidan di Pasingan Banyumas hadir. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, pagi jelang siang juga. Request lagu Pop Indonya Pergi Sulit Bertahan Sakit dari Reza Palev. Berarti ini udah toksik ya hubungannya. Pergi sulit bertahan sakit, iya ini udah toksik ya. Salamnya buat semua sahabat Star Banjarnegara, selamat beraktivitas dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Mikultum di belakangnya. Assalamualaikum non sayang. Waalaikumsalam bunda sayang. Om Mikultum hadir nyuar lagu Genon Rindu Serindu-rindunya. Di ontel kula tunggu. Baik. Salamnya kagem Mas Ades Aidirham Pakasmuri Paradun Bapak Zaitun. Kemudian ada Mbak Pungkian Lesti, Mas Alex, sama dikasih Mas Rituan, Pak Hamami, Mas Faizin, Bapak Riona, Pak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat Sara Banjarnegara. Salam sehat selalu. Kagem nasanya kebagian selamat tugas. Wassalam dan pareng Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati ya lagu-lagunya dulu untuk yang lain di sesi berikutnya. Dan kita mulai dari Nenekku Pahlawanku Wali Band.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Bandung Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Indo Hits yang menemani sahabat Setara hingga pukul 10. Oke, lagu-lagu banyak yang diputarkan nih ya sahabat Setara, dari Rindu Serindu-Rindunya. Wah, ini lebih banyak galaunya sih ya. Terus ada Pergi Sulit Bertahan Sakit juga galau ya. Terus ada Dewa 19 tadi, Fat Ari Lasso ya, ada Kangen. Itu ya gimana ya, semua lagu pop tuh kayaknya banyak galaunya ya. Oke sahabat Setara, sebelum itu Uni mau sapa dulu yang bertelpon. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam,
0: kita
1: solusi untuk kesehatan mata.
0: Pagi, Mama Putri, ngapain nih minggunya?
1: Lagi cuci-cuci nih.
0: Wah, semangat.
1: Iya, biasa hari Minggu, seragam sekolah, cuci-cuci.
0: Aduh, the best banget ya.
1: Ya, salah ibu rumah tangga.
0: Iya, gak apa-apa Bun, semoga jadi keberkahan ya.
1: Amin. Ini gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Walaupun banyak ngantuknya. Kalau masuk pagi
1: kalau disebutin
0: tuh,
1: mau pengennya tidur.
0: Iya, benar. Mau mandi masih dingin ya kalau pagi.
1: Di sini aja kalau pagi dingin, apalagi di situ.
0: Iya betul. Mau minta lagu apa Bu?
1: Lagunya apa ya? CNTA Cinta dari Bagindas.
0: Oh, The Bagindas ya?
1: Iya.
0: Oke, dicari.
1: Ya. Salam ya Put. Salam-salam ya Mbak.
0: Boleh, ternyata ada emput.
1: Iya, lagi makan ini, habis goreng telur sendiri lagi.
0: Aduh, pinter banget, tumben.
1: Iya. Dia mah selalu kalau makan goreng apa sendiri.
0: Oh, ternyata gitu ya. Di balik
1: Iya, tahu mamanya lagi sibuk.
0: Di balik ceriwisnya ada ininya ya.
1: Dia mah rajin, kalau lagi rajin tapi.
0: Oh, gitu.
1: Salam-salam ya Mbak, buat Mas Mayanti, Mas Jember, Mas Ken, Mas Odit, Pak Riono, Mas Jamal, terus buat Mama Pelangi, Mama Gidan, Mama Bintang, Pak Sama Dekasi, buat semua aja deh Mbak.
0: Oke.
1: Pengganggu banget. Kan ngomong orang gelu malah ganggu.
0: Soalnya ibunya gak ini, gak seapal si Putri ya.
1: Iya, dia lebih apa, lebih cepet ngomongnya betul.
0: Iya, kalau Putri cepet ya, tokotokotokotokotokotok.
1: Iya, suka yang gak direm.
0: Oke, baik.
1: Oke lah, buat Mbak Uni. Terima kasih. Selamat semoga sama. Dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Doanya baik kembali ya.
1: Iya, amin. Buat Mbak Uninya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya nih ada yang telepon juga. Assalamualaikum Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Baik, Bapak Soma dikasih di Kartanegara Purbalingga.
2: Iya, benar.
0: Benar, biasanya bergabungnya melalui tensi. Ini lagi telepon ya.
2: Iya nih, sekali-kali lah. Pengen ngomong sama Mbak Uni.
0: Baik. Lagi iya. Ngapain nih Pak, jam segini?
2: Lagi sibuk sih.
0: Oh, sibuk tapi bisa telepon ya, the best nih. Minta lagu apa nih?
2: Lagunya Hati Yang Luka, Duo Ageng.
0: Hati Yang Luka.
2: Oh bukan dia.
0: Itu ya. Iya, itu dangdut.
2: Iya, ini pop ya. Dan Sheila on 7.
0: Dan dari Sheila on 7.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Iya, makasih Abu Topnya udah nyampe nih.
0: Oh, baik. Kemarin ini ya pesan ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Wah, itu mau ikutan ngomong tuh. ya Pak?
2: Iya nih cocok, cocok ya.
0: Aduh seru banget. Oke baik Pak, ada yang mau disampaikan lagi?
2: Iya, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Sara Radio Banjarnegara. Mm-mm. Selamat pagi, selamat beristirahat bagi yang liburan. Buat Mbak Uninya, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bapak Soma Dikasih yang sudah bergabung melalui telepon ya sahabat Stara. Dan dengan sisa waktu yang ada, kita sapa nih yang ada di atensi ya. Ada dari Giono Lopez. Halo Mbak Uni. Halo. Sehat-sehat selalu Mbak, amin. Join bos, dengerin saja Mbak. Oke baik ya, selamat menikmati lagu-lagunya. Oke kemudian di belakangnya ada Bapak Suripno ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Minta lagu Mbak, judulnya Tak Ingin Sendiri dari Dian Pastesa. Gak ada, itu lagu kenangan. Ya nyari yang pop dong Bapak Suripno. Ya walaupun itu pop, tapi kan masuknya ke tembang kenangan ya popnya. Dan sosoknya buat Mas Ridwan, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Mbak Mikolto, Mikolso, Mbak Yanti, Mbak Tanti, Mbak Ezidan, ada Mama Dika dan yang lain sedulur Tara dimanapun berada. Semoga sehat selalu Mbak Uni, selamat siaran sampai akhir batas waktunya. Semoga diberi kesehatan, keberkahan dan istiqomah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti lagunya menyusul ya Pak Ripno kalau mau diganti, karena Dian Pastesanya gak bisa diputarkan nih di acara Pop Indonesia. Oke, dan langsung kita nikmati lagu-lagunya ya sahabat Stara. Tentunya dibersamai dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habuto Bat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Kita mulai dari CINTA The Bagindas, lagu lama nih.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ya ampun Bu Juleha, saya lihat semangat banget loh senamnya, sampai gak berhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng, biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu, tapi senam aja gak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang. Tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, pintar baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Indonesia yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10 nanti dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya, baik dari kuesan sahabat Stara yang terjadi di dalam playlist, semoga menghibur sahabat Stara di pagi hari ini. Oke, dan selama berjanjinya cara masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga Habutop Bad Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Oke sahabat Stara, ada artikel yang mau dibagikan melanjutkan yang kemarin nih ya, tentang asam urat, di mana mungkin ada beberapa sahabat Stara yang sedang terjebak dengan yang namanya asam urat ini ya. Itu sangat menyakitkan karena biasanya nyerangnya di persendian. Kemarin kan sudah Uni jelaskan ya faktor resiko, terus kemudian gejala-gejalanya, dan kali ini Uni bakal kasih tentang pencegahan penyakit asam urat ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi ada beberapa perubahan gaya hidup ya sahabat Stara yang dapat membantu menurunkan resiko penyakit asam urat. Nah, Uni sebutkan satu-satu ya. Yang pertama adalah menjaga berat badan yang sehat. Nah, jika mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, menurunkan berat badan dapat membantu mengurangi kadar asam urat dalam darah. Nah, ini ya sahabat Stara, bisa digarisbawahi. Jadi yang kira-kira sekarang berat badannya kok agak berlebihan, mungkin bisa mulai diet ya. Jadi biar tidak mudah terserang penyakit. Kemudian mengadopsi pola makan sehat, batasi konsumsi makanan tinggi purin seperti daging merah, jeroan, makanan laut ya, terutama kerang dan teri, dan minuman manis. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh. Terus membatasi konsumsi alkohol ya sahabat Stara, karena alkohol ini dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Jadi batasi konsumsi alkohol, terutama bir dan minuman keras. Nah, semoga sahabat Stara tuh gak ada ya yang minuman seperti ini. Kemudian minum banyak air, karena menjaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup, setidaknya 8 gelas sehari, ini dapat membantu ginjal membuang asam urat ya. Jadi si ginjalnya ini tidak terlalu capek bekerjanya, karena sahabat Stara membantu dengan minum yang cukup. Berolahraga secara teratur ini penting sekali, karena olahraga teratur dapat membantu menjaga berat badan yang sehat ya, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kemudian mengelola stres nih, karena stres kan dapat memicu serangan asam urat ya sahabat Stara. Jadi temukan cara nih untuk mengelola stres seperti yoga, meditasi, atau menghabiskan waktu di alam. Nah, penting sekali, karena ternyata stres juga sangat mempengaruhi ya sahabat Stara, mempengaruhi terjadinya penyakit. Jadi penting sekali untuk mengelola atau memanage emosi atau stres dengan baik. Ya ini dengan meditasi atau mungkin yoga ya, atau mungkin menghabiskan waktu di alam. Kalau biasa di kebun sih kayaknya sehat-sehat ya, karena kan lebih banyak menghirup udara segar, terus kayak perasaannya lebih lapang kan, karena sering bercengkrama dengan alam. Dan kemudian ada makanan juga yang harus dihindari sih, pengidap asam urat. Jadi kalau misal sahabat Stara nih ternyata sekarang sudah apa ya namanya, sudah terserang asam urat ya, perlu membatasi atau menghindari beberapa jenis makanan yang meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Nah, yang pertama daging merah, daging sapi, daging kambing, daging babi ya. Besok apalagi tuh mau kurbanan ya atau Idul Adha. Jadi perlu dibatasi ya sahabat Stara yang kira-kira sering kena asam urat. Kan besok ada daging sapi, daging kambing tuh. Nah, dibatasi banget-banget. Kemudian jeroan ya, seperti hati, ginjal, jantung. Nah, ini jeroan jangan dimakan ya sahabat Stara. Hati cuma satu dimakan ya, ginjal sih ada dua, ada jantung. Ya maksudnya di hewan ya. Kemudian di makanan laut nih, seperti kerang, teri, sarden, makarel ya. Terus minuman manis seperti soft drink, jus buah kemasan, minuman energi ya. Minuman energi ini malah lebih-lebih ya sahabat Stara, jangan kebanyakan. Kemudian alkohol nih, seperti bir, minuman keras, makanan tinggi fruktosa, madu, sirup jagung tinggi fruktosa. Ini yang perlu dikurang-kurangin ya sahabat Stara. Kalau pengen banget gak apa-apa lah sesekali dua kali, tapi jangan yang berlebihan ya, karena asam urat itu bisa menyebabkan komplikasi ya tentunya. Jadi walaupun kedengarannya itu sepele, tapi yang mengalami asam urat ini sangat-sangat menderita sekali.
Nah, biasanya asam urat itu ada beberapa resiko komplikasi ya. Ada munculnya tofi. Tofi ini semacam kumpulan kristal urat yang terbentuk akibat penumpukan asam urat. Ini dapat berkembang pada persendian ya, dan juga tulang rawan nih, seperti di jari dan tangan, pergelangan kaki, siku, hingga telinga. Nah, ini sangat menyakitkan. Kemudian kerusakan sendi juga ya sahabat Stara, karena asam urat yang kronis ini dapat menyebabkan pembengkakan sendi dan peradangan kronis. Nah, keduanya nih pada akhirnya beresiko menimbulkan komplikasi berupa kerusakan sendi. Kemudian bisa menyebabkan penyakit batu ginjal ya. Nah, ini resiko terkena batu ginjal karena kadar asam urat yang tinggi dapat menyebabkan kristal asam urat terkumpul di saluran kemih dan membentuknya batu ginjal. Nah, jadi dibatasi ya konsumsi makanan tinggi purinnya, banyak-banyak konsumsi air putih, terus hindari konsumsi alkohol ya, yang masih suka alkohol-alkoholan mungkin bisa diberhentikan. Jaga berat badan ideal ya sahabat Setara, olahraganya secara teratur juga. Dan apabila sahabat Setara mengalami hal-hal tersebut, kok rasanya sangat tidak nyaman, segera dikonsultasikan. Dan sahabat Setara juga bisa dengan rutin konsumsi Habutop ini untuk mengendalikan ya, supaya sahabat Setara selalu terjaga kesehatannya. Oke, itu artikel yang dibagikan untuk sahabat Setara. Dan ada dua atensi yang masuk nih, jadi bisa langsung dibacakan aja ya, biar lagunya nanti langsung diputarkan. Di sini ada dari Pak Daryono, selamat pagi Mbak Uni, pagi ikut datang di Pop Hits, kalau boleh minta lagu Merindukanmu. Salam sahabat semuanya, terima kasih dengan senang hati menikmati liburan. Oke, ada Syifa di Banjarmangu aja ya, Syifa, Siti Fatimah. Assalamualaikum pagi Mbak Uni, waalaikumsalam pagi. Requestnya Mbak sesi potret, Mbak Uni selamat tugas dan makasih, sama-sama ya. Oke, jadi kita putarkan aja ya lagu-lagunya dari Pak Daryono sama dari Syifa. Ada Merindukanmu, ini dari siapa ya lagunya? The Massive kali ya, soalnya gak ada penyanyinya. Oke, kita nikmati ya sahabat Setara, selamat menikmati lagu-lagunya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
6: Sehat, Bu.
7: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
6: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
7: Iya, enggak apa-apa, Wi.
6: Iya. Dadah, Ibu.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Major, gara selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Indonesia ya, yang menemani Sobat Star hingga di sesi kali ini, karena kita sudah menambah waktu ternyata sudah di pukul 10:04 nih. Wah, benar-benar korupsi waktu nih ya. Oke, Sobat Star, waktunya pamit ya. Tapi ada satu lagu nih buat penutup, ada pendatang baru dari Om Toto di Kadung Winangun Kalirong, Klirong. Katanya mau requestnya Cello and Seven sekali lagi. Baik, ini lagunya menjadi penutup ya di acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah membersamai Uni di hari ini. Semoga semuanya terhibur ya. Happy weekend. Selamat melanjutkan weekendnya dengan Lania dicampur Sari. Semoga Sahabat Stara diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu. Dan jangan lupa ya, selalu gunakan produk dari PT Denaturi Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Sultana, Temoro, Otibus, Madu, Vitapedia yang sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Ketemu lagi sama Uni, kalau gak di besok berarti di Selasa. Kalau gak ada, iya berarti di kapan ya? Stay tune terus aja ya, biar tahu. Oke, dan itu saja Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Pancen ya, agar malu bertanya sesat di jalan, tapi agar besar kemaluannya susah berjalan. Oke, okay, pas banget kayak jangan cerita nih ya. Jong duwe kandan kang, jadi jenengan sih ngarep pada kepengen duwe cerita, duwe bahan dongengan, ngemben gua anak putu, kayak ringok na curanmor, curan perasaan dan humor. Kayak ceritanya tentang malu bertanya sesat di jalan, besar kemaluannya susah berjalan. Kejar ya, ya namong kaki-kaki, jenengane Waridan. Ya, san maning gue mau kaki-kaki, jenengane Waridan, umurannya 20 tahunan lah. Lagi cerita-ceritanya kaki ini dua putu, putunya mainan Jakarta. Nah ya berhubungan, bahwa inginannya Jakarta kebanjiran, kaki ini mandan maras, mandan khawatir. Putunya nang apa-apa, akhirnya dipendeng maring Jakarta langsung, numpak bis ASEAN. Lah tapi mau nanung kaki-kaki, tau nganamping bolong atuh saya tetap kelalenan baik. Berhubung itu Jakarta bingung, akhirnya takon maring bocah cilik. Lagi tolanan najangan, bocah cilike, tiliki kajang apa.

0: 哎，菩萨接力，干啥呢？干啥呢？哎，菩萨接力，干啥呢？干啥呢？哇哈哈哈哈哈哈！
1: Kita ini barang ringan teka kayong madan mabur lemah apa ya?
0: Eh, aja kurang ajar karo kaki-kaki ku aja mabuk-mabuk na lemah maring kaki-kaki ku. Kurang ajar kowe. Putune sapa iki sih?
1: Rika takon yang putune sapa? Ya kenalkan ge. Putune Soekarno.
0: Kuwi putune Soekarno. Soekarno mantan presiden RI mien.
1: Wah, mangke Soekarno mantan presiden RI truk. Yang gak perkenalkan keturunannya Soekarno Pangkostrat.
0: Wah, putune Pangkostrat.
1: Pangkostrat, panglima komando pasukan Tratak. Awal aja lu nyawa Tratak kan apa? Paling kaki nih nyong. Caloni nang nyong. Wah, beneran king ini king ada nih king ada nih king. Kita tuh jajan nyong cekelan senar gini lagi udah layangan ge.
0: Cekelan apa ribe?
1: Kita cekelan, kita cekelan.
0: Lah kok ngapa?
1: Ya cekalan depet ngapain ngoyo?
0: Kok beri bet?
1: Di cekalan depet ngapain ngoyo?
0: Eh, kurang ajar kok ya. Bacuk kok ya, beduk kok ya. Kok gak ada orang kaki-kaki kok malah diperintah? Kurang ajar kok pancen. Weldol.
1: Orang sama baur-baur, Ki. Rika gue semakin baur-baur, semakin udaranya mabu lemah.
0: Eh, kampret kok ya.
1: Yang kampret berarti kakinya kalong ya. Kalau gue lebih cepat mati daripada kampret, Ki. Diplin tengah, orang beli ini bel, mati kalong. Bes, ki, orang seakan reang, rika ngenar-ngenar. Ngapa rika, ki, Jakarta, ki, do. Ki, Jakarta, ki, di, Jakarta, ki. Ada macam-macam rika ngenar, ya.
0: Ngap takon.
1: Takon apa?
0: Takon, ki, nyong lagi ngulati alamatnya putune nyong.
1: Kakine lagi ngulati alamatnya putune kakine. Anu putu kualon, apa kapri, bebe?
0: Ya, putu kandung, ya. Anak yang barpenyong, ya. Kok pernah jadi putu kualon?
1: Dapat Rika nomor-nomornya payu bian ke.
0: Eh, weh, susu kurang ajar kok ya, baju kok ya. Pengen gantung apa nanyong apa? Pengen gantung apa?
1: Kakinya orang baik doh, cana jarang yang baik ke. Dia lagi ngundah layangan geng, mah gak Rika ngomong baik malah sendaranya copot ke.
0: Ya mikirnya di duduk nah alamatnya putri ini nanti, ya nanti.
1: Lah putri Rika jenangannya siapa? Nang dia alamatnya.
0: Putri nyong paving jenangannya.
1: Apa?
0: Paving.
1: Paving?
0: Paving.
1: Ayah nutus lagi beol bae jengane paping cana.
0: Kayak paping.
1: Oke paping ya. Kakak ngerti berarti karo paping ya. Oh paping.
0: Iya paping. Ke alamatnya ke nang pasar temen lantai 3 nomor swidak pitu.
1: Pasar temen lantai 3 nomor swidak pitu. Apartemen bob pasar temen. Oh ala jahat. Ya tidak loh, ngomong apartemen kok pasar temen. Oh, gue kayaknya kandani kayaknya. Ya ya, kan talan gue ngarep gue ya, gue talan ngarep gue ya. Rika ya lurus, baik sampe menggok-menggok. Anak perawan aja dilirikin gue, Rika paduk. Lurus, baik lama ngarep pertelon. Ya, akhirnya belok maring tengan. Belok maring tengan gue. Soalnya enggak maring kiwe gue arah kuburan. Nanti gue belok tengan gue, jebelok kiwe. Masalahnya tukang gali kuburannya lagi pra-prae, pada banjiran rumahnya.
0: Nanya sih main kuburan, aku ngapa?
1: Hahaha. Warung gue nanti ini, nih. Nanti main gue tengan di kaki.
0: Oh, sedang ke pancen. Terus, bre, terus, bre.
1: Lagi gue anak-anak pertelon, akhirnya belok maring tengan. Terus, baik. Gue anak-anak, tulisan deh banget, ki. Apartemen. Udah pasar temen, utuh. Apartemen, ya. Akhirnya melebu-melebu, terus munggah maring tangga. Lo undak-undakannya diunggahi, baik. Karo ngajuk, kacau karo ngeso, tangel. Nah, kok harus butuh lantai 3, menggok maring kiri. Ya, maring kiri, kok temen-temen gue, temen-temen gue. Lah, gue radokan kono anak pintu warna hijau. Nar pintu warna hijau mau gue anak tangga. Anak undak-undakan maning, Rika munggah maning, munggah maning. Terus, menggok maring kiri. Terus, baik. Terus, baik ya. Lah, kok anggar ketemu karo pertelon maning. Belok maring tengan, dicatet gue, jadi pendelik ikhlas, catet. Ya, nanti gue gak harus pisan maning ke. Anak pertolon, menggok maring tengan, maring kiwes titik, maring tengan maning terus, baik. Dan, kok baru gue sekitar 100 meter kakinya, mesti nemoni lapang warna coklat. Dah, gue umay, he.
0: Oh, kayak gue ya, jadi umay putu nenyong gue nangkono ya, maafing gue umay nangkono gue ya.
1: Oh, tuh.
0: Lo terus?
1: Gue mau gue nyonya dong nama RT nih. Gue dikatakan bayi maling RT nih. Eh mbok siapa ngerti RT nih ngerti umay wabing.
0: Bila cilik kurang ajar kaya, kurang ajar kaya. Oh, aku di seblok ngapa-ngapane sih. Wis ngene golek tidak main nyong. Kurang ajar kowe ya.
1: Yang ngono hati-hati. Lho, wewe, ajakane nang jadi kapan layangane nang jadi kapan kowe? Kok maburi kang kok maburi. Apa kamu wis gering kaya kowe malah gawe layangan kok bari melu aku trika.
2: Curanmor, pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat teluk sama papat salah nih ya. Kau sangat teluk sama papat Setara Radio Banjarnegara selalu nih hati ya. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari sing buket bulat kata kecil semar gendas kerenyes kerenyes. Oke, halo semuanya. Kemarin Lania belum hadir ya, karena kemarin Lania dapat libur. Jadi sekarang udah hadir kembali dan tentunya menemani sahabat Setara di rumah maupun di luar rumah sana. Waduh, waduh. Dan tentunya Lania di sini akan menemani semuanya di jam 10 sampai nanti jam 12 siang ya, karena jatuhnya siang ya, karena jam 1. Dan sambil menunggu sampai nanti jam 12, jadi sahabat Setara dimanapun kalian berada, sambil ngopi nih ataupun sambil nyemil-nyemil apa ini melidi ataupun apapun itu ngerujak gitu ya, terus beli bakaran apa sambil ngopi deh di depan rumah sambil dengerin Campur Sari nih karo nyawang anake dadolan. Waduh-waduh. Tentunya Lania juga tang mereka tidak sendiri karena Lania ditemenin sama tentunya ada di Habutop obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop, dan tidak lupa juga dengan Vitama obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania masih ada di kawasannya bandingkan karena ngobar Banjarnegara nih dengan cuaca yang sangat cerah ceria karena kemarin 2 hari kayaknya kita dapetin mendung terus nih di Karangkobar. Jadi sekarang kita dapat hari-hari yang panas dan cerah ceria. Waduh, waduh. Seperti kita yang lagi mendengarkan Setara Radio Banjarnegara yang selalu hatinya ceria sambil mendengarkan lagunya Campur Sari sing buket belekatake just semar gendas kranyas kranyas. Oke, kali sahabat Setara sing ajeng request lagune tembang-tembang tertentu tembangnya Campur Sari, nopo ajeng salam sapa kagem sedereke sahabate rencange pasangane istri suami ataupun siapapun, monggo tentunya Lania tunggu di 08223110007. Yang mau ngasih Lania pantun nih, Lania tunggu siap membaca. Oke, jadi tanpa basa-basi nih sambil menunggu sahabat Setara yang mau bergabung bareng Lania di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Tentunya bersama Setara Radio Banjarnegara, tentunya Lania sudah siapin lagu dari Lala Attila untuk pembukaan tentunya di acara Campur Sari bersama Lania dengan judul Gede Rasa dari Lala Attila. Coveran ya ini jatuhnya. Coveran lalu dibikin kayak Campur Sari dan penyanyinya adalah Lala Attila. Yuk langsung aja kali ya di Geboy lan kluntang klunting suaranya seruling. Cus Geboy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo, hai. Kembali lagi tentunya masih bersama Lania di siang hari ini tentunya di jam 11 kurang 15 ya. Jadi udah hampir 1 jam Lania menemani sahabat Star. Tapi tinggal 1 jam lagi nih buat teman-teman yang belum bergabung, monggo bergabung. Jangan sampai telat. Oke, kita balik ke laptop lagi yuk. Tapi sebelum itu, Lania di sini masih ada di kawasannya Bandingan Kerangkobar Banjarnegara dengan denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, langsung aja kali ya kita gelirkan ataupun kita dengarkan ada via telepon yang sudah masuk bareng Lania. Tentunya ada Kak Jamal Merebet. Langsung aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop
1: Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, halo Kak Jamal.
1: Halo juga, sehat Mbak Lania?
0: Alhamdulillah sehat ini. Waduh. Oke, Kak Jamal mau request apa nih lagi acaranya Campur Sari?
1: Lagunya Sopsan bisa gak Mbak Lania?
0: Sopsan dengan judul apa ya?
1: Lengger.
0: Lengger, cobi. Salam-salam
1: Lengger Banyumas.
0: Lengger Banyumas. Oh, enten, Sopson ya. Lengger Banyumas.
1: Iya, yeah, Sopson.
0: Salam-salam nih Kagum Sinta nih.
1: Salam-salamnya buat semua pendengar Stara Radio Banjarnegara. Spesial buat Mbak Dania, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Spesialnya buat keluarga besar Stara Radio Banjarnegara, selalu jaya di udara.
0: Amin.
1: Pokoknya nek orang rong rada di Ustara ki eman-eman dong ya.
0: Bener. Oke, siap matur suwun.
1: Nggih, pangapunten Mbak Nania.
0: Nggih, sami-sami.
1: Ditunggu lagune.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Jamal yang sudah bergabung bareng Lania tentunya di acaranya Campur Sari sing buket meleketake jasemar gandas kranyas-kranyas. Oke, kita lanjut lagi nih dengan acara-acara yang berikut ini. Bukan dong, di atensi-atensi berikut ini. Waduh. Oke, dari ada Bu Yanti Bilungan nih. Segang siang Mbak Lania, segang siang Ugi, hadir nyun tembangan ini kita judulnya Jamu Pegel Melarat. Oke, mungkin Lania akan putarakan nggih. Lan salam-salamnya kang sedaya pandama Setara Banjarnegara, kagem Mbak Lania yang selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matur suwun kembali. Oke, dan di atasnya lagi nih disusul sama ada Sane Vilan dengan apa ini? Oh, ini ada Kak Sana Vilan ya, Setara Banjarnegara yang selalu di hati, tentunya selalu di hati kita semua ya. Lanjut maning Mbak Lania, siap jejal dikelayarakan dari albumnya Dedi Pitak dengan judulnya Jenderal Sudirman atau Perawan Pabrik. Lan kirim salam-salamnya kagem buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan matur suwun Mbak Lania, alhamdulillah cuacanya ini panas dan cerah. Top markotop dengan jempol yang mengacungkan jempol. Oke, berarti tiga atensi yang udah dibacain sama Lania. Tentunya ada via telepon tadi udah bersama Lania. Dan dua atensi yang lainnya juga udah ada. Jadi langsung aja Lania mau puterkan satu persatu nih. Tentunya tadi requestannya dari Kak Jamal dengan judulnya Lengger Banyumasan sing lagune Samson. Jadi langsung aja yuk kita clearkan Landy Gboy. Klontang klonting suarane seruling. Cus Gboy.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau

0: sebelah BRI Unit Susukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males buat menjaga kesehatan Ujang di sana. Biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
5: Utara Radio Banjarnegara.

0: Setara Radio Banjarnegara selalu niat ya. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari sing buket belakata kecas marganda skranyas skranyas. Satu jam berlalu sudah selesai ya, kita tinggal berapa menit lagi dan berapa jam lagi Lania akan menemani sahabat semua di acaranya Campur Sari. Tentunya Lania mau langsung bacain atensi terlebih dahulu karena masih banyak yang mengantri nih ya. Tentunya ada dari Umi Kultum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan sayang, waalaikumsalam. Ibu Kultum hadir nyuan lagune niki dengan judulnya Jumenggu. Lung, oke lan diontelke ngenon kula tunggu karo anak wadon Siva Anis lagi rewang non di tempat simbah. Oke, lan salam-salam ngenon kagem Umi Kulsu, Mama Siva, Mama Pelangi, Tini Kajol, terus ada Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Izidan, Mbak Reni, Mbak Cemlon, Mbak Putri, Mbak Mines, terus ada Titin Wardani, ada Siti Maimunah, Mbak Runtah, Davina Sanum. Nah, salam sehat selalu kagem non kebagian. Dan selamat bertugas. Amin. Terima kasih. Oke, sambil menunggu sahabat semuanya nih, ada yang udah mau via telepon nih, kita angkat dan jangan lupa passwordnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, lagi ngetok. Oke. Halo Putri. Rondo Kempling. Nanti akan Lani putarkan ya. Siap. Salam salam.
1: Buat Mama Cinta, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Warsani, Mbak Siti Maimonah, Bunda Hana, Mama Syifa, Mbak Ihan, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Soma Dikasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Antilan, Bang Dari, Pak Kasmore. Buat Mbak Lanianya, terima kasih. Semoga selalu panjang umur.
0: Amin. Oke, yang lainnya ada lagi enggak nih Mama Putri? Oh, udah. Oke, terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Hari ini ditunggu malamnya.
0: Siap. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Mama Putri yang udah bergabung nih ya. Di atasnya lagi juga disusul sama ada Kang Daryono nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Lania, sugeng siang Ugi. Dari gabung Campur Sari ini nyuan sakare ojo lames. Pantune numpak becak ke puncak. Kapan batule, kapan butule, ya numpak rasane kepenak, mudune kesel dewe. Oke, langsung-langsungnya kangen Pak Hama, Pak Kasmuri, Mas Dimas, Mbak Yanti, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Mae Bidan, Ugi Sedoyo pendengar setara. Matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Oke, tiga atensi udah Lania bacain dan satu atensi via telepon udah Lania angkat. Jadi langsung aja yuk, sambil nungguin sahabat setara yang lain, kita langsung putarin aja yuk. Ada langsung Jumeleng nih. Langsung aja goodbye.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Tapi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama, gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karang Kobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867, 0812-1773-8867.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Pak Setara Radio Banjarnegara selalu di hati ya. Halo hai, balik kembali bersama Lania di jam 11.56. Ini saatnya Lania mau pamit undur diri. Barangkali masih banyak-banyak salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Buat penutupan ini, Lania masih bacain atensi yang masih ada nih, tertinggal ya. Ada dari siapa nih? Kayaknya ini pendengar baru kali ya. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Salam kenal, saya Haila dari Bobot Sari, dan tentunya minta request lagunya dong, boleh, dari Didi Kempot. Dan salam-salamnya buat teman-teman kelas 1 aja yang gendis, Nova dan yang lain-lain. Buat Mbak Lanianya terima kasih, salam kenal kembali. Dari Purbalingga ya, Bobot Sari Purbalingga kan ya, bener apa enggak nih? Oke, kita lanjut lagi. Di atasnya ada Kak Beraling Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraling Saputra di Kartanegara minta lagunya nih dengan judul Gadisku dari Trio Libels. Oke, dan makasih Mbak Uni cantik, semoga sehat selalu. Waduh, ini Mbak Lania ya, bukan Mbak Uni. Oke, dua atensi buat penutupan mungkin akan menjadi terakhir kali ya, karena lagunya akan digelirkan dan mungkin hanya satu lagu aja yang putarkan ya. Jadi buat Beraling Saputra nanti bergabung lagi kali ya di acaranya Embek. Oke, bukan Embek ding, Tarling maksudnya, salah dong Lania. Oke, jadi langsung aja yuk kita gelirkan dari Didi Kempot. Requestannya penyanyinya Didi Kempot, apapun aja kayaknya ya, gak ada judul.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada ikan habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai habutop, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Nyata ya, bukan hari itu, nyata padahal ini Mbak, ini betul-betul bagus Habutop, Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Mbak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi, alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati ya. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Tarling. Yo para sedulur sing ajeng bergabung kalian Lania teng acarane Tarling, monggo Lania tunggu tentunya teng Setara Radio Banjarnegara ya. Dan mungkin banyak teman-teman Setara yang mau bergabung bareng Lania di acaranya Tembang Tarling, yang mau request lagu, mau salam sapa buat sahabat, pacar, pasangan, suami, istri, ataupun musuhnya pun boleh nih. Mau enggak tentunya Lania tunggu ya. Dan mungkin ada yang mau request lagu dan Lania tunggu, ataupun mau ngasih Lania pantun, tentunya Lania tunggu di 0822-311-00070. Sekali lagi di 0822-311-00070, dan Lania menunggu di sini tentunya masih di acaranya Tembang Tarling, dan masih ada di kawasannya Beningan Karangobar Banjarnegara dengan denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Waduh. Dengan di kawasannya Beningan ini ternyata masih ceria ya. Tidak kayak kemarin. Kalau kemarin benar-benar kayak mendung, kayak cuacanya tidak mendukung banget. Dan tentunya saat ini Lania Ma akan menemani sahabat semuanya di jam 1 hingga nanti jam 3 sore, menjelang sore ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan di acaranya Tembang Tarling ya, hanya beberapa kali aja ya dalam seminggu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Lagi-lagi Lania mau mengingatkan, kalau waktu itu tidak dikejar, tapi waktu yang mengejar kita. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang perlu kita jalankan dan apa yang perlu kita tujuan apa sih, gitulah pokoknya ya. Oke, sambil menunggu sahabat semuanya yang baru bergabung, karena ini baru opening, jadi Lania sudah siapin lagu Tembang Tarlingnya dengan jodoh yang apa ini tadi, jodoh yang nyasar. Walah, jodohnya lagi nyasar. Ini sama saya ingin jomblo, iki saya ingin jomblo reng rapi, iki jodohnya lagi nyasar nih indi, ngono ya. Oke, langsung mawan go digelirkan dari Ratna Jui, jodoh nyasar. Langsung aja yuk Tembang Tarlingnya. Goodbye, cus.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya.
1: Iyo.
0: Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa.
1: Loh.
0: Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Mbak Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Tarling. Waduh. Oke, waduh. Selamat siang nih buat sahabat Setara dari A hingga Z, dari Sabang sampai Merauke. Oke, dan di sini Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Tentunya Lania juga ditemani sama denatur kita yaitu ada di Vitama Obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Waduh. Di bayanganku hebat terus nih. Orang-orang hebat semua ya yang lagi bekerja, yang jauh dari sana, jauh dari orang tua. Waduh, semangat ya teman-teman. Oke, dan balik lagi nih bersama Lania di acaranya Tembang Tarlingnya ya. Jadi langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah ada nih. Tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Hadir lagi nih minta tembangannya Selangkung Rong Langkung. Lah salam-salamnya buat pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Lanianya terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama Sade Vilan Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati. Lanjut mending Mbak Lania. Siap. Jajal dikelirakan dari albumnya Indah Karlina dengan judulnya Pitung Wulan atau Aja Lali Sekang Nunung Alfi. Nanti akan Lania putarkan ya. Lalu matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Oke, dua atensi udah Lania baca ini tanggung ya, karena atensinya udah 3. Jadi buat yang telpon setelah atensi ini yang Lania gelirkan satu persatu, nanti yang telpon giliran yang telpon. Oke. Dan buat satu lagi nih ada Bapak Somadika sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Nia sama dikasih di Kartanegara Purbalingga, hadir di Tembang Tarlingnya nih. Lagunya Segajamlang buat Mbak Nianya, semoga sehat selalu dan matur suan kembali. Oke, 3 atensi udah Lania bacain, jadi langsung aja. Buat yang telepon setelah ini akan Lania angkat satu persatu ya teman-teman, yang sama ya teman-teman. Oke, ada Eka Selangkung Rong Langkung, rekayasanya dari Bu Yanti Bilungan. Langsung aja yuk digas, atau ini di antel ke? Yuk. Goodbye.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Bandung Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai sahabat Setara, selamat siang sahabat semuanya dimanapun kalian berada, dari A hingga Z, dari Sabang sampai Merauke. Oke, dan halo hai. Tentunya masih di acaranya Tembang Tarlingnya yang hanya ada di jam 1 sampai nanti jam 3. Jadi buat teman-teman sahabat Setara yang mau bergabung bareng Lania di acaranya Tembang Tarling, tentunya Lania tunggu di 0822 311 0070. Sesuai janji Lania tadi, Lania mau angkatin telepon semua sahabat Setara satu persatu. Dari pertama nih ada Kang Rituan ya. Kita kasih batas waktu 2 menit. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pitama solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, terima kasih. Halo Kang Rituan.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik saja nih. Gimana Kang Rituan, apakah sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Ini enggak, lagi panas ya, alhamdulillah. Ini Kang Rituan mau minta lagu apa nih, karena udah banyak yang mau bergabung nih via telepon ya, mungkin.
1: Lagunya anu Wayang Gareng.
0: Wayang Gareng. Ini lagu Tarling ya. Bukan nih. Oh iya, ya, betul. Udah nemu nih. Ya. Salam-salamnya nih buat siapa nih?
1: Mikul Tom, Kolso Mega, Titin, Tini, Mbak Eko, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Tanti, Mbak Ijidan, Mama Siva, Mbak Hanum, Mama Putu, Mas Ari, Mas Kian Leste, Pak Dori, Mas Adel, Mas Nabineon, Pak Sodik, Pak Sayan, Mas Dimas, Soma Dikasih, Tukiman, Pak Jaitun, Kasmuri, Ayai, Pak Hamam, siapa nih, Mas Kian?
0: Oke, terima kasih.
1: Pembalannya metugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Kang Rituan. Oke.
1: Streaming Radio Star FM Banjarnegara, ngapain denger yang lain? Assalamualaikum. Betul.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Kang Rituan. Dan sekarang kita lanjut lagi, ada Kak Jamal nih. Kang Jamal dari Merebet lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Vitama. Halo. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam. Oke,
0: Vitama?
2: Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap. Pak Jamal nih, langsung aja mau minta request lagu apa nih kira-kira?
2: Sepayung Loroan, Bella.
0: Sepayung? Sepayung?
2: Loroan.
0: Sepayung Loroan, siap. Salam-salamnya buat siapa aja nih yang ada di mana nih?
2: Semuanya aja yang lagi dengerin. Setara Banjarnegara. Spesialnya buat Mbak Lani yang bertugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Matur nuwun.
0: Sama-sama, makasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Jamal. Dan dilanjut lagi, mana nih yang tadi telepon, mari kembali. Nah, mungkin yang telepon cukup 2 aja ya, tadi banyak, sekarang tinggal 2. Ya udah, kita lanjutin baca atensi biar genap jadi 3 atensi. 2 via telepon dan 1 via WhatsApp-nya. Ada dari Umi Kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalania, waalaikumsalam. Umi Kultum hadir nih, nyuwun lagune nggih non, siap. Penting kekepan nae, heeh, diontelke nggih non, siap. Kula tunggu bertiga karo anak wadon Anis karo Siva. Aki bikin soto non. Waduh, soto apa nih? Soto santan apa soto bening? Apa soto Betawi? Lan karo anak wadon katanya nih, kesini non, salam nggih. Wah, ke situ kejauhan nih, mau mendung nih ya, takut hujan. Katanya salamin nggih non kagem Mas A. Ades, Ayah Dirham, Pak Kasmuri, Pak Radun, Bapak Zaitun, Mbah Pung, Kian Leste, Mas Alek, Soma Dikasi, terus ada Mas Rituan, Pak Hamami, Mas Faizin, Bapak Pariana, Pak Jamal, Pak Sadik, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Salamnya sehat selalu kakem non sayang, kebagian selamat bertugas. Pareng, pareng kembali. Oke, cukup 3 atensi dulu nih. Buat Mama Putri, kita lanjut lagi nanti setelah 3 lagu ini Lania putarkan. Dan 3 atensi ini semua Lania jalankan sesuai tugasnya. Jadi langsung aja kali ya kita putarkan biar gak kelamaan. Biar nanti Mama Putri bisa bergabung lagi bersama Lania. Satu ada Wayang Gareng, requestannya dari Kang Rituan. Langsung aja yuk kita gelirkan landung dang dung dut. Cus.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cirebon.
1: Ya, Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: klamidia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Otibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
7: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
8: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

93,4 Star Radio Penyiar Negara, selalu di hati. Halo, hai, kembali hadir bersama Lania di Tembang Tarlingnya, tentunya di sini dan masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjar Negara. Waduh. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi nih. Kira-kira ada dari siapa nih? Ada Kang Daryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Gabung lagi di Tembang Tarlingnya nih, minta lagu Manu Kepudang atau Warung Pojok. Lan pantunnya katanya, orang-orang kebul keang cakep, arep omong-omong agi anu anak uang. Oke, matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Oke, dan satu atensi ini Lania langsung aja gelirkan. Tapi sebelum itu nih, Lania punya solusi nih buat teman-teman semua yang matanya merah, pegel, terus berairnya berlebihan. Mungkin ada merasa gatal yang berlebihan banget, tapi kalau dikucek jadi perih. Dan mungkin ada yang minus, plus, yang udah banyak banget. Kalau nggak diobatin takut nggak sih? Jadi Lania punya obat nih, tentunya ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan belinya di mana sih Mbak Lania? Sebentar, Lania mau menjelasin belinya, tapi ini juga pengobatan Vitama ini bisa mengobati luar dan dalam. Jadi semua akan aman dan dijamin sehat walafiat. Dan belinya di mana sih Mbak Lania? Belinya di apotek terdekat kalian. Kalau misal tidak ada, ya udah, kalian buka aplikasi di HP teman-teman semua yang ada di TikTok Shop ataupun Shopee. Dan langsung aja nih di payment dan di keep ya, di jangan ditaruh keranjang aja, dibeli. Kalau misal kalian nggak tahu nih gimana nih konsepnya, mungkin di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak yang belum tahu caranya berpesan, jadi kalian bisa langsung aja nih, kalau nggak tahu bisa langsung hubungi kita, mungkin nanti akan kita pandu bareng-bareng, nanti akan kita kasih tahu caranya gimana. Oke, dan itu aja, dan mungkin ada yang mau hubungi aja di 0822 311 0070, dan Lania menunggu di sini buat teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang Vitama ataupun yang lainnya. Oke, dan langsung aja nih requestannya dari Kang Daryono nih dengan lagunya Manuk Kepudang. Waduh, langsung aja yuk digelirkan dong dang dong dong.

0: Itu kan karena Bapak selalu mikirin kesehatan dan rutin minum Habutop 3 kali sehari 2 kapsul. Jadi daya tahan tubuh Papa kuat, gak pernah bolong kan minumnya?
1: Iya dong Bu, kesehatan kan utama. Jadi badan sehat, cari rezekinya juga lancar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Anak

9.34 Bapak Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa dan menemani sahabat Setara di sore hari ini bersama Setia Cara spesial di Beres Bebas Request yang bakal menemani sahabat Banja, sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore sahabat Setara ya. Yang senantiasa dipersembahkan oleh Habutop ramuan herbal arah paling top dari Dinatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Dan satu tumpang lagu sudah mengawali jumpa kita, The Forever Range, ada penyangkalan yang stay di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Wah, udah di penghujung bulan Mei nih sahabat Setara ya. Mudah-mudahan segala segala keinginan lekas tercapai ya. Kalaupun tidak tercapai, tenang, masih ada bulan Juni di esok hari. Sahabat Setara bisa request lagu di Beres Bebas Request di sore hari ini sahabat Setara di 08223 11070, di 08223 11070, bersama Habutop ramuan herbal arah paling top dari Dinatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutesara, dan tadi sudah ada yang lagu bikin semangat, kali ini lagunya bikin semangat kembali sahabat Setara ya, yang lagi trending nih. Dari Darboy Gang, Kicau Mania.

0: terus. Terus kena beblas. Jalali, kayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial.
2: Ibu lagi cari apa? Kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
3: Ibu, tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
2: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
3: Ya ibu, tapi ibu, emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
2: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal. Jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang, tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, beli uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
3: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
6: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
5: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
6: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Di Was Willem Dulas dengan separuh nafas sudah diluncurkan untuk Sobat Setara di menit yang ke-25 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Selamat sore warga Banjarnegara, selamat sore warga Purbalingga dan sekitarnya, juga yang ada di Kebumen, di Wonosobo, terus yang ada di Purwokerto, di Banyumas, di Cilacap, di mana lagi ya? Di Pemalang ya, yang sedang stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Spesial di Beres Bebas Request. Juga selamat sore yang ada di kawasan Banjarnegara Utara yang sedang menikmati cerahnya sore hari ini, sahabat Setara ya. Sore-sore gini kayaknya cocok nih untuk apa namanya olahraga sore ya, karena biar kemeringat, terutama yang ada di area gunung ya. Ketika sore hari langsung cuacanya itu sebagus ini, biasanya cocok untuk olahraga sore ya. Karena kalau di seperti biasanya itu akan terasa bikin malas, bikin malas untuk olahraga sahabat Setara. Dikepoin di 08223 11070, di 08223 11070. Terima kasih yang sudah berusaha masuk di sore hari ini. Siapa yakah yang berhasil masuk? Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Bu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun Arab lagi ngetop.
0: Oke.
1: Lagi tenang dulu.
0: Oh iya, orang takon sih nyong.
1: Iya, kapan? Kapan nyong gila?
0: Iya.
1: Aku minta Stinky.
0: Stinky.
1: Mungkinkah?
0: Mungkinkah? Mungkinkah kita kan selalu bersama?
1: Ma. Kenggo Nina, pelunane aku, Bia, terus Barunta, Mama Mega, terus Kie, Mama Bintang, Mama Pelangi, Siti Wardani, Yanti Kelampok. Terus ada kelompok, terus Titin, King, terus Sumekaton, terus Herman. Semuanya saja sih pada monitor kalau panjang negara. Kepenak-penak banget, terus gue aku cocok karo impen.
0: Cocok karo impen.
1: Impen, semalam aku dengerin sampai malam.
0: Oh, sampai malam, enggak sampai pagi.
1: Iya. Ya maksudnya sehat ya.
0: Amin.
1: Mas, bisa makan kopi dulu mas?
0: Yo wish.
1: Wish ya, double.
0: Ya, cucu kiri kang ini ya.
1: Ramangnya kenang-kenang ngajar pada badan, keselen.
0: Oh, kan cucu kopi alasannya apa?
1: Ancan tak kawan sambil pecel.
0: Dah, dipakai tanpa yang mengene.
1: Paketnya ya lebih gede paket pada, ya mendingan tingkat dolar sih ngapa?
0: Ya orang, di ongkirnya dibayar meneng ini.
1: Ya kalau dolan terus ini Purbalingga.
0: Dapur Purbalingga napa?
1: Kadang kopi neng ini kalau Mendoan.
0: Mendoan nih anak neng ini kopi an.
1: Oh, urung rasanya nang kota ya Mendoan ya.
0: Lah, ya nu Purbalingga kira anak kota nih.
1: Elebuh lah. Empaya banget
0: ah. Aji, mantep.
1: Kalau Mama Luna, Taro Rian, Dimas, terus Dewi.
0: Iya.
1: Semuanya saja kuat okay. Dari Mama Luna.
0: Yuhi.
1: Ya gitu aja mas. Hati-hati ya pulang ya.
0: Siap.
1: Ya, sumuk ya, pengen kamu sumuk.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mines di Purbalingga. Malam Mama Putri ya, Mbak Mines sama Mama Putri. Terima kasih Mbak Mines, sehat selalu ya, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa istirahat juga. Di bagian yang assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
2: Waalaikumsalam.
0: Put,
3: Bapak
0: Terbaru Marab
3: yang lagi
0: ngetop. Aduh, ya, Put. Ya, monggo, Put. Request apa, Put?
3: Lagunya tentang rasa.
0: Tentang rasa. Jadi Astrid. Oke.
3: Iya.
0: Siap.
3: Oke, ditunggu.
0: Lanjut. Salam-salamnya, Put.
2: Buat Mas Otana, terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga buat putri yang ada di Madarajat, semoga sehat selalu dan pintar sekolahnya, jadi anak yang soleha, dan semoga bisa membahagiakan orang tua dan juga bersama membahagiakan bangsa dan bangsa.
1: Woi, gila apa yang merem.
2: Awas.
0: Iya. Amin gitu ya.
1: Ngomongnya derem apa?
0: Ayo roti derem.
1: Ngomongnya derem.
0: Oke, terima kasih Putri. Oke. Dan Mama Putri.
1: Lagunya ditunggu.
0: Siap. Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, ramai banget nih yang pada bergabung di Veterpon ya. Nanti lagi ya Bro and Bray. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibu Asri, Ibu Netrian Syahputra, alamatnya Desa Kesayangan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Wah, di ujung Wanayasa nih ternyata ya. Selamat datang Ibu Asri, Ibu Netrian Syah yang ada di Kesayangan Wanayasa Banjarnegara ya. Beres Mas Pur kesugihan Cilacap Badir Gang. Assalamualaikum Kang Suda, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Mas, aku mau diputerin lagu yang syahdu aja dari Kobe, Cinta Ditolak, Dukun Bertindak. Sekarang tidak zaman dukun bertindak, cinta ditolak, duit yang bertindak. Kayak gue, bye Kang Suwun. Kayak gue, bye Kang Suwun. Oh, lu gue en ya. Mas Pur, lu gue en, maksudnya lu. Aduh, lu gimana sih nih, panas-panas lu udah madang apa belum lu? Aduh, gue di sini kepanasan nih. Apalagi panas-panas gini, gue disuruh ngarit. Oke, sahabat setara, segala persahabatan, segala prahara yang ada di hari Minggu sore ini, di setiap doa ada titik ke titik, ada titik-titik doa di ujung doa. Wah, apa tuh judulnya? Ada titik-titik di ujung doa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pokoknya gak usah lagi malas-malas minum habutoknya. Demi kesehatan, Pak, biar lancar cari rezekinya. Dan jujur juga, kalau ada yang dirasain, ngomong sama ibu.
1: Iya, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: 93,4 Star Radio Banjar Negara, Nata Reza, Kakak Seimbian di menit yang ke-18 selepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjaranegara. Masih di beres bebas request bersama Sutecara di sore hari ini, sahabat Sutara. Langsung di gemoy aja di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Assalamualaikum. Beres bebas request. Mas Pur di Kesugihan Cilacap hadir, Kang. Assalamualaikum, Kang Sute, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, udah tadi nih ya. Mas Pur. Assalamualaikum, Star Banjarnegara yang selalu dihadir ke selagu Westlife Flying Without Wings. Salam buat semua pendengar Radio Star Banjarnegara dan penggemar Westlife di seluruh Indonesia. Info tiket Westlife, waduh, udah gak pernah ngomong Inggris. Sudah sold out ya di GBK Januari 2027. Aduh, selamat ya yang dapat tiketnya. Kalau yang belum, ya lihat di YouTube aja. Karena itu apa namanya, war tiketnya itu luar biasa, sahabat Setara ya. Kalau band dari luar negeri ya. Kalau di dalam negeri itu kayak band konsernya Salon Seven, sahabat Setara. Baru 1 jam udah ludes tiketnya. Nanti tinggal yang lewat calo, terus yang dijual lagi lebih mahal, sahabat Setara ya. Begitulah dunia pertiketan di konser, sahabat Setara ya. Semoga bahagia selalu yang mendapatkan tiket, maksudnya ya. Mas, aku penggemar Radio Setara Banjarnegara ya sekarang ya. Udah gak Banjar FM ya. Baru kali ini aku bisa bergabung karena tidak ngerti nomor HP, duh. Alasannya yang tidak masuk akal loh kalau tidak tahu nomor HP. Soalnya setiap stay tune, setiap masuk itu pasti dibaca nomor WA-nya ya. Mungkin baru mendengarkan Setara Radio Banjarnegara. Kalau mendengarkannya dari Radio Banjar FM cuman dulu, pasti udah tahu nomornya. Soalnya setiap mengudara itu selalu dibacakan ya. Bahkan setiap menit, sahabat Setara, karena di iklan pun dibacakan nomornya ya. Oke, ulang apa ini? Baru tadi jenengan membaca nomor HP. Aduh, aku setiap masuk itu bawa apa, baca nomor HP ya. Satu kali program itu baca nomor HP sampai 10. Sampai 10 kali. Noh. Ambil buku pulpen tak catat, jebulnya aku bisa gabung ke radio ini. Aduh, Jan. Kamu telat banget sih. Bu Asri. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, aku gak mau kenal. Aku Tiara dari Purwasaba, Mandiraja. Salam kenal ya kak. Buat aku di acara beres ini, aku mau request lagu Kawin Kontrak yang dari Kades alias Kadesku sendiri. Wah. Di warga Purwasaba nih. Gimana nih warga Purwasaba? Udah meredam belum yang rame-rame di TikTok itu? Karena aku jadi warga TikTok itu hanya menyimak aja ya. Nggak tahu kejadian yang pasti di yang terjadi di Purwasaba ya. Yang lebih tahu biasanya warga aslinya. Ya udah gitu aja sih. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Kak Tiara yang ada di Purwasaba Banjarnegara. Sukses selalu. Di belakangnya, halo. Assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
1: Teman Arab yang lagi ngetop, top, top, top.
0: Oke. Kang Ridwan di Jakarta Raya, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, Sai. Gimana kabar
0: jenengan? Alhamdulillah, Sai juga. Sai banget.
1: Iya.
0: Sorotan
1: Jakarta hujan.
0: Oh, pada baik berarti.
1: Pada baik.
0: Iya.
1: Kan satu langit.
0: Iya, satu langit. Iya, satu langit sih ya. Emang kita banyak punya satu bumi, bumi dan satu langit.
1: Iya.
0: Rio Maning.
1: Yang lagunya kayak Steven Pasaribu.
0: Apa?
1: Steven Pasaribu belum siap kehilangan.
0: Belum siap kehilangan.
1: Iya. Vokalisnya jadi kayak jenangan. Jadi Pati Renyong.
0: Apa iya? Berarti aku kayak vokalis band ya?
1: penyanyi solo Stephen.
0: Oh iya, penyanyi solo ya. Tuh, dan malah penyanyi band. Oke. Salami monggo.
1: Gumi kultum, kulso, mega, wardani, tini, eka, yang kumplon, maizika, kita, enum. Mama putri karo putri, Mas Ari, kan leste, sanifilan, padori, Mas Ades. Sukisno, Mbak Abunyawan, Pak Fadrik. Pak Sayan, Mas Dimas, sama dikasih Pak Tukiman. Apa Mas Dimas urung melebu?
0: Urung. Urung melebu
1: Pak ya. Pari.
0: Hah? Belum masuk.
1: Terus Pak Jaitun, Pak Smura, Yai Dirham, Pak Hama. Ucapannya mat minggu sore, waktu libur telah habis, besok waktunya nguli lagi.
0: Lah, benci sekali ngertinya Senin kok.
1: Tetap semangat, jangan kasih kendor.
0: Iya, siap. Semangat ya buat yang semuanya.
1: Loro jane siji Tarling, kopi lain dot puter sing apa udan-udan menanget.
0: Ya mengko ya, angker nyendak. Oke. Okay. Iya, kalau kebetulan requestannya kurang bisa diputerin nanti ya. Ya Kang Ridwan.
1: Pertamanya Stephen Desi yang mirip jenangan.
0: Oke, okay. Siap K-boy.
1: Ya. Kalau sudah streaming radio banyak Star FM dengan yang lain.
0: K-boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ridwan yang ada di Rorotan, Jakarta. Jakarta mana ya? Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Tahu lah ya, aku belum berkelana di Jakarta, baru lewat, baru hadir beberapa hari aja. Terima kasih di 93,4 nya.

Terima kasih Mas Ute, sama-sama. Dari Kang Suprayitno ya, yang Suprayitno Sintang, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sedang monitor ya, lagi hujan. Salam sehat selalu buat semua pendengar setara yang selalu di hati. Lagunya Bunyikan Suara Hati udah diputarkan tadi. Selamat tugas, maksudnya sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih dan di Geboy. Assalamualaikum Mas Didi Suta Sahara. Waalaikumsalam. Umi Kultum hadir. Nyewon lagu ya Mas, Jangan Jamah Mayatku. Aduh, serem banget lagunya. Umi Kultum, serem banget lagunya sih. Diwantar ya Mas, kula tunggu kiara uprek neng pawon. Ceritane arep ngilir pengajian rutin malam Senin, kula tunggu. Salam gika kem Mas Ades Ayadirham, Pak Semuri, Pak Radun, Pak Radun, Bapak Zaitun, Mbah Bung, ada Gian Lesti, Mas Alex, sama dikasih Mas Ridwan, ada Pak Amami, Mas Waizin, Bapak Baryono, Pak Sotik, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Salam sehat selalu, gagem Mas Didi Sudacara kebagian selamat tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bumi Kultum di Geboy ya. Di Geboy, Geboy. Ada satu MK-nya sudah disiapkan nih, sahabat setara. Dari lagunya siapa tadi ya? Ada Westlife. Nih. Anak sekang prepet ya. Om Prepet gaul-gaul ya, requestnya Westlife, Flying Without Wings.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, kawin kontrak sahabat Setara. Sudah diputarkan ya. Semoga terhibur tuh selaku warganya. Dinyanyikan Pak Kadesnya yang ada di Purwasaba. Selamat sore, selamat di Kepoy. Wasik. Kalau udah dengerin Radio Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain ya, di Kepoy. Masih ada waktu ya sahabat Setara di 08-223-11070, di 08-223-11070. Sorry Mas Sutia, sorry juga yang suaranya kemerinyik kayak payak pai. Aduh, aja kayak kue sih ya, enggak ngerap payak keperiwe ya. Kurung nurung musim payak kula ya. Yang anu aja deh, suaranya cetarnya, suaranya cetar ya. Cayang pokoknya yang selalu cetar membahannya dari dunia nyata hingga ke dunia kita berdua, Terik Zis, Songko. Ayo gue langsung semangat ya. Adi Pratama Ning Bunggelan, Manja Radio Setara FM, Sing Jorjis. Regasnya Trisno Tekane Pati, Remix. Wah, jedek, jeduk, jedek, jeduk. Hatiku di jedek, jeduk. Salamnya buat keluargaku, Sugeng Sonten, sambil dengerin Setara FM yang kerisan. Buat Boloku Siridwan di Jakarta, sore kawan. Buat maksudnya selamat tugas, matur nuwun Radio Setara FM, ngegas kui di Bunggelan. Kalau udah dengerin Radio Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain ciri? Ah siap. Siki nyong wis ora salah sebut Mas Setara FM Banjarnegara pokoknya. Yolah ya, udah berapa bulan kok ya. Wos buburna ya senajan buburu ratakan maring punggelan kayak gue. Di belakangnya, halo assalamualaikum. Selamat sore, habu top.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap.
1: Aku top opat ramuan Arab sing paling top top.
0: Mantap. Nini nek sehat nih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, yang gerak ini sih sehat ngono orang ngono. Alhamdulillah sehat nih. Jangan ya panas tuh niri kepada lah ya. Ditongak nasi ngapi-ngapi kan nih ya.
1: Panas Tony kalau terus lah.
0: Nggih, amin. Matur nuwun pokoknya ditongak na temenanan guys sudah sering cepat cukih kayak gue.
1: Iya, amin, amin, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya Rabb, jalur lagu apa Ki?
1: Ya, Puas Kahwali.
0: Puas

0: Kuan, puaskah? Puaskah kamu sakit?
1: Ya, pintarnya nyanyi si bule.
0: Aku tahu no. Ya nyanyi, ya mencintainya barang.
1: Iya. Salame, Kak Bayanti, Mbak Titin Wardani, Mama Putri,
0: Inji,
1: Mae Sidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Bu Mega, Bu Runta, Bu Mines, Mami Kultum, Mami Kulsum, Bu Anum, Mas Ridwan, Jakarta, Pak Jumadi, Suwiora Nongol,
0: iya,
1: Pak Kasmuri, Pak Sotik, Pak Dimas,
0: iya.
1: Pak Bejo, Pak Paryono, Mas Apineon, Mas Jatun Merepet, Mas Jamal Merepet, Mas Ari Banjar Kota,
0: okay.
1: Mas Herman Rembang, Mbak Mas Sensilan, Kali Bening, Mas Berarti Saputra Kertanegara, dan Mas Daryono, serta Mbak Mas Hamami.
0: Oke, Jen. Mereka kering ya? Gigi.
1: Abu Tewis butul gak mau, Abu
0: Topeng. Alhamdulillah. Gigi.
1: Jun.
0: Nanti kan bersalam-salam kayak wong ngerti tahlilan nyebut arwah.
1: Ya, ya ila hadroti ya.
0: Iya. Iya kok lancar. Ya kesempatan ya, ya sehat-sehat.
1: Iya, ya, matur nuwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lah, Jan. Suwun sehat-sehat selalu ya buat yang ada di Kasih Kertanegara. Wiley ya, dari lagunya Wiley. Wiley-nya ditunggu untuk yang ada di sana. Dan di belakangnya ada siapa inikah? Maksudnya, Mama Putri tanya Sultana, emang pesan Sultana ya? Bukannya pesannya Vitama ya? Vitama kan mah Sultananya mah udah dikirim udah sejak lama. Iya kok ya? Apa nggak sampai sih?

93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Wali Buaska. Aduh, ini lagu lumayan lama ya, kayaknya di tahun 2007 atau 2008 ya sahabat setara. Kayaknya di tahun 2008 deh sahabat setara ya. Setelah Dik ada Wali yang berjudul Buaska.

dan stay tune di 93,4 ya. Dan untuk sahabat setara dimanapun Anda berada juga. Tapi ngomong-ngomong udah jam 5 nih sahabat setara. Mohon maaf ya, setara harus pamit undur diri. Nanti ketemu lagi di malam hari mungkin sahabat setara di Tergoda sahabat setara ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan tetap pancar terus di 93,4 setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Abu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus Kapsul Cacing yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda di Banjarnegara dan Purbalingga. Atau bisa pesan langsung di TikTok-nya Radio Setara Banjarnegara, bisa di CO di situ sahabat setara ya. Oke sahabat setara, terima kasih sekali lagi dan terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dari kawasan Badingan, Jalan Raya Karangbaru Banjarnegara, saudara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Oke. Malam, Om.
1: Anton. Sehat kamu, Jang?
0: Alhamdulillah sehat, Om. Om lagi gak enak badan ya? Kok itu koyonya banyak amat, Om? Ditambah ngolesin balsam sebanyak itu.
1: Namanya juga orang tua, Jang. Banyak yang dirasa. Apalagi nih, persendian. Linu-linu.
0: Oh, gini aja, Om. Ayah saya juga sering tuh persendiannya sama nyeri-nyeri otot. Tapi semenjak rutin konsumsi Habutop, alhamdulillah, hampir gak pernah dengar ayah saya ngeluh lagi.
1: Oh, obat herbal ramuan Arab itu ya?
0: Betul, Om.
1: Patut dicoba tuh, kirain cuma bisa buat menjaga kesehatan aja.
0: Enggak tuh, Om. Habutop ini selain menjaga daya tahan tubuh, banyak juga manfaat lainnya, Om. Baik buat penderita stroke, jantung, gangguan kesehatan, dan juga untuk kesehatan tulang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867, 0812-1773-8867.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayapir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

gelombang kasih sayang terus mengalir.

0: Dek, Mas pulang.
1: Waalaikumsalam. Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
0: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
2: A few moments later.
0: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi relax, enteng, bro.
1: Oh, udah Mas mandinya. Makan malam dulu yuk. Udah ada siapin nih.
0: Mantap. Oh iya, Dek. Pesanan Mas udah dibeliin belum?
1: Yang mana? Habutop?
0: Iya.
1: Sudah dong, kan aku juga nanti harus rutin minum Habutopnya supaya promil kita sukses.
0: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, gak ada salahnya dong udah promil, kasih cucu buat ibu sama bapak.
1: Iya mas, Habutop kan mengandung habatus sauda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan mas bagus, cetakan aku juga bagus.
0: Hai, bisa aja sayangku. Yuk ah, sekarang.
1: Apanya mas? Ih, makan dulu.
0: Oh, iya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

9.4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Setara Banjarnegara. Ketemu lagi nih bersama Setara di malam hari ini sahabat Setara ya. Gimana kabarnya? Baik dong ya. Mudah-mudahan selalu baik dan selalu hadir kabar-kabar yang baik dalam kehidupan kita ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Setara, gan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 21 malam bersama Setara di malam hari ini yang dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda atau bisa pesan langsung di 08-223-11070 di 08-223-11070. Nah, gimana sahabat Setara? Udah mantep belum? Kalau udah, yuk lanjut goyang lagi. Stay tune di tergoda malam hari ini sahabat Setara yang dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal paling top di Denatur Indonesia. Edisi malam Senin, aduh besok udah Senin lagi sahabat Setara. Bersama artis-artis ibu kota yang siap menggoyang di setiap sudut ruang dengar Anda. Satu teman lagu sahabat Setara, kita panggil bersama-sama. Ada Happy Asmara Sontoloyo.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Aku arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Anda masih bersama Sudah Zara di Tergu dan malam hari ini, sahabat setara. Sugeng dalu ya, sudah mewakili ucapan untuk sahabat setara di malam hari ini dari Deni Caknan dan sahabat setara. Aduh, di malam hari ini yang lumayan cukup dingin, sahabat setara ya. Mudah-mudahan dingin ini tidak menusuk hatimu. Aduh. Masih bersama teman-teman dangdut Indonesia di 93,4-nya bersama Sudah Zara di malam hari ini, sahabat setara ya. Ayo adik kepo di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dan selamat datang yang sudah ikut menyapa di wawannya Setara Radio Banjarnegara, dan juga yang mau ikut bergabung di via teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Abu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Paling ngetop, Kang Camal. Tim Repet Purbalingga.
1: Sehat yang sute?
0: Alhamdulillah sehat, kie. Rekan nganu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Alhamdulillah, Hirobil ngalamin.
1: Nyambi ngopi
0: terus
1: ngongokna radio Setara Banjarnegara.
0: Pokoknya saudine pole Kang ya.
1: Sayang nang kalau medange kok.
0: Ya gawe kole ya.
1: Lah gak sungguh tuku.
0: Gawe ora tuku, aku ngomong gawe ora tuku. Oh, malah tuku kepriwe kok.
1: Lagune Kang Sute?
0: Lagune apa ge?
1: Bojo loro.
0: Nah, gue. Wani apa jika nih?
1: Kan lagu netong.
0: Oh, lagu netong. Siap.
1: Salam-salami kanggo Mama Putri, Mama Bintang. Terus Mama Cemplon.
0: Mama Cemplon. Ih, ada sing nonton.
1: Dr. Yono, Simi Filan, Bang Seto, dan KPP pendengar Setara Radio Banjarnegara.
0: Inji.
1: Spesiali ku Bang Sute, selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya ngerek Kang Sute sehat, kenyong rungona terus lah.
0: Lah ya, Jen. Cosjis pokoknya lah ya.
1: Ngesampun Kang Sute.
0: Inji, monggo, matur nuwun.
1: Ditunggu lagu nih.
0: Inji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi boy. Halo, assalamualaikum, selamat malam Abu Top.
2: Waalaikumsalam. Juga Abu Top,
0: Abu Terbaru
2: Arab lagi
0: ngetop. Mama Putri di Madiraja malam-malam.
2: Iya. Ngerujak.
0: Gimana?
2: Ngerujak.
0: Oh, mau rujak. Ya silahkan kalau mau rujak.
2: Ya malam-malam rujak. Seger.
0: Oh, seger ya. Ya selamat menikmati.
2: Oh, bunda. Iya lah. Lagu ini tonggolah dari Epi Asmar.
0: Cocote tonggo dari Ebi Asmara. Oke, okay.
2: Iya.
0: Siap diputarkan nanti. Iya.
2: Iyalah ya nanti masa sih. Salam-salam minggu Mas Camal, Mas Medon, terus nggak bojone, salam kenal. Terus mau sing wong Purwasaba ya?
0: Purwasaba. Purwasaba mau enam Bekayu
2: Tiara ya?
0: Tiara.
2: Salam kenal lah. Semoga lagi ngerokokan ini wong Klempang.
0: Ya tetangga desa lah ya.
2: Klempang. Dia tetangga desa paling sekeliasan 5 menit orang nama.
0: Dari Klempang ke Purwasaba.
2: Iya.
0: Aja utang nek ora bisa nyauri ya.
2: Ora nyambung.
0: Ora nyambung.
2: Ora nyambung jajal wani sih nyambung apa ora?
0: Jajal dewek bae.
2: Ya wis lah. Terus nggo Mbak Yanti, Mbak Cimplon, Mbak Cimplon Dani, Pak Hanum, Pak Sentilan, Mas Dinas, Pan. Terus sepum nih, yo nggo KPP lah, lalu inget.
0: Oke.
2: Iya, tapi baik, selamat malam. Yang gue masukin nih, terima kasih. Lagu ini ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat di G-Boy. Malam masuk dan malam juga Ayah Dirham di G-Boy gabung. Aku request isi sayang Tasya Rusmala featuring Darboy Gang. Oke, yo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Adir Bas. Minta tebaknya Cinta Merah Jambu. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih, kembali kasih Mbak Yanti di Belungan Kelompok Banjarnegara Gilar-Gilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari di Banjarnegara Kota. Salam-salam untuk semua pendengar Setara Banjarnegara. Lagunya dari Darboy Gang, Kicau Mania. Kicau, kicau, kicau mania. Ya, ditunggu nanti lagunya ya. Kita berkicau mania nanti bersama Sute Sahara. Oke, bro. Terima kasih Mas Sute atas dibacakannya pesanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil bersama-sama. Ada Tasya Rusmala featuring Darboy Gang, Isik Sayang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktu nih sekedap niki perkenalan nggih. Niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodi.

0: Astine saking Batur Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula bapak niki ya sering banget konsumsi habutop niku ya sampun pernah niku ya kak konsumsi habutop. Nah boleh berbagi pengalaman nih pak mengenai habutop niki gimana sih pak?
0: Ya dulu saya punya ada sedikit keluhan benjolan di bagian leher juga di bagian punggung itu. Darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
0: Ya alhamdulillah dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
0: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: terus. Terus kenapa-kenapa, blas. Jalali, kayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa. Syukuri spesial baru.
2: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
3: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jenger ini kena as... As...
2: Apa sih, Jeng? As-as apa?
3: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
2: Malah, bahaya nggak itu, Jeng?
3: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
2: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
3: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
2: Terus gimana belinya, Jeng?
3: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
2: Ayo.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Bandung Vitapedia Teh Moro Patibus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: Kuro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.

93,4 Zara Radio Banjar Negara masih di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Yo adik boy. Menyapa malam hari untuk sahabat setara yang masih stay tune di 93,4-nya Zara Radio Banjar Negara. Di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070, sahabat setara. Asik. Terima kasih ya yang masih bertahan di 93,4-nya di malam hari ini bersama Habu Top, ramuan herbal Arab paling top di natur Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan, dapatkan di apotek-apotek terdekat Anda atau pesan langsung ke 08-223-11-1070. Baru diluncurkan untuk Anda sahabat setara dari Ngaceni Cantika Nuswantoro. Nama Jawa emang bagus-bagus ya sahabat setara. Sahabat setara, belajar bukanlah tentang menguasai segalanya ya, tetapi memahami hal-hal yang penting. Jadi kepada sahabat setara yang sudah merasa sudah tua, belajarlah ya. Bukan berarti harus menguasai segalanya setelah yang dipelajari itu sahabat setara, tapi untuk memahami hal-hal yang penting saja. Nah, untuk tahu itu hal penting atau tidak, mungkin kita harus menyelami hal-hal yang tidak penting juga sahabat setara ya. Jadi kita baru tahu bahwa ada hal yang tidak penting dalam proses belajar kita sahabat setara ya. Jadi tidak ada kata yang terlambat untuk belajar sahabat setara. Belajar hal apapun, belajar untuk mengondisikan pekerjaan, untuk mengondisikan keluarga dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat ya sahabat setara dalam hidup di negara yang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja sahabat setara ya. Jadi tetap sehat, tetap kuat sahabat setara. Kahanane lagi ora baik-baik saja. Dadi aja tumbang, tetap ngadeg, jejeg lan ugi tetap donga kalian Gusti Kang Maha Kuasa kaya gue. Lantas kepada siapa lagi kalau kita itu tidak menyadarkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sahabat setara ya. Kepada negara, ya begitu adanya, sahabat setara. Kayak orang kecil dipinggirkan dan elit global diutamakan. Ya enggak sih, sahabat setara ya. Kayaknya keluhannya sama saja nih, sahabat setara. Kita pergi saja ke Kalimantan yuk, biar tambah hangat di malam hari ini, karena di sana ada perawan Kalimantan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan, ya. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Bandung Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Sembilan tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara, sahabat Stara. Ngomong-ngomong udah hampir jam 9 malam ya. Artinya sudah cara udah harus pamit undur diri malam hari ini ya. Terima kasih semua yang sudah ikut bergabung di malam Senin. Iya, besok ketemu hari Senin lagi ya. Sudahi liburmu, mari beristirahat sambil menunggu hari Senin hadir ya. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karubar Banjarnegara, sudah cara bersuara. Tetap sehat, tetap kuat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak sinten nggih alamatipun pundi? Pamarjono,
2: Pegalele Klatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gada keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, samiyo ndar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
5: Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Wonten pitakes sepupun di papan suhu tulis. Sewonek wonten ngamas sepupu papa, sewonek wonten ngamas ni sepupu tulis. Nanging ketelo papan suhu tulis mereka tanpa bedo. Marun gigitor masnya sepupun di papan suhu tulis amik itu cemincer setunggaling dalam. Ujaring pawinasis kiton dalam meniku modal piwulah ngingudal konrik yang sampun indang. Dene serpang yang tudal menekok kangkinaryo wawaton tuhu mendet saking serosing wedo sekawan. Setunggal minasa wedo paliko kapingal wedo mustokoro jopurwo tiga wedo perpondos kawan wedo maha baroto. Wedo sore musraos ono toroko duto samolo podo jonyo mogo bonongo. Ono toroko dungungan yang siwetan duto samolo dungungan yang sisi kidun. Podo jonyo dungungan yang cekilin ler mogo bonongo. Purwakaning carios waton

Nggih menika pakerti saya saha pakarti amon. Sinten jalma mratentu saya yekti badhe pikantuk nugraha ganjaran kang bagus. Jalma nandhang tentu badhe pikantuk pangumuman rekakos. Iye Gusti paklawan dosa perkarane. Wayang kaminipun ringgit. Ringgit tersebut karto mri karana dipun anggit. Anggitanipun setento. Nggih menika anggitanipun para pujangga linangkung duki wuni kalebet Kanjeng Kyai Sunan Kalijaga.

0: geporo jaman sengoro jagat timu soto telah tiga perkawis guluko endruko jonoruko jagat itu tiga mungsa juga kaki naryo wawanton marmo kaspo jagat endruko jagat kan gublar tasi ngamangubuk betul-betul titah ning marco podo amuwanton wawarnen iku Caturwarna Surya Condro Kartika Miwah Bawono
1: Sinegegantos Kang Cina Krabawa
0: Sugrep Dotep.

Mereka negara Pringgondani, ya negara Pringgendani. Pantekin aja bukan yang carus amit mardu sudah gerus satu data pekan tukali serat jantos saya butuh jangkep sedoso. Negara Pringgon dari negara kang panjang kunjung panjang pasuker gemah ripa lo jinawi kerto turah harjo.

para moko ingon-ingon rojo kaya kebo sapi. Yesang sanyo aglar ning pangonan yang suruh sanyo bali nyangkandang piyambak-piyambak. Datang nonton kan sinang sanamin butuh.

Menteri Bupati Sepekare Gusdulur Prabi Caksolip Tikabro putus primaji pulih nagri Sinto menikokkan miyos sinewo kolonggah mengkursi gading dapar kencono Narendra Pringgodani penangkas pujujuruk Sang Prabu Anom Gari Koco Ya Prabu Kricim Ya Prabu Bajul Jaman Ya Bambang Tutukoy Ya Bambang Joyo Talatu Ya Raden Arimbi Putra Nusirpati Sang Prabu Pinarenggah mengkursi gading dapar kencono Ngagem lemeng babutra dening binating kemono lenggah kaya bedo serimpi manggung tanggung kang sanyung apit upacara nata banyak dalang argo rika sak

kirin kasturi kongas gandane Sang Prabu mlebar tumeki pasokan mambek-mambek lir samudra surut ketinggal jejel api pituk dengkul tumpang murongko kita menikok kamyo sinopo kelenggah untuk nyabiantor noto Putra Raden Arjuna kalian Dewi Wara Sumbadra Satra Titi sing Widowati Satru kang kedra mahyu cakraningrat Satru saking kasatriyan Tanjunganom ya saking kasatriyan Plongkowati Kekasih Raden Bimanyu ya Raden Angga Wijaya ya Raden Cempalawangga ya Bambang Kalasan ya Raden Permadi Siwi senajan tos priyane sriyane putri kondang kaonang-onang saindhinge Nuswantara yen priyo ngondangake bagus yen wanita ngondangake ayune pelengge pura dinoko wijaya lenggah sira lempes to pukul mari kenu yayak tunjuming buwet dananira yektenipun saken ginipun ngati-ati timbalanipun Sri Naranata lenggih Raden Bimanyu sinambung pujangga kraton Pringgondani pendhita saking pertapan Gunung Kendhali sedaya saking Kendhali rasa putih meplak kaya kapuk den musoni wuluk pakutaning Palwaga Seta ya wuluk pakutaning Remanda Seta ya wuluk pakutaning Wanara Seta Wanor ketek satu putus raja tu ketek sari ketek berkasakan. Wanor tak sumur bisa matut titai anggur warit titi sek biji nuhur. Peparap begawan anoman yurati senggono yuk begawan Mayangkara. Yurati Anjani Putra yurati anoman Ramandoyo Pati. Marmo kasurat

0: Ma, kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, pa. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, namanya siapa, Mas?
5: Nama saya Mas Dayat.
4: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
5: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
4: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
5: Saya tahu itu dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
5: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
5: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
4: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
5: Saya udah habis 2 botol, Mas.
4: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
5: Saya kerja di konveksi, Mas.
4: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
5: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
4: Vitama?
5: Vitama, solusi kesehatan mata.

0812 1773 0812 1773

0: Yang Sukmawati nulis buku sun pinaringan Karahayo. Nuwun-nuwun sewu karturan rawi pun uwo pegawan anoman saking pertama Gunung Kendai Soto. Nuwun-nuwun timbalan ger kaki Prabu gadi kocok. Sambil lulingani kami setorot dago rawi pun uwo pegawan saking pertama Gunung Kendai Soto. Winantu soko ingkar harjan jagad go bertoro jagad Prabu Tito ger kaki Prabu. Orang manggih pambeng sami jopo geng wo keparyun amit kalimaning pasang tapi kasa pete ilung sakit lo manu dumam ing tamang tuang ger kaki Prabu. Lepas sak tulak sari sabun di daring dewo geng wo kai mantun lenggas totoning panang lian ageng. So lepat yung geng samudro pangasa minggir kaki Prabu.
1: Kula turik winarangga kang sekecok ingang nanggil wasi sading diwopu.

0: kula. Pasenggan ponokrami katur wo pegawan anoman yang sukmo mustikaning jagat ngir kaki Prabu orang muda kata dokali kubur dosi penekraman kaki Prabu ngerkocok pun mau tampi dan jaket sifat bowo leksanani pun wo ngir kaki Prabu ngerkocok orang liya pun cupu rayu katur sakondur katur kaki Prabu ngerkocok tinam piyasa kali penuh di mustoko sepencampur cakeng ngerikmo rum taking tarojo mungkin datu saken cimat rada geng kayu anang
1: wilah mungkir kaki Prabu orang mung datu saken cimat rada geng kayu anang kewong lo muka-muka pamujine pun wong datu saken cimat doyo kasatosan muih meringkel ukurane kaki Prabu
0: nuwun inggih wo pegawan anoman kula tampi ndadosaken jimat daya kasantosan muwih dumateng keluhuran kula sepindah malih kula aturi pinarenggakan sengaja wa pegawan anoman
1: matrugi panun kang tanpa upama ngere kaki Prabu
0: kadangku Dimas Angka Wijaya kula nuwun dawuh timbalan Kanjeng Koko Prabu pepundhen kula apa buya peswani rowinantu saka ing Karajan mboten manggih pambeng setunggal menapa repaduka kula Angka Wijaya kepareng ngaturake sugeming pangabdi kanjungan damping padha Kanjeng Koko Prabu pepundhen kula suntambi kandha gawe saka gembiraning manah ora liya pujo pangestune pun kakang katampya Dimas Angka Wijaya nuwun inggih kula tampi asta kali pinun dimustaka mencampur caking rek pruntaking pranaja mugi ndadosaken jimat radaging kayuwanan kamas Prabu pepundhen kula merayu gage sawara biswanmu di Angka Wijaya di matur ing panun kang tanpa pama kamas Prabu pepundhen kula aturan biswane paman kala bendana
1: nuntun dawuh timbalan ngger anak Prabu kari kaca
0: tak atur pinarenggah kang sekeca pasenggan ponokrami katur paman kala bendana
1: ora mung dekat tedhok kali kemurdos perkamane ngger kagem Prabu pun paman tampi dada kecimat genging panuwun kula ora liya puji panustune pun paman katur anak Prabu Gandhukaca
0: ndar tombok kandha gawe suka gembiraning manah

0: Prabu.
1: Hadi. Matur apa aman kula bendono.
0: Adalah. Dinten samangke anak Prabu ngontenaken wirungan. Nganake pangkelan agung, nganake pisuanan kang ageng. Ketinggal ngatur uleman, ngatur undangan, ngaturi rawuh begawan anomas saka pertapan Gunung Kendhali Sodo. Anak Prabu bakal mendar migat tiopo suros kang mendi ngepaman dari nyumitrang yang pangertosan ger anak Prabu. Yen pangandikan anak Prabu sekawedar katampi dari kepaman buk menawing mengkong kepaman. Isau durudul pamanggi uldu du pakarti katur anak Prabu muri dadaki pepadangi anak Prabu gani kocor.
1: Lona lonti naririh wong resuara sandi nenghening mahanani dadi. Tak aturi lungguh kang kepenak luwi lisit paman kalau bendono.
0: Oh inggi ngestuah kedabung ger anak Prabu.

0: Kuburan rawi pun uo begawan alomak saking pertapan guru kendari soto
1: nono timbalan ger kaki prabu kari kocong
0: samunipun panipun atur bagi binage kantur poro pilenggah kang samosebo ring panagian ageng kepareng dari nyempir soto mateng rawi pun uo begawan alomak saking pertapan guru kendari soto
1: ger kaki prabu kocong wanten ulemanipun kaya prabu tidak pidirikan po ingin dari sodok purwo jujuk pering ringgol jadi keparang mundur kriso nyumitra kita gunung boyo tau jaru gunung kancing ngaret orang tahu-tahu kaki prabu paring uleman ngaturikan po kinen jujuk pering negro ringgol jadi bakal pikantuk wigatikan kepriye kaki prabu dari kocok
0: nuwun inggih wah begawan aloman kepareng kula murid menyerembak kartu wah begawan
1: bener no kanti terocok ngir kaki prabu
0: kepareng ngaturing no bilih pringgo dani badi wonten peperangan malik kalian teraju trisno
1: ngaturi pangerten bilih pringgo dani bakal ono peperangan malik lawan teraju trisno
0: nuwun inggih

0: namane lawan Traju Trisno kanthi jalar nopo ngger Kakek Prabu.
1: Wah, pegawai Anoman. Enggang putra kula garik kocok kagungan pangangkah mbangun gapura kinarya wates praja pringgondani kaliyan Traju Trisno.
0: Kakek Prabu bakal mbangun gapura. Wates pringgondani Traju Trisno mengkone kikis tumbul rono.
1: Nuwun inggih, wah pegawai Anoman.
0: Lajur
1: nanging dipus sengkala dening Kakang Bomantara.
0: Dipus sengkala dening Kang Raka Bomantara ing Traju Trisno.
1: Nuwun inggih. Ing mongko kula sampun nampi atur palapurane gandhek sakembaran nampi atur telik kang sampun kula tampi. Kakang Bomantara dipus sengkoyong kalian Narendra saking Kutha Rungku ingkang Jiru Prabu Sasrawana.
0: Bomantara disepeng dening Prabu Sasrawana ratus sepeng Kutha Rungku.
1: Nuwun inggih, wah begala Anoman. Ngejauh saking mekaten menika.
0: Ngejauh pesoko iku
1: ngang putra kula Garikaca badhe mbangun gapura kinarya watese pinggon dari Traju Trisno mengko niki istung lorono. Wah begala Anoman kapurip mandigani kadang-kadang putra Pandhawa wiso geni Antasena Antareja. Ing mangke bubukan Anoman kinaru datus tuwa-tuwan ngganing kadang-kadang putra Pandhawa kinaru datus pilih supaya putra-putra Pandhawa ing mangke murih saged kasembadan kula mbangun gapura kinaru watese praja pringgon dari mongkoni kikis tunggul rono
0: yang sukma mustik aning jagat ngerti apapun wonjur dadi di aturi purbuah sesoki dan mandigani kadang-kadang putra Pandhawa minoko dadi sepuh minoko dadi tuang ganing kadang-kadang ngir Kakek Prabu apa yang mengkopun mau bisa ngerti ini perkorku ngir Kakek Prabu
1: mau begawan Anoman sakit kasubatan lan botipun gumantung bebegan Anoman.

0: Monggo wo begawan anoman gadah pawangi menapa.
1: Ngemong ing mengko kapuri mandegani kadang-kadang putra Pandhawa bangun gapura kinarwatosa praja pringgondani Trajutisna. Kemarin ngemong pundi Trisna awit duwe rasa kemara kepenak. Purwa pundi Trisna asal usule kekis tunglurana mamone ke bawah negara mendi. Apa ke bawah negara Pringgondani? Apa ke bawah negara Trajutisna? Ing mongko. Apa mungkin wo ngawrati bareng gari koco? Purwa duwe rasa kekewuh lawan Gusti Nata Ndaraati. Amarga Bomantara iku putrane Gusti Bathara, putra Gusti Nata Ndaraati. Nah, ingkang iku. Pun wong ngawerti marang Bomantara pakewuh marang Gari Kaca imangka Gari Kaca murid kangge nasih klebu dadi siswaku sing dadi gadhengane ning ati nggih Kangge Prabu. Murih pun woran berasa kembo-kembo leh bela marang salah siji kang bebener langkung dhisik pun nyun mitrang iki tunglurana murih ke bawah Pringgondani apa ke bawah Trajutisna. Ing mongko purwa bakal ngadeg ing bener dadi jejege adil.
0: Nuwun inggih wa begawan Aloman. Menawi wa begawan Aloman mujud pirsa asal usulipun sejarah Kikis Tunglurana. Ingkang langkung ngertos menika paman Kala Bendana.
1: Ingkang lebih ngerti Yai Kala Bendana.
0: Nuwun inggih.
1: Ya mongko wis kekacangan Kala Bendana sing beberake perkara kuwi.

pinjang sangat cimicil. Paman kula Bedono, kula nuwun timbalan ger anak Prabu Gari Koco. Monggo kula terima jengke para ngarsa. Kula trimbe beraka sejarah asal-usulipun iki tunggul rono kamengku negara mendiki.

0: Nuwun sewu Kakang Pendito. Iya iki kula pentul yo. Aku tak mbeberake sejarah asal usule Kiki Tumbrono ingkang saiki kanggo rebutan. Kaparen menarake ngger anak Prabu Anung Gari Kaca.
1: Monggo paman kula bendoro ngendikake kanthi trewaca.
0: Iya ya ngger anak Prabu. Iki mengkene Kakang Anoman yen takon sejarah Kiki Tumbrono tak buka saka mula bukane wis masa kedua. Yen negara Pringgondani ratune dudu Gari Kaca keponanku ning ratune Prabu Trembuku Sudarmaku.
1: Prabu Trembuku Sudarmane Yai Kula Bendoro
0: mengkono kuwe Kakang Anoman. Ratu Pringgondani Prabu Trembuku kelenggahe Kraton Pringgondani Prabu Trembuku duwe putra pitu cacahe.
1: Duwe putra pitu cacahe.
0: Pambayun barep kagung mereka Kakang Arimba. Angloro iku putri Dewi Arimbi ibune Gatot.
1: Mengkono kuwi ya Kakang Anoman.
0: Angga telu Kakang Brajadenta, angga papat Kakang Brajamusti. Angga limo Kakang Brajalamatan, angga enem Kakang Brajawikalpa. Angga pitu Suragil sing gagah dhewek, sing ganteng dhewek yoga aku Kala Bendana.
1: Mengkono kuwi Yai Kala Bendana,
0: mengkono kuwi anane Kakang Anoman. Nalikane Rama Prabu Trembuku tasih gesang ngastut musring adil negara Pringgondani. Ana ratusa jenengane Prabu Nagraksak nyilih alas, alas Pringgondani. Alas di sini binabatan dadi negara gede dijenengi negara Guwa Langseh.
1: Dijenengi negara Guwa Langseh.
0: Ratune Prabu Nagraksak, Nagraksak ngratune Guwa Langseh. Saben taun asa glondhong pangrengareng katon mring Rama pepundhenku ya ke Prabu Trembuku.
1: Aben taun awe glondhong pangrengareng
0: mengkono kuwe Kakang Anoman. Lajur sawise Nagraksak dadi ratu ning negara Guwa Langseh, ora suwe ana peperangan gedhe.
1: Ora suwe ana peperangan gedhe.
0: Ya ke peperangane Prabu Nagraksak musuh Prabu Nagaraja ratu saking jangkar bumi.
1: Nagaraja perang lawan Nagraksak, Nagaraja ratu jangkar bumi dalarane.
0: Nagraksak perang musuh lawan Prabu Nagaraja sing kanggo jalaran rebutan cewek.
1: Mengkono yo mengkono kowe Kakang Anoman.
0: Rebut Petari Seperti putra pikulo Bendoro Bayu dewasa kowe kayangan. Mboten Petari Seperti widodari kayangan. Sawise padha rebutan Petari Seperti Nagaraja Nagraksak dadi peperangan. Peperangane Nagraksak lebusuk Nagaraja, Nagaraja sumenang, Nagraksak sing kalah. Nagraksak ragane dipotek-potek sira Magolayu, sira Prikasi Dajati.
1: Sing kalah Nagraksak.
0: Dajur sawise Nagraksak kalah, Nagaraja sing menang, Nagaraja pikantuk Betari Seperti widodari kayangan putra pikulo Bathara Bayu. Putra Dewi Siti Pertiwi lan Raden Pertiwi Gono. Dewi Siti Pertiwi bendang lawan Bathara Wisnu peputra Bomantara. Dadi cowel-welo Bomantara putuhe Nagaraja.
1: Mengkono kuwe Yai Kala Bendana,
0: mengkono kuwe Kakang Anoman. Sawise bubar peperangan Nagaraja menang, lanjur Golangseh tukul gelagah pengalang-alangan. Diarani alas gelaga tinunu. Sawise dadi alas gelaga tinunu, ujare Bomantara Nagaraksak mati ing Nagaraja diarani negara jajahan, diarani negara telukan. Kiki Tumbrono sing ana tuku gelaga pengalang-alangan, tukul gelaga pengalang bina badan iku diarani Tumbrono. Diarani Kiki Tumbrono awit tetunggule ora ana.
1: Mengkono kuwi Upama kiki tunggu ronok supaya mlebu mripa wong kontrak Jutisna ujare Boman telu bener awit diarani negor telu kan diarani negari jajahan ning asal usule. Mamone kiki tunggu ronok kemoko mring negara Pringgodani. Ratu ne mati mau nilih mring Pringgodani kudu mulih mring Pringgodani sing sebenere. Kiki tunggu ronok ala Pringgodani kudu mlebu mripa wong kon Pringgodani. Yen keponakanku gadhe kocok bakal bangun gapura kinarwan sepojo Pringgodani mengerke Tunglurana disengkala dening Bumantara dilakoni peperangan dilakoni regejegan. Aku taming dojo ora mung sumber swara jiwaraga tak korbanake mbelani gadhe kocok mburu kepi bumi kelairane dilakoni

kata wau sang Prabu Anugerah Kaca jengkar saking panggar kondrung gedaton kondripun lulus Raharjo sang Prabu mboten kersa ningali rengganing gapura ngracuk busur ke Prabu Syukur kagem busur kapandhita panjing sanggar pamujan meminta nugroho peparinging Bathara nyuwun pangwasaning Gusti Kakawasa marang jagat mugi-mugi negari pringgon dari kalih bener sambikala sinugeng kamurubi kondo kocak pacerti kita dalam karono nebih akan caket nyaketakan ingat lebih gambarakan ingat buatan madani taman nanti lelangan lo gambar limbuk caket yang lega suka paling suka kanti solae kados sato alit mongso krambil

0: bikin rutin aja senamnya.
1: Mbak Rizka. Iya dong Mbak, kan biar sehat kayak Mbak Rizka.
0: Tapi saya dengar waktu itu Bu Enda katanya jarang banget ikut senam. Kenapa itu Bu? Atau gak diizinin suami?
1: Suami saya malah justru nyuruh-nyuruh terus. Tapi gimana lagi sih Mbak, namanya usia kadang sok nyeri sendi. Pada pegelinu lah, apalagi saya pernah kena asam urat.
0: Wah, terus gimana tuh Bu? Kok sekarang kayaknya sehat-sehat aja deh.
1: Nah, kebetulan suami saya langsung gercep beliin saya Habutop yang bagus buat menderita asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain. Bahkan nih ya, baik buat penyakit-penyakit berat lainnya loh Mbak.
0: Wah, kalau Habutop sih saya nggak ragu dan pasti tahu. Saya bisa selalu sehat dan jadi instruktur senam kayak gini kan berkat selalu rutin konsumsi Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
5: Selamat siang.
4: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
5: Saya Rasum, alamat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
4: Kecamatannya mana nih?
5: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
4: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
5: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
4: Pendengar radio juga berarti ya?
5: Betul sekali.
4: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
5: Hanya untuk stamina saja.
4: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
5: Betul, betul.
4: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
5: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
4: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
5: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
4: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
5: Siap.
4: Oke, terima kasih, karena Habutop
5: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
4: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Apotek Restu, beralamat di Jalan Veteran, nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya, beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara. tepatnya pertigaan lampu Bangjo, Gayam, arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: negara. Selalu di hati.
1: Tiap-tiap kecamatan iku kan go ngopat disodo mereka besi podo kena ing penyakit kan go nyedake wong si podo kena penyakit iku kan go ngurangi kematian kok ndo
2: agi saya saat ini niku nek konsumsi daharan niku mboten kanthi petang sarto petung kok yung mulane nggih dulur-dulur kabeh niku sing do ngati-ati cara mengkonsumsi makanan. Sak niki
1: niku kan dumawa wonten ing pilar kesehatan. Heeh. Nomor 3 pilar ekonomi.
2: Ekonomi yo.
1: Para gusti gelar pajak usaha tani. Dalan-dalan dibangun sing apik, ning trobo-trobo sing dibangun, saluran banjo, saluran irigasi yo dibangun. Jadi semangsa-mangsa ing musim kemarau musim ketiga iku para petani bisa mbanyuake mili bisa ngilake banyu kanggo mbanyoni apa sing dadi kebutuhane. Cekake bisa kanggo mbanyoni apa sing dadi kebutuhane ora kaya tukang gonge mung mbanyoni bojone tok. Bola-bali cebrik mbanyoni minum-minum.
2: Lagi cekake niku nggih kangge kemakmuran rakyat ngoten nggih yo nggih.
1: Ongo sing kaping papat sosial budaya. Para gusti pepundhenku melestarikan dan mengembangkan agama lan seni tradisional. Dadi cekake agama lan seni ora kena pisah. Awit nuju-nuju nyebarake agama lewat seni nuju-nuju agama yo nganggo seni.
2: Lah nggih sebab wonten tembungan yo dengan seni hidup akan jadi indah. Dengan agama hidup akan menjadi terarah dan dengan ilmu hidup akan semakin mudah. Nah ini santing kata semakatan, monggo pun sak akan sesarangan gih yung.
1: Gih sak bajure, pangandikane Bapak Warsono Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap, menawa wayang kulit iki minangka bentuk pendidikan karakter. Wayang kulit minangka warisan budaya wis diakui dening Badan Dunia UNESCO. Dene cerita isine pagelaran wayang kulit iku mau minangka piwulang kanggo menungso ana paraga becik lan ana paraga ala sing kabeh kok bisa dituladhake dening menungso kok ndo.
2: Ayo dadi meneng-meneng wayang niku sekupe pun internasional nggih yo. Ora mung cukup nasional apa malih lokal nggih to.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Lah niki sing matuging panus sangen iki dumateng Bapak Bupati Cilacap hari jadi sing kaping 161 Kabupaten Cilacap gelar wayang kulit mentasna dalang lokal sing regane murah.
2: Murah ning meriah nggih yo.
1: Dalang iki ora mung siji ana 5.
2: Oh, dalangipun ten gangsal sinten mawon yo.
1: Lho kaya aku kaya panjenenganmu ana dalang Tarwan saka Cipari.
2: Cipari.
1: Ana dalang Wisnu saka Kedungreja.
2: Kedungreja. Terus, tunggal malih.
1: Ki dalang Toyo saka
2: Sidarja.
1: Nek dalang-dalang e mau sing papat ki pintere ngumpuli aku. Perange gesit. Keperakane rosa, perane apik, suara keperak tur regane murah. Lagi aku tak mene ular-ular karo dalang-dalang sing lagu sinau sing durung padha laris.
2: Nggih monggo yung pun paringi ular-ular.
1: Sarate kepengin dadi dalang laris, kudu laku priyatin, boso iku segenah.
2: Lah priyatine pripun yung?
1: Lah niku ngenjang panjenengan nggawa gula teh ning nggonku. Yen kepengin ngerti. Sing perlu dimengerti banget yen kepengin dadi dalang laris kudu gelem duwe pacar sinden.
2: Duwe pacar sinden.
1: Lah aku bisa laris peganganku duwe pacar sinden ya ora duwe pacar ora laris. Ning yen panjenengan panjenenganmu
2: pacare bakul baso.
1: Panjenenganmu ki laris ning ora duwe pacar sinden nyembu ora ngerti mbuh.
2: Ning kan pacare basu bakul baso bugini. Manggon nang sebelah kulan mereka.
1: Dodo kisah mene
2: sapa
1: saiki timbang berhiburan
2: iki sing jaruk lagu. Monggo-monggo. Wonten burutan lagu to, Yung?
1: Nggih, dadi sing sasang sungki mergane lho loyang siji yo kelaku nganti 4-5 ning langkah duwite maning. ana sing mundhut pepeling. Pepeling saking jajaran panitia. Pepeling banyak kulit ing gandrumangu. Kagem para pirawuh, kagem Bapak Aman Hasyim Wanda kesem jagung ing areng pedang riki kan kato sugeng midhangetaken. Iki kanca-kanca sinden pitut cacahe tak atur jumeneng sedaya. Tembange pepeling.
2: Pepeling, katuran jumeneng ibu-ibu.
1: Nggih. Monggo tak atur jumeneng ibu-ibu lagune pepeling langsung dadi Mas.

0: ini nggih yo. Wah.
1: Kompak banget. Sinde-sinde suara kepenak tur jebuane kompak banget.
0: Alhamdulillah nggih yo.
1: Nduk, nduk.
0: Dalem.
1: Pentas wengi iki ora kaya wengi wingi-wingi.
0: Lah nggih.
1: Ngejaba saka iku. Iki Bapak Bupati wis peduli karo seniman. Khususnya wayang kulit. Malam duwe janji. Sawise pinilih ngasto ing Kabupaten Cilacap maneh, iki bakal nukokake gamelan wayang sakumplite.
0: Perunggu pisan.
1: Tur perunggu.
0: Alhamdulillah.
1: Janjine tiap-tiap distrik ditukokake gamelan wayang sakumplite.
0: Nggih. Okay.
1: Muga-muga sing bisa dadi kasunyatan.
0: Amin, matur nuwun.
1: Purwo dadi kotane sing bukti nyatane.
0: Nggih.
1: Okay. Monggo gamelane manggone ning kecamatan Sidarja.

0: besok itu yondo pentas mengiki ingin janake rembagan dalang-dalang supaya ngasto gamelane kali salah ning rembuk iki aku di pasar karo Bapak Tarwin wis aku gamelanmu bae jane aku duwe rasa ora kepenak
1: nggih kabeh niku ya diusahakan lokal
0: oleh aku ora kepenak mbok diarani aku serakah. Berikut garapan lakon wayang yo tak pasarke karo dalang sing papat aku mung karinut mung karimanut sing penting gede dewek ikut cekake ki mengono nduk. Dadi ki wong iki gamelan wayang sosiste sak kunite ki duweku alon-alon ki duweku ning aku ora senaka lho ora karepku ning karepe dalang-dalang sing papat lan disuwi karo Bapak Tarwin.
1: Lah nggih sing penting jenengan mensyukuri yung kok kabeh niku kanugrahan saking ngesanipun Gusti kang mawikan ingkang wajib panjenengan syukuri.
0: Nggih jajane ndo jajane sang-sang susung pikire.
1: Lah terus pundi to sang-sang susung pripun?
0: Bubar iki gamelan ku ngesuk digawa ning Siak Trio. Amit takut tanggal 1 pentas ning PRK Kecamatan Bunga Raya Siak Trio.
1: Alhamdulillah.
0: Dadi ngesuk sore gamelan iki mangkat mrono.
1: Oh ngaten nggih yo.
0: Mulo ki sang-sang susung wektune mbok nganti ora dungkap. Tiba mring hiburan maneh.
1: Wonten pundutan lagu to yo.
0: Pamundhut saking UPT Dinas Pedanka Kecamatan Gandrumangu. Nyuwun lagu Sri Huning Mustika Tuban.
1: Wah, iki langgane Bu.
0: Nggih, kagem
1: UPT iki.
0: Para rawuh kang Mutikaladen mriki, kagem Ibu Saryo, kagem Pak Warno kang saking Cimanggu kula kinten lagon.
1: Pak Dalang Warno saking Cimanggu ingkang
0: rawuh mrene.
1: Kala wingi dalu ge sempat pentas wonten ing Cimanggu.
0: Oh, nggih. Pancen iki hari jadi Kabupaten Cilacap nggelar payepure tiap-tiap distrik kok, Nduk.
1: Oh, tiap distrik. Nggih. Mboten kecamatan yo.
0: Mboten. Waune janjine tiap kecamatan ini jadi ada tingkat distrik kene.
1: Karena menimbang dan mengingat ya, Yong.
0: Nggih, mengingat dengan anggaran. Winung Tatri Jumeneng Sri Huning Mustika Tuban bilih menawi kersa iku saking ingkang mundhut saking UPT Dinas Pedanka salah setunggal kapuri minggah dateng panggung
1: sinten nggih asmanipun Ibu Sartini napa sinten nggih
0: niki nama keluarga
1: nggih ugi keparang rawuh kala wau.
0: Nah wong ayu awe pedang wis seneng ora lumrah tak terjemenan sepote nganggo bendrong kulon bae.
1: Monggo Ibu, Ibu saking kepala UPT Kecamatan Gandrung mau bini ngersakan pandemi ga

0: Nyuwun pangapunten yuk sawetawis menika wonten pengumuman kangge saudara Esa dari saudagaran disuruh pulang ditunggu keluarganya karena ada yang sakit. Matur nuwun.
1: Sampun.
2: Damat mancung sinopet mbalung jagung pinunggel. Lelagon saged kalajengaken mangke wonten ing panci goro-goro gura-gura tak puasake mate tertib aman damai.
0: Amin, amin.
2: Awit bayangan iki ora sing senenge gura-gura ana sing sering mrungake cerita pakem cerita kang netes.
0: Iya.
2: Ngejobo iku aku dadi tontonan dituntut supaya bisa dadi tuntunan kang bisa nuwake marang tatang.
0: Leres yo, leres.
2: Dadi tetep kewajiban kang lebih utama sing nerusake panjenenganmu ing mengkonjur diterusake dening Kidalang Toyo.
0: Toyo saking jajan.

0: Gantimo yung Mandalorian hanggat kramlo dito. Gil, puro putro, putraku. Pulunanin ko po siya, pendo.
1: Ano ng ulo mo? Yo mo?
2: Yo.
1: Yo mo?
0: Putukan tiraan siyo, Gil. Untor siyo, unto sino. Obes ini, misok nilan abimanyu.
1: Ora usah diwangsuli pitakonane Wanoman. Nyuwene wektu dawani gagang.
0: Kok dingin lah, tapi ngapa ditakoni apa ngapa mau patrol apa?
1: Oh. Ayo ngerti-ngerti. Tekonan kene podo waras kabeh kok dadak takon. Apa waras apa ora? Hale ora waras ora tekan kene wong mau sing sedulure ora waras ikon bali kok.
0: Ora koyo ngene ngger yo. Dadi gedene rakasane atiku. Ngger. Yen sak mesti meyo.
3: Ya. Kok belum mandi sih? Udah siang nih. Waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
4: Aduh, Bun. Kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
3: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ya, ayah ya. Minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
4: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
3: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
4: Iya deh, nanti ya coba ya bun.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
7: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salbu, Kecamatan Majenang.
6: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
7: Iya, betul memang.
6: Iya, tahu dari mana, Bapak?
7: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
6: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
7: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
6: Membaik ya, Bapak?
7: Membaik.
6: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
7: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
7: Ya,
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Teh Moro Otipus dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele Karangkobar Banjarnegara dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Yo ngger yo dadi gedene rasane atiku ngger yen sak mesine yo ponowo mitambuh mitrang kayonaning para putra-putra Pandhawa cekat-cekat gegancangan awit lakone esido wektune wis cedhak ayo ngger
3: larem nek arep sekat-sekat wo saiki ora usah ngrembug werna-werna ngrembuga pepunta ning rembug sakwise Wanoman marak ngarsa Kakang Prabu Gatotkaca wis enggal-enggal dibabarno karo putra-putra Pandhawa di sewu.
2: Yo, ing sak mangke purwa sasuwene kedaton mriku tadi. Akhir putra Prabu Gatotkaca sak ikine budal ning Dorati bakal mito iki pangestu balan wonoto Dorati. Anggone bakal mbangun gapura kanggo tapel wates. Alas Tumbrono ning Gabrohodo Yungkir ing sakmake Bomantoro lan Sosrawana wis manunggal gilik nyawiji kang bakal gebuk perang ora narimahake Laponto Alas Tumbrono bakal dibangun gapura dening si Gatotkaca.
3: Lah yen pancen kaya mengkono ora sadak dadak kedawan gagang gendang saiki ayuh padha enggal-enggal papakno wadya balane Kakang Bumantoro
4: ini kan rembukan atau darah Tasena atau darah Tareja usah gede ini kan darah Tareja sih gue mesti ngatel gondro ya rembukan asap yang baik
3: rembukan biya wong semaya ini kok datang rembukan kesuwen ke malam kok wes aku tak macak jadi tukang kepruk wae wo
2: ya wis
3: wis bagian ini ontosnya tukang kepruk wae wis
2: ya wis pun mau saru cuyin ontosnya itu dari tukang kepruk Cikret cikret mau gantung, wah.
3: Mangkirin kakang, kakang begawan, wong meniko, sedoyo ngangge peranata rejo mung ampiak awur-awur. Mengko tundone mara ora dadi becik. Mungguh panemuku, ono salah sawit

0: ne. Kuwi mungguh panemuku, Kakang.
1: Niki darake niki nek darak amonan. Panjenengan niku kan komanditer, pun pasangan kali putra tuan pendawa, ulat tak ngaso, ya dalang, ya panitia, ribet lah, kesel banget jodoh, terus kakan.
2: Ya wis ngir, oto sino hondorjo, bisa gendela Nabi Wayu, bis kaki, terbuk dibagi-bagi, sopo kan, dati toto anggani gigi.
0: Ya wis yang dati pimpinan, ya sampeyan wae kakang.
2: Waduh, nek biyen ngono iki gembong mangliwat jaman Romo Wijaya. Ning saiki wis tuwa, radione wis ora murup, dak pasrahke nggir karo putra-putraku pendho.
3: Lah ya pancen kudune ngono wae. Kowe sing dari tuwa-tuwang ganing wong-wong Pandhawa. Mesine ya patut nek kowe iki dadi pemimpin.
2: Wah, pemimpin hati sing cerdas. Aku serotos.
0: Mengko dhisik kepaksa Antasena maju. Nek sing dadi pimpinan kok kaya kowe aku rasa rujuk. Tapi apa? Siji, kowe ketuan. Pimpinane apa ora ngerti to? Anoman iki sapa? Anoman iki ra bangsa Rewanda. Lho sak umpama ana peperangan kok dipimpin karo bangsa Rewanda, bangsa Kethek. Lah iki mengko kepiye sing dipimpin? Lah iki mengko sing jenenge Kethek kuwi duwe watak seneng glatek.
2: Yo,
0: kapan temangsa karo wiwitan yang kerem karo wiwitan sing dicekel kuwi watake Kethek. Mulane Antasena ora setuju, ora sarujuk nek wa Anoman sing dadi pemimpin.
2: Yo yo yo, Purwa sekel kono ning manut pambatenge Purwa awit iki ono sedulur kang paling tuwa putra Pandhawa Antareja kaya-kaya Purwa sarujuk nggih.
0: Kakak Antareja, aku yo ora sarujuk. Ngerti nek Kakang Antareja iki putrane Rama Werkudara. Ning apa ora kelingan ibune iki sapa?
2: Yo yo yo, ibune ular rambon lah.
0: Lah pimpinan kok ula. Iki ora senengane mung lak-lek sing duduhake.
1: Ya jelas, apa-apa ditutah.
0: Ayo bener to, Reng.
1: Iki laras enik to.
0: Lah kuwi. Mulane sing hati-hati milih pemimpin iki aja sak-sake memimpin. Ajaran Kakang Antareja iki putrane Rama Werkudara. Dan kaya kowe sih sapa sing dadi pemimpin? Ya wis sing katon bersih ki Angka Wijaya. Dimas Angka Wijaya, aku yo ora sarujuk kenomen kuwi patute dadi wakil nom.
2: Yo nek kenomen kadang ora dadi. Bisa iki de sopo? Ngir Antasena.
0: Wis karepe wa Anoman sapa wis? Pilihin.
2: Wah, iku mau Antareja ora setuju. Abimanyu uga ora sarujuk. Lho, iku sing mburi sapa?
0: Ha sapa didelok? Wandane iki ra cetha.
2: Lho,
1: lah jere mewar bungana kantong.
0: Kantong urung tekak. Asep lah Jan, anak sing arane kaya dalang sarung kok. Kayak guru nenyo masalah ya.
2: Yo wis, Purwa ngimbing pasrah baik karo sing para budha. Purwa sarujuk paling mengko yo Purwa paling ora ming dadi juru jampi nggih.
0: Lah nek ngono pimpinan sapa wa?
2: Yo wis, aku sarujuk lan bocah sing blengah-blengah kaya mandor Antasena kapiye nggir Antareja setuju para?
0: Aku sing ora setuju. Petruk.
1: Ilang.
2: Ala kiye bae Petruk ilang kok. Jong gawa.
0: Lah. Inyong sing ora setuju inyong.
1: Formane tekan-tekan ora setuju.
0: Ujar-ujare sih jane ora ngerti kertune. Iya taya anake ndara Werkudara. Inyong sing ngandel-ngandel bae. Ning jajal. Deleng biunge. Kok biunge sapa?
1: Ya
0: Dewi ora ngayu, Mbok.
1: Heh,
0: ya. Apa ora ngerti kok, Reng?
1: Ya ngerti kenapa?
0: Wedhus ndase diplatok metu apane, Reng?
1: Ya polo.
0: Pitik diplatok ndase metu apane, Reng?
1: Ya polo.
0: Urang diplatok metu
1: metu uget-uget trek.
0: Niku. Mangga niku. Ana pimpinan kok sing dipikir mung bahan tai, jiji.
2: Bawalah.
1: Bawalah sembarangan ngomong tai, aku tak ora ngomong tai lah.
0: Nah, awas. Buka wadi ono ing ngarepe wong pirang-pirang.
1: Tujuane yang beda gak wadah ewek kerana yang kabiran. Yang gak masuk dream.
0: Iya. Pun lah yang ini mawon darane lah. Boten usah kesuwen lah. Darah pisang gini mawon sing dadi pimpinan lah. Pun lah.

0: kapan arep takon apa Pak Gareng? Ya insya Allah ada tanah pepati saya belikan gamelan sing penunggulah. Ya Pak Tarwin angker masih ora apik sok sapa mading sing arep takon. Wis ya cukup semente bae kok disambung nang gara-gara.
1: Ayo gen sopo ditekasake sopo.
2: Ya wis iki sing dadi pimpinan wis sanggeni wae. Mengkone kaya ngene ora ana rampunge. Kapan li arep mangkat budal? Wah iki wis wayahe. Ya wis aku tak trimake. Ora apa-apa. Iki mau pimpinan bali ngenteni negara-negara. Saiki adik geni ora apa-apa aku tak trimake. Ning syaratnya si mau aku kudu dadi tukang keprok. Ya. Kakang Antasena wis macak dadi tukang keprok ya. Kakang Turjo,
3: aku tak manut wae.
2: Kakang Abimanyu,
3: aku yo manut wae.
2: Yen pancen kabeh manut tak jaluk aja nganti ing ana ingkang selak saka jejiban. Mergo iki pasrahke marang pisang geni, kudu manut karo pimpinan. Nek nganti ora manut karo pimpinan,
3: halah. Kula sing dadi saksi mungkin. Nek nganti ora manut karo pimpinan, kula sing siap.
4: Beres
3: lah. Mas Aura. Halah.
4: Niki Naratasena niki Dokter Lek. Nek cara mikir ya Mantri Murtado lah.
2: Ya wis, yen kaya mengkono, adik geni. Dimas Abimanyu Kakang Antareja. Aja kesuwen enggal-enggal budhol karepen awake dhewe iki. Bisa ngerteni marang kahanane mungsuh sing ana sak jabane garis kene. Kepiye, Bu?
1: Ya wis, enggal kekancangan wae. Iku

0: Yeah. Jagat Wisnu Kurmadi Kerucu Tiratu Paman Patih Mangdoro Paman.
1: Lah dalah wonten timbalan ingkang ngadawu Gusti kula ingkang sinuwun.
0: Iki kulos sare sawetawis Paman Patih Udoro. Tulung Tirta Karno Bodho Basuki Biswaran Muka Biantoro Ngarsaning Sun Tirta Karno Nuwun pangandika ingkang sinuwun pangundi kula ingkang abdi pun Tirta Karno nyadong dawuh nyadong tetuku pawatu patu sabdo pangandika putuku Sang Prabu Sasrana yuk iya Paman Pati Mudoro Tumenggung Tirta Karno yuk sawetara iki makene cekake Mas Prabu Pumantara wis ngrumiyit tindak ana negara Darawati ing sak mengko bakal nyun restu parilah ana ngarsane Sang Prabu Kresna lajeng kala Gatotkaca sekepat edyan anggone mbangun gapura welah ka Mas Prabu Pumantara badhe jingkat nyekol agunipun Gatut Kaca bangun gapura Paman kulo badhe mbleket randanipun
1: lancar.

Gusti Pertiwinggono, wahai kasasar mungsuh, bocah sing aglang-aglang. Kurang ajar. Mau doro. Ados pundi, Gusti. Kaiki sapa? Lek mako aglang-aglang ora gendah. Lek nendang iki nganti aduh sing tanpa wangenan. Niku dereng sepintenan. Niku nembe ditendang dereng digajul panjenengan.

0: Adarja.
1: Yo, Hondurja.
0: Aja temenanan. Munggo patut-patut tok anu bisa perang be ora.
1: Karepmu piye?
0: Ngantem ya ngantem ning sing liri bae. Ya, sing liri bae. Mengko tak wae degan.
1: Ndi?
0: Mau si bakul baso gini ape degan loro. Ijen ya.
1: Ndi degane?
0: Kae buri. Aja seru-seru nyong tekethok-ethok ngantem disit ya.
1: Iya.
0: Ku aja seru-seru.
1: Ora.
0: Aduh. Jadi temenanan. Sikut dia juga-juga kemari ngerai. Lah. Dadi opo ki Ondorjo? Ning ethok-ethok. Kok ethok-ethok tiba?
1: Iya.
0: Ayo surak meroto joyo meroto apiakan kaya wong nyolo kena pung wakul bino yo manget seketing buri sewu ing harapku tak ladeni harap telung dino.

0: Woi, tadi tak boleh salah. Iya. Balik mana, balik mana? Ketemu Satrio singgung sekandel rambutnya gondrong.
1: Yeay,
0: Satrio. Mumpung turun mati, kau sedang mangaku sombong. Wah, ayo aku kembali takon Bidan Artolepo. Ditakon diturung semau laku balik takon yo. Lo sing butuh sopo, aku ora butuh. Takon tina kuanan karo koi. Opo meneke atribute, tutu atribut trajutso edan. Seragam dilihat.
2: Mbak, Mbak Jena.
3: Mas Wahyu, ada apa mas?
2: Maaf nih mbak, boleh ngobrol sebentar gak?
3: Boleh mas, ada apa ya?
2: Gini mbak, saya dengar dari Kang Jamal katanya suami mbak kena rematik. Tapi kok, tadi saya lihat suami mbak sehat-sehat aja waktu kantor mbak Diana ke kantor.
3: Oh itu, udah lama mas suami saya kena rematik dan bolak-balik kumat. Sekarang sih udah mendingan.
2: Oh gitu ya.
3: Emang kenapa sih mas?
2: Gini mbak, ayah saya kemarin kan habis pulang dari klinik. Terus katanya gejala rematik. Saya khawatir mbak, kalau boleh tahu suami mbak terapinya apa ya?
3: Gak macam-macam kok mas, cuma konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul, rutin lagi.
2: Oh.
3: Habutop kan baik banget buat menjaga kesehatan. Baik juga dikonsumsi buat yang memiliki penyakit rematik, asam urat, darah tinggi dan lain-lain. Asal dikonsumsinya harus rutin mas. Insya Allah seperti suami saya tuh, sekarang sehat-sehat aja dan rematiknya juga gak pernah kumat lagi.
2: Oh, jadi Habutop ya, Mbak. Ya udah, makasih ya, Mbak ya, solusinya.
3: Iya, sama-sama ya, Mas.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
7: Habutop leres.
6: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
7: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
6: Kaki ini rasanya pripun?
7: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
6: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
7: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
6: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
7: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
6: Oh, nggih. Matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
8: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
6: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
7: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin. Kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
6: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodo kalian Habutop nggih.
7: Nggih.
6: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
7: Ramuan Arab ingkang saweg ngetop.
6: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi
1: call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
9: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Edan, seragam pilihan sipil. Yo, koroh waria pontor jo. Lo kok ngerti? Aku turun langsung inget pontor jo. Betina nang kodak kumpul. Ekip Tumenggung Tirto Karno. Soko Negoro. Kudurungku dukdeng dukdenge. Iki. Ya. Apa ngene kowe tetekmu selengen ora gelem sumikir soko ngarepanku. Yo, bener. Aku turu ora bakal sumikir soko ngarepanmu. Aja mung sumbar nyata no suarmu. Pancen sekondang bocah-bocah pedok sugi kentel gondowani yo iya ora wedi lakon bali ngepi loro nggejah pati ana cah ya kasuwen ki gandrung darane aja dipadak nang kaya sinar aja aja dipadak nang kaya bumi reja
2: wah baik kowe wani
1: ya ora yo kurbatu doa penting engkot sampean kula wari doa sing sekang Kyai Muhaimi men panange menang jan kok kana maning kula temeki bolos banget biasane teko mandalang kur karo bojone yak yuk dirobok akeh sinden ayu ayu ketemu bibine kae bayati aduh piku anggap apa sih bibine dewek yang banyaknya gak apa dewek sidennya yang kadang gue dewek is sorry gue dipaksikin lo domain yuk lah
2: Reng jadi gue yang belajar pinter mengko suwi-suwi gue mirip karo ayahanda Ida Laksono
1: ya mesti nyong kan anak kinas ye ngorang serinnya ngorai yang ngorak
2: goyong ngorok
1: ya iya weh ini yang ngoras sombong yang ora kebitar bok ngarani rembukan karo ratu orang ngerti konsisten orang ngerti konsekuen orang ngerti kredibilitas
2: lo kwe sekolah di
1: yang mitra karya nek advokasi di Jepor kali tamatan Trisakti debat-debat ya debat mayang kuno risa
2: kaya ngono
1: nge kaya niko pulang di tengah kentoy yo, kowe besok kebenda di dalang si pinter, dalang si payu,
2: kowe yang waduk nge.
1: Neng meliku si cik, engkau anggeres pinter, bis payu aja royal. Ngop. Kowe niku kok, bingi biar jajan-jajan kemenangan, asem lah. Perang alon-alonan, kula panitia. Ya seksi warawiri apa sih bukan dalang termin kok sing papat pada jegang medang laku lo yang anah mune dalang sikin mune kiai muhaimin dalang ikun ya bulos ngantuk ya kesel ya di purmadam walau lanun bayi lapak timan perang perang cara dalang termin

0: keralotnya genah. Rusuhnya sing ora patut. Di yar terang kemek kok.
1: Bu terang kemek bu.
0: Idian. Orang ngerti kemelamin terdel. Kau ini Joko Jendi. Yo, kelimpe kau. Dikit dikit gandrung. Yeah.

0: cilik derek amplop.
1: Woi, otor jo.
2: Esih mari.
1: Yo. Yes. Yes. Ojo ijo. Yes. Yes.
0: Jajal kekuatan.
1: Yo. Gah, murid tiba sabar. Gas.
3: Iden. Kaya tugas ini karto pisang kas. Kulat merguru.
2: Motor su.
3: Ojo musuh bar.
1: Gayas. Ayo. Wish. Ayo.
0: Jalu kamu.
1: Iden. Yes.
3: Pinterido to sindo.
0: Siap-siap Kang Igun dalam maning.
1: Hoi.
0: Tayu kuwi jane lho jane. Aja guyu bae, Cuk.

0: layu, ojo layu.
1: Orang ayah yang latihan Kang Taswan, tak ibu. Latihan.

0: Bojone roto ngandel baik ini.
1: Aduh, tukang penyarang. Terima kasih.

urang ajar ka barat. Wadyo bolo podo kaprat sendang ora ono apa-apane. Kae siji sing bakal dadi mungsuh bebuyutanku. Aja sambat takon dosa diake popo iki Sasrawana. Narendra Dido Sekti Mahabharata tinata mendhat jero menter. Kanten das tapak muring pandesan Garindo. Keluh wadyo bolo podo kaprat sendang ning aja pisan-pisan. Sasrawana kasoran yudha. Hayo maju jawang baka siji. Karayaan satus mandar sewu wong-wong Pandhawa, wong-wong Pringgandani ora bakal indani. Hayo kadewa Sasrawana.

0: kola e ke ora ono ngendi ora opo-opo
1: ake mendang
0: yen koyo ono tak kagetmu si umpung kosoro prajurit saka Pringgondani tak kaget mau siungku saka panitise Pegasuro mosoro prajondang prajurit saka Pringgondani.

0: and you go and get a bishop in knee.
1: Po ano man, tawa spada ke. Wibit mau kyo nong enti wa no man.
0: Oh isyo ngir, bishop in knee putraku. Aku kilo ginjam pangi prajurit sopo yang pringgondani.
1: Oh no. Lagi mau ano man, jambangnya kita awe mudon. Aku mau kepengen ngerti.
0: Kepengen ngertos kados pun tinggir, bisa gini putraku.
1: Ngene ya Wanoman. Kembang rawat-rawat mbok bakul sinambi warok. Kegawa ibreku kilo kang anjok bring talinganku. Naliko isih muda tumaruno. Wanoman jare didoyo sakti mahamboro. Bisa Wanoman?
0: Wah, aku ora bakal ngaku ningir putraku iso geni.
1: Oh iso ora apa-apa. Nalika Wanoman dadi senopati Pancawati Dendha. Yaiku garwane Rama Wijaya kang den dusta dening Narendra saking Alengka Dirja. Yaiku Prabu Dasamuka. Nalika semana Wanoman kang dadi senopati.
0: Iya biar bener.
1: Nganti njujuk marang negara Alengka Dirja. Wanoman diobong.
0: Iya bener.
1: Lanjut, nalika semana Wanoman diobong.
0: Nalika semana pun uwo ki diobong aning negara Alengka Dirja. Berkapang setuning dewa.
1: Punwo uwal soping dahono kang mengalat-alat. Punwo ki ora krasa panas. Nganti kelakon dahono kang mulet mulet tak gowo mabur. Nalika semono tak kiri ake. Dahono nyebar horing negoro. Ngalengka Dirja nganti negoro. Ngalengka Dirja ki kobong.
0: Oh, iya ger, bisa geni putraku.
1: Oh, mulane nganti saprene ana tembangan Anoman Obong.
0: Ngono kuwi.
1: Dicipta dening penjenengane Pak Sutiman.
2: Yo ra.
0: Jare ngono leh biyen. Leh mulang aku ki ngono.
1: Oh, dadi Anoman
0: kalebune muridé Pak Timan. Jadi aku wani maju ning palagan kaya ngene iki berkah pangestune Pak Sutiman.
1: Oh, kelebune etung-etungane Wanoman siswane Pak Sutiman.
0: Leres nggir.
1: Oh iya wis syukur. Nganti kelakon Wanoman diobong dening negara Alengka Dirja.
0: Iya bener nggir.
1: Lanjut.
0: Aku nggawa prajurit saka ing Pancawati Dendha mangewon-ewon kanggo nyabrang segara. Mula nganti tak lakoni mbedhul gunung iku kang jeneng Gunung Ongkang.
1: Oh ngono, Wanoman.
0: Yo. Nganti sak prene iki yen ono darah Alengka Dirja sing bakal gawe dredhah ning negara ndi wae. Yen Anoman sing maju ki ora bakalan maneh.
1: Oh ngono ya Anoman. Basa iki cekat-cekat bae Anoman. Kamangka iki sing maju ki Prabu Sasrawana. Iku isi darah Alengka Dirja. Lah iki sing maju sapa Anoman?
0: Wah. Yen koyo ngono, iya. Iya pun wis sing maju nggir, aku sing maju.

sinegeg moro ing kondo nunggil panggung senes panggenan nilar sawerta wis ngangus ginelar gelar kang tesik ginulung wonten pun kita punika wonten ing negari Ndorati iya negara Meraloya nalendra Ndorati pamagung Meraloya sejuluk sang Prabu Sri Bathara Kresna iya sang Prabu Harimutria sang Prabu Padmanaba iya re sang Kesawa kinepung wakul binaya mangkep dening para penggalang ayuda tan kantun putra kinasih satra saking parang Garuda Kasiraden Sangga Wisnubrata tan kantun bebeting praja Ndorati Raden Setyaki Rekyana Patih udha saking Widura Kandang mengkono tepangan digaripun sang Prabu Sri Bathara Kresna babar

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
5: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
4: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
5: Iya, benar sekali, Pak.
4: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
5: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
4: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
5: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
4: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
5: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
4: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
5: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
4: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Yuganipun Bapa kula sambo. Kula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Dewaji kepundhen kula. Setyaki Kakang Udawa kula nuwun dawuh sabda pangandika Kakang Prabu kula nuwun dawuh sabda pangandika Gusti. Adosana wae cedhak padha semraketake. Ora babagan ombak kumbuling praja sing bakal sunrembug. Ning babagan werta sing tak tampa diringpun bapa sing digawa dening Mbah Bakul sinambi wara. Werta sing tak tampa kurang penake ati mandar dadi pamikiring penggalipun bapa siang pantor ati sasat. Bebasan digawa mangan kurang enak, tak gawa turu kurang lali. Tak tentrem-tremake kurang jejem, tak anteng-antengake kurang anteng. Iki mulane pun bebo ngaweke supaya padha kumpul tak jaruki pamrayuga, tak jaluki pinemu kepih mrih bisa. Wal, goner geding pikirku menggalih werta sing tak tampa. Nuwun sewu. Lajeng paduka nampi kabar ingkang kados pundi satemah dados penggali paduka siang pantor ratri. Werta sing tak tampa kadang muanom sigar kaca. Sing saiki bakal bangun gapura nang tepi miring ing pringgondani mentoni. Titis tunggul rono. Emangka arep din kaya ngapa taun-taun ana pinden-winden ana. Yen nganti gadut kaca kopolah babagan tunggulana kang masmo si Bruma ki ora tau lega ora tau lila senajan to lagi jamane rebut kikis tunggulana kang masmo wis ngakoni keluputan mandar pun bapa dhewe sing adili paradene kula sapa arep din kaya ngapa ora bakal lila lahir tekaning batin katitik wertane yo aku

0: gune padha gendu-gendu rasa. Ana kepeket jero liwerang sak mibresak jroning tatak rambat. Gogil penjak munyong ganter-ganter sak nduring pangking waringin jebul katungko. Sawane atmat janipun bapa bumo kang munggah ana panang ilang.
1: Mboten lepat Kanjeng Dwaji bebundin kulo ingkang putra kulo bumenur kasur saking Tajo Trisno.
0: Beci pisuanmu bumo.
1: Kulo rinci pikantuk sing pengayonipun dewa sejati kalubiran kawibawa paduka ing ngarumen takdumateng putra paduka kulo. Kuwi dados Rasraharjo kalih sinis kula wonten namung kepareng ingkang putra ngaturaken sungkem ing pangabdi kanca katur ngandhaping padha.
0: Dan tanpa tiba sepodo-podo pujo-pujo setine pun bapa bali tamanono.
1: Katampi pinuni dasun siwat ingkang putra kula pun bumo.
0: Muga-muga mengkotak disik ana tetebuhan tito gunung janur gunung kadingaren. Tanpa tinimbalan tanpa cecelowarta kowe munggah sowan ing ngarsane pun bapa. Mengkuwi gati kang kepiye kula bumo kula.
1: Kawula nurinji nuwun-nuwun sewu katur Kanjeng Dwaji bebundhen kula. Mbok menawi Kanjeng Dwaji sampun pirsa sampun mirengaken menawi

0: wis krungu.
1: Lah, Jon.
2: Koro walih menapa kula mboten ngilaken kula mboten badhe kendel mawon. Kelampah Gatotkaca nglajengaken damel gapura teng tepi semiringing praja pringgit dari pinangka tapel wates mengkoni Kikis Tunggurono. Kula kukui kula kakai bebasan kula lampah

Wetan Jawi. Jongaken para wadya bala yang sampun mirsani. Pating kelibusanane. Agemanipun Nalendra Pringgondani Prabu Anom Garkaca. Alon wonten sak jawi ingkang pangandikanipun Raden Garkaca.

0: yang sesemati ini nangkong muga paring ono karahayun. Ela durung wis sampurna nggone padha caturan. Tasapang putranipun Wakulub kaki Prabu Kulub.
1: Boten lepat ingkang putra kangge manasowan. Satripun ngaturaken sungkeping pangabekti kanca katur ngandhaping padha.
0: Tatampa tiba sepadha-padha Kulub kaki Prabu.
1: Katampi pinundi dados sesimak. Kang Mas Sombo sami sugeng
0: pamujine Siadi.
1: Paman Setyaki Wopatudo ki sami sugeng.
2: Iya nggir, Kaki Prabu.
3: Kawula nunjing nggir, Kaki Prabu nggir.
1: Kang Mas Bromo ki sami sugeng. Selamat.
0: Ditakoni halus kok le semar kados temen. Selamat.
2: Esa.
0: Kok sik kula Kaki Prabu.
2: Sabar sawetara. Sakwise reda keringet moto-moto mlebu metu ning bojo Irawana kang mlebu metu maring pangucapan gandamu
0: katitik wisasa. Aku arep miterang karo kowe mengkuwi ganti kang kepiye.
1: Nuwun sewu Kanjeng Wa Prabu. Tebih saking pringgen sepindah kula tuwin kesugihanipun Wa Prabu Ndorati angka kaping kalih. Ingkang putra nembe webade kagungan kersa mbangun gapura teng tepis miringing negari Pringgon dari pinangka tapel wantos Pringgon dari Tajo Trisno. Ingkang saking menika paring kula badhe nyuwun donga restunipun mugi-mugi kula anggenipun mbangun gapura teng tepis miringing negari Pringgon kalis nir ing sambi kula
4: andhet.

0: bagus warnane panjenengan menika sinten? Putranatan Durati Samba Wisnu Brata Samba. Wisnu Brata, Wisnu Brata. Kowe sapa?
1: Aku Digya.
0: Tirtokarno.
1: Jalane dalang kaya Tirtokarno. Tirto banyu karno kuping banyu kuping. Jenengi wong kok banyu kuping.
0: Tasawang kaya dudu pamongan Darwati leres. Kula saking negari Tajutrisna kekesete Sang Prabu.
1: Bomono kasuro.
0: Lanjur kowe mrene arep apa?
1: Nderekaken Gusti Prabu. Bomono kasuro.
0: Ujare. Wertane Gusti ku arep perang tanding ana alun-alun Praja Ndorati bener, Neng. Ana undang-undange, ora kena lung tinulungan, ora kena mrepeki peperangan yen durung ana sing kalah.
1: Hah? Mboten nindep, mboten weruh undang-undang.
0: Kadang-kadang sing gawe undang-undang nggih mboten nganggo kadang-kadang. Kula niki gumantung kali kahanan. Mangke nek Gusti kula menang, mungkin Gusti

0: Pamante Aki.
1: Dawuh.
0: Lho kok melu cawe-cawe?
1: Penonton resek.

0: hati-hati kue pamongan soko Dorati.
1: Iya, ayo kentenan sing perang mau kacanis pada kesel. Saya kikari aku
0: setiake satro soko di Cipari.
1: Ayo.

Walah, wis ngormanik jagat rojo dewaku. Sing perang, ya perang. Sing seneng, ya seneng. Lira sing perang-perang, sing seneng-seneng. Merganaku nyengkoyong mring. Bumantara bakal ditubuh sirare gari koco. Imongko aku ngarep-arep randane. Lah iki-iki. Sing penting patiman randane, patiman sing penting. Perkara perang nomor loro sing penting randane. Awit nalikane pergi wot digarut dari gari koco. Gari koco ki ora ngerti yen pergi wot ki tak tandingi nganggo jaman nembe umur 5 tahun. Lah aku nentengi pergi wae dhewe bocah dolan. Weruh marep mabur nggawa susuh. Mlebu mring kayon gegegrembelan. Tak tentengi ngaku ngancik umur 20 tahun. Siap. Digaru-garu kok copro panas. Opor mangkel. Opor nesu. Prasdan gombel jakapan. Windor-windor tahun-tahun ini durung entuk pergiwa randar gerekoso durung kan mulih

ke teman pergi dari garaku gawe ke rumah ning during kamar sing ono kamar mandine gak kegesang uri kepenak orang nandek kacintakan wis pedek uri kepenak

sing gandrung yo gandrung, sing SMS aja SMS-an. Kobre-kobre kon datang SMS karo tukang gong, wis. Sing pinuju SMS karo tukang gong, sinden sing nomor telu saka sisi wetan Bundur Watu saka Bojongwangu sing badhu kecunung. Aku tak terus kelaku, aku nduk ngoleh pergi woh. Prastianku windur wiro taun-taun ngono, dru bakal mulih.

0: Alia bangunnya lebih pagi terus nih. Tumben ya. Dan sekarang gak perlu dibangunin lagi.
1: Iya dong, Bu. Alhamdulillah, Ayah sekarang udah gak insomnia lagi. Semenjak Ibu beliin Ayah Habu Top, tidur Ayah jauh lebih nyenyak. Badan juga makin seger. Sehat dan stamina Ayah fit selalu buat aktivitas.
0: Iya dong. Dan kalau Ayah sehat, Ibu juga seneng. Dan kadang kalau tidur Ayah tuh suka jam 2, jam 3 pagi, nonton TV mulu. Pas paginya susah buat bangun. Lah begitu bangun, belum macem-macem deh. Ada gak enak badan lah, malas kerja lah.
1: Itu kan dulu, Bu. Sekarang berkat Habu Top Ayah jadi istirahat lebih teratur. Badan seger dan sehat. Dan tentunya kekebalan tubuh meningkat.
0: Iya dong, Habu Top. Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habu Top berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
5: Iya.
4: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
5: Iya, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kuta Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
4: Pak Teguh ini pertama tahu Habu Top ini dulu dari mana ini Pak?
5: Saya pertama dengar Habu Top itu dari radio Mas.
4: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habu Top ini untuk apa dulu Pak?
5: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
4: Pusing ya?
5: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
4: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi

0: tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
1: Oke, keturunan Mas. Nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
0: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
1: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
0: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
1: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Carek Cinarios. Prabu Sosrono mados Dewi Pergiwo garwanipun Prabu Anung Ganikaca. Kang Cinarios, Prabu Anung Ganikaca pratandhing musuh Prabu Bomantara. Ganikaca dentuluh gadhung kinumbah kaya lamek nglempur kaya lilin mambu geni kaya lumbu linuru. Mboten kula gambaraken amargi sampun ngancik tabuh ngatigo. Mungkin mungkin boten jangkep. Keterajan pertama jaman gentos alam. Yaitu keterajan goro-goro. Goro-goro nukosanis goro-gari menungsoni goro-gari ini kita dalam gentos padat. Padatnya gentos nganggo padat songo.

Goro-goro. Goro kotak gambar sel cukup kayak bumi goncang samudri goncang. Kau mencakik samudri kayak sakan liburan tuh yo. Sak gonggo sepan butuh pikat itu penerbangan dari jaring guru-guru kayak suka tegal pakatan tuh enggak keren. Butuh pikat tuh ini yang tuh yo.

mangane dhewekan ya dhewekan. Gareng ora karton kantong ya ora karton. Mentu dhewek lah. Ora dikapak-kapakne ya metu lah. Hula. Kece nangane mentu dhewek ora dikapak-kapakne metu. Pandangi Mas. Ibu Nurwati sing baru kajunung sekan bojong wangon kenyem nyembung suara iya manis mu nimas ke anu cil tangel temas ya abdan dan keprimen balenin tindingane Mas manis mu kuning orang nyawang orang nyanding kecekel mik nung sedingae mixing diuni.

Gerung okena penggrungone randane nunut bateri ngatup ya mon orang nginang orang ngemut

0: sebetulnya kepenak lah.
1: Berarti ya. Pengen dicopot nggih.
0: Lah iya, lah iya.
1: Orang inang, orang ngemut, lambenete.
0: Lambenet dalange sing dobleh.
1: Lambene dalange sing dobleh.
0: Ayu-ayu budek.
1: Dicokot tinyong.
0: Nah.
1: Oh. Lambene.

0: sampai dicokot nganti jendor. Kantong.
1: Iya, Kang.
0: Nang sik e blocot.
1: Iya, ya, Kang. Kenapa, Kang? Kenapa?
0: Drongok na inyong
1: ya ngono. Efek sih kena, baterai metang-metang kalau kayak ini. Ya, ya bawa nih bawa.

0: sepuasnya sepuas-puasnya. Ya orang kaya gue kerah. Ya terus nangang.
1: Orang inang, orang ngemut, orang nunut sing tukang kendang, orang nunut
0: kaya nunut black.

0: Yes, ito tutug ng inyong mga bersa lang gumaneng ko tak limpah na karo. Kimo, I mean. Sinambing ngantay ni Ramane, kewong wayangan gagreng Banyumasan, aja ninggalah karo Banyumasane. Banyumasan aja nanti kalah karo seni daliane.
1: Ya cocok, inyong cocok,
0: ya bener.
1: Ap, tembang apa, lagu apa?
0: Guys, ake penggemar sing do rawuh. Ono sing soko Pakyuban Bima saci Cilacap yo Mas Yoyo. Ono sing soko penyarang yo do rawuh kan.
1: Kaya bener.
0: Sing soko penyarang kita buka SMS ora ketemu. Cekake nyuwun lagu Banyumasan Gunung Sari Kali Bagoran Lenggeran.
1: Sing kon beksan joget Lenggeran Nimas Eka Suryo Seningsih sing sarjana seni tari.
0: Karo Ibu Jumirah Cekotor kok.
1: No sing nembangi Gunung Sari
0: kae no sing krebu Sidin Distrik Ibu Cici Mariatun. Gunung Sari Kali Bagoran aja pada kemerusuk. Ngomong apa jajan ujan ujan ge orang ngantep balang ujan ujan kan bawor
1: iya dong
0: kenggo ngiringi Nimas Eka Suristaning Sekaro Jumira Cekuturku
1: ge nanggo sepot sing ora kaya padatan
0: seni seki ake ono seni angklung ono seni bok ono seni lah liyane pokok akeh banget lagu sampu-sampu saya ya anak roda tetek ya anak nih jaman kuna lan likan aku si cilik ana seni menore ana seni sing dane bireng tabuhane mung karo jidur jadi ke jidur karo kendang karo ketipung kempreng we dibagi Bu Jumira karo ini Mas Eka sudah sering sita terus menang

kabeh wong-wong tua sing umure mantenake iki mesti menangi ya jan ales. Malah gemien kang aku nonton mien mau jangan gemien jan manurung ana pangan pangan ketone angel banget nonton menore masih jam siji bengi rasane wetenge kencot ngelih ya kencot ya

0: kiswa mesti apal kiswa. Yang tahun dadi tukang beduki menore.
1: Gemeng kok Gunung Sari Kalibagoran Banyumasan inyong mudun maning tak pasrang karo dalang sing papat maning. Mbok darani inyong sing serakah, mbok darani inyong menguasani. Inyong mung sepandunge karo kaki toyo ku sing ngatur karo adegan-adegan kowe mau nyembung nglenggana. Gunung Sari Mas.

0: matur nuwun kagem Mbak Jumira kali Mbak Eka. Kula niki lagune pemutar nasi kata. Iya dong.
1: Iya kok
0: bawer. Iki lakon esih dawa. Waktune mbok ora nyandak. Kanggo lagu Polpanopo ya Kang. Lha iya. Eling-eling Bayu Masan. Kula wirau tapa-tapa biar ceplak numpang pegang kuda semua. Oh iya, oke. Okay.

0: Marcel. Gimana, Nak?
1: Apa, Kiai?
0: Kasih tahu kacamata lah.
1: Iya, timat sekarang. Apa tulisannya?
0: Iya, kok dalam maning. Dusi jimaning, pamundutan lagu niki. Goyang dumang. Untuk lagu pungkasan aja. Oh, gigi. Kali legah mawon pun. Oh, dangdut gih. Yuk dangdut kan dijogin. Oh, mereka wonten pamundutan lagu saking Bapak Kades Kamulyan. Oh. Monggo dipinangkani boten katen. Sepenginang dipinangkani. Iya, tong dipinangkani pamundutan atur pakurmatan dumateng Bapak Kades Kamulyan. Mangga sinten kang badhe

0: Pripun iki Pak Timan, tasih semangat.
1: Semangat.
0: Gini iki Mas Petru wonten pundutan lagu saking Pak Kades Kamulyan, tasih wonten mboten iki Pak Kades.
2: Tasih pun kados sugih, Pak.
0: Napa pun kondur. Pripun Pak Sangsi, semangat nggih kalian Ibu. Sedaya mawon kagem para sutresna. Niki lagune dangdut Mas Dedi nggih, goyang dumang niki sambut di kontan wau nggih. Tampil sarang-sarang nggih.
3: Orek-orek. Nggih ngaso pembalu.
0: Niki trio macan apa napa Mbak Jum? Trio macan.
3: Trio macan.
0: Monggo. Pundutan saking Pak Kades Kamulyan nggih.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
3: Perkenalkan, nama saya Guru Mimi, alamat Telaga Lele.
2: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
3: Iya.
2: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
3: Iya.
2: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
3: Oh, waktu sebelum.
2: Sebelum itu.
3: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
2: sebelum tapi, konsumsi
3: ya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
2: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
3: 3, Mbak.
2: Oh, 3 botol. Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
3: Dari radio, Mbak.
2: Oh, dari radio.
3: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
2: Iya, betul sekali ya, Bu.
3: Radio ini.
2: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
3: Iya, Mbak.
2: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
3: Masih, Mbak.
2: Ada, masih perubahan di dalam
3: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
2: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
3: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
2: mengkonsumsi
3: obat ini
2: karena Vitama,
3: insya Allah manjur.
2: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: esok-esok di Bali kula ngurujar kula wis arep bali. Malah kula ditimbal wonten apa bawor. Ngene ya, Wor. Prabu Sasawana ki lagi goleki pergiwa. Kowe bakal tak dadekke pergiwa kepiye? Lah, kula dadi pergiwa. Lah iya.
1: Lah, ampun lah.
0: Lah mungkin keberipun mungkin kula duwel-duwel keberipun. Wis, kowe manut

angin sing kawe dhisik ning nyatane ora bisa kelakon. Saiki aku bisa kelakon mondong kuwe pergi woh, pergi woh.

pola metu rambut aja maning kempole. Oh pergi wo lo kesok ku arah wetan kae sopo tak sawang koyo ono anu tindak solistiane warno. Oh kowe pergi wo wela kalah wong pecora pilih Marco pergi wo

0: Pergiwo. Aki urung ketemu taya rasane. Kepengin ketemu ning bareng ketemu mandani sin. Welah. Ora nyono babar pisan. Ana pergiwo esuk-esuk metu. Gumun-gumun aku.
1: Sinuwun.
0: Lah. Rasanya anyes-anyes kayak ketekan si Dentarti. Sing biasa melu ngaji lah. Bali Bayu Ti. Anu jatahe semending.
1: Sinuwun.

0: dhisik to perkiwa ora kawin dhisik. Lah nek kawin dhisik mulo kowe gelem karo aku perkiwa. Ah, wis mulya mukti wibanya kruwati bau dendro. Wis duwe vios kowe. Wis. Lah jajal karo Gandut Kaca mung L300 bodol. Ya apa ora? Perkiwa, perkiwa. Yo. Yen pancen kowe tenan, mantep. Kulo sampun saestu mantep. Ati kulo kepengin suwe to dateng Potugo Kang Mat. Walah, alah, alah, alah. Yo. Tak tampa suwetanmu. Ning menapa Potugo menika mboten nyesel. Ora. Ya senajan kowe wis sak metor suwe ning Garut Kanca, ning aku tetep isih seneng karo kowe. Mulane diundang maning senajan adu-adu nang Rawapu diundang maning. Main keton ora ana masalah. Kowe tenang.
1: Iya tenang, aku tenang tresno karo sampeyan.
0: Karo Gandut Kanca,
1: mau najis najis mau.
0: Yen pancen kaya mengkono ayo saiki bali. Ana ing negaraku kono, kowe bakal tak angkat garwa.

0: menenggun murnangi sojo bubacu tangke meripat ui jendul jendul sap kepel kepel gede ni
1: Kang Mas nuwun nuwun iki kula sampun boten seronto.

0: pundi?
1: Kula nuwun dawuh pangandika Kang Mas.
0: Wis pirang-pirang dina tasawang-sawang kowe mon tansah menang-meneng sunggrak sanggup tetangi sanijen. Jajan apa sing ditangisi, apa sing dipenggali?
1: Nuwun sewu. Ajeng boten tetangisan kados pundi? Menawi wonten kabar ingkang boten nyekecaken sanaipun kula Kang Mas. Kaki Prabu Anom ingkang duwe kersa arsa bangun gapura disenggala dening Sisa Tejo Bumonara Kasura. Ing mangka ingkang sampun-sampun menawi Mbak Yu Pertiwi kadang-kadang banjir di banjir ladan menika ingkang kula

0: Seberapa boten watak wantunipun kampo berdiri kesempan jindin banjilan dan katus punti katus punti.
1: Wis, wis, lunggu sing apik. Ora maido ana biyung rumong salakra mirenganake kenang piloro. Wis lo saban jadi pipi trutur rampung lek mateng ke.
0: Lah niki kula niki dipun kakon Ndoro kula iso ngeni. Truk, kowe sowan ning Jodipati aturake karo Ndoro Werkudara, Ndoro ora rembi. Arepa den kaya ngapa? Ndoro Garukaca saged waluya temajati jati waluya ingkang ngusadani Ndoro Arimbi.

dadi aku bisa maluake jati-jati waluyo kanti sarono jimat selendang sutra kemandin selendang sutra kemandin mulanipun masa borong purba wasesa jangkep kula pasraken mangke menawi ngantos Ndoro Pertiwi behambat boten trimah pun anak kali anak wong tua biyunge kali biyu ramane nggih kali ramane kaya niku enggal-enggal sak mesaken Ndoro Gatotkaca kang nandang piloro nyuwun

0: ming mega kelingan-lingan himo ora pangring iki ratu
1: saka ge kutha Rungge Sasrawana iki lho kok gondol Mbak Yu Pergiwa. Yo aku ngerti ana Pergiwa weru aku kok lek dadah-dadah tangane iki mesti si Bawur pola si bisa ditetap roh iso kan mau sarung

0: ono pergi bu biasa nih mau enteng lo kesake abot pergi mo.
1: Udah enaknya dikawa mabur.
0: Loh kok suaranya gede orang gede suaranya toko gede wetengnya bahasa wiswe kenal karena sasrawana inyong kok keparat. Loh kok kue suaranya bawur kue inyong

digawani sasrawana kula. Ajeng digawa mrika kula ajeng dibaca sasrawana wis. Wis kowe bali kembul karo sedulur-dulurmu. Sasrawana mungsuhku tak tandangane iki aku.

tabrakan merambat ngidok wilah ke barat. Iki sing nyalin sos salin pergi bu karo si Bawor pergi oneng supe wasiatku yen kowe kersake pergi jalan ku tarebut dening aku rebutan yen bisa

0: Bikinin kopi dong.
1: Iya, Pak. Nih, kopinya.
0: Nah, mantep nih.
1: Mau dipijit nggak, Pak?
0: Ah, nggak usah, Bu. Kan ibu capek seharian ini beres-beres rumah, jagain anak-anak. Masa harus capek mijitin ayah? Sini aja duduk sini, ngobrol.
1: Tumben. Biasanya dulu setiap pulang kerja, banyak keluhnya. Pegel-pegel lah, lesu lah.
0: Nah, iya ya, Bu. Bapak belakangan ini tuh ngerasa badan selalu fit. Ini berkat ibu beliin Bapak Habutop. Jadi, kesehatan Bapak selalu terjaga. Nggak gampang capek, apalagi pegel-pegel.
1: Alhamdulillah, itu yang ibu harapkan, Pak. Biar Bapak selalu sehat karena tulang punggung keluarga. Semangat selalu ya, Pak, ya.
0: Iya, pasti, Ibu. Ululululu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Isi Mas minta waktunya sebentar.
5: Ya, boleh.
4: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
5: Saya Mas Ramadan Wahyu.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya Blitar Madukara.
4: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
5: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel, Mbak. Terus pada nyeri di pinggang, pada sakit semua, terutama bagian tengkok leher situ.
4: Oh iya. Terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
5: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
4: Sudah berapa botol, Mas?
5: Saya udah habis 4 botol.
4: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
5: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
4: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
5: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan? Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
4: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
5: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegel-pegelnya.
4: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otibus, dan lain-lain di Radio Banjar FM yang beralamat di kawasan Telaga Lele, Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-1773-8867 0812-1773-8867.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
6: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
7: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Wis kok wong Jawa, wong nak panas, nak repot ya dikopoh. Cara wong Jawa dikompres, dikopoh cara bahasa Jawa. Jadi padahal beliau itu sayyidul awalin, kalau minta itu enggak ngalami itu semua. Kalau minta enggak. Ya, pun api banget pirsane nak umat itu mesti bal-balan bojone. Yo nak yo ngalami timbarku Aisyah, timbarku Hafsah. Duareng puane uga gak mek Maria pisan tok. Oh iku tadi. Jadi cara kau diiat, Nabi ku didesain kaya umumnya umat. Yo diamuk bojo, yo diutang, tahu diamuk sing utangi, yo tahu mas. Nabi yo tahu diamuk sing utangi merek poro untuk biye. Bareng sahabat sahabat gak terima. Yo ngono. Innali sohibil haki makolan. Yo ben jenenge wong nake yo ngomel. Tapi ku ora kok hakikate Nabi ngalami ngono. Tapi gambar no rai-rai mate ngene iki. Angel temen rang no kowe. Oh angel temen rang no kowe agak ngene iki. Dadi kabeh sing dialami Nabi iku mergo nganggo ukuran umum. Nah iku terus diceritakno Ihya wasairu bisairi du'afa iku daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Dadi dakwah nganggo ukuran umum iku ukuran kebanyakan dan nabi-nabi dipaksa Allah harus melakukan iku. Umumnya wong seneng wong wedok, Nabi yang ngendikan wa khubbi bi ilmi dunyaku mak tibu wanisa. Bedane Nabi selamat nak kowe ya mbah. Senenge iku padha, cobane ya padha. Tapi laras ditabesno ya pokoke ngono. Pokoke padha. Pokoke ngono. Wes jo ngaku ngene. Lah gak dhisik ndi ya kecoba dhuwit wong wedok iki jam dhisik ndi? Bisa di kecoba wong wedok mek dhuwit di sini. Ya anak kowe wani kecoba kena kere wani kecoba. Misale ra dhuwit blas wani beda. Ra wani di sini di sini. Kaga. Sing ngalami ngalami di sini. Di sini. Apa maksudnya ra dhuwit lah tetep sahabat ya. Wah. Bener di bener. Bener tidak bener? Tak serbantek. Bener tidak? Eh, untuk donat tak boleh donat. Cisa tidak tidak tidak cisa. Cisa tidak cisa tidak. Cue. Cisa tidak. Belan arah di cue terus orang orang dosa neng. Orang di rumah tu orang macam. Cisa tidak bantu. Harta cara Rogo Warsito ya, Rogo Warsito ya. Harta tahta. Urutane bicara orang gowar situ harta
1: duit bos
0: duit
1: ini
0: pasti apa sama bisa sembah sembah sembah melo wong soleh soleh aja melo melo jadi kabeh ku coba nyatane ini mas ada orang yang enggak kecoba wedok nyatane ujub itu bisa menghancurkan semuanya. Mane Nabi nak ngendikan yo unik. Lagi jagani wong akeh cara kodi iat. Umpama ke ra dosa, laula anakku niku dawuh Kanjeng Nabi, umpama ke ra dosa, kowe di penyakit sing luwih ngeri timbang dosa. Napa niku Nabi ujug. Artinya semuanya itu dikono. Hasud yo ngono. Nabi itu nggih maklumi ya tiyang hasud. Ora hasud piye misale ki mondok bareng Toha, pinter kowe sing ranking yo kowe. Kowe keamanan yo tau nyekel dekne. Terus dekne dadi kiai, kowe dadi maklar ning pasar ngono ae misale. Kan wajib hasud kan kan. Lha iya lah misalnya gurumu Quran yang bodoh terus dadi wong biasa ke tipek mantu terus ngegang ning Madiun kan yo. Terus diundang bupati buat ini nyucup ke diwolak-walik. Ini cara wong sing ngerti kertumu kan yo wajib hasud kan. Yo niku Nabi yo maklumi hasud. Jong hasud ya ora apa-apa tapi aja wujudno yo gremeng ae. Ida hasad tafala tabghi hasud ya hasud cung tapi aja wujud misale ngene ana cah elek pancen gantuk wong wayu padahal rapat didik dhuwit kan iku mesti hasud mestine kok aku mesti kan ngono pikir aku ya tapi terus ora usah mbok lintrik ben pegatan ya ora usah ngono hasude segera mengae ora usah
1: provokasi
0: ya iku Nabi maklum cung kena hasud ida hasad ta fala tabghi sing penting ora mbok wujudno lek ora hasud wong rai ngene kok ngiyai misal kan yo takono kancane, takono gurune, takono sing. Kasus kabeh kan? Utowo ngene. Lha kan menang bejo mek. Dadi nabi itu koyo apa? Barang-barang salah wis dikelola. Barang salah. di mana ida hasata falata bagi terus kue nak dewa tak seudon cung ojo terus no falata tabak itu zamannya kue nak dewa tak seudon ojo terus buk golek data nih uang seudon kok golek data uang seudon gue sekarang kok malah buk golek no data misalnya mas yo Toha kok ngelirik MC tenang tuh buk golek data wa nih
2: nggak usah ngono lah tuh tuh
0: seudon ya seudon naik tapi falatu hakik itu cara jowo ojo buk golek no data bukan anu data ya ke iya ini lah mas
2: oh pernah raih ini oh lo cek HP ini yo chat yo macam macam oh
1: data musik
0: lo tenang deh iki kisah nyata ya ini gak bohongan ono kiai rodok hasut ambek kiai biasa lah kiai kan hasut ambek kiai masuk ambek fakul es kan lo tenang iki kisah nyata lo yeah. Lapor aku ya padahal perjalanan ini urung jam numpak mobil pribadi urung jam moro narukan tok ngene jam 4 tenan Gus khotbah jelas rasa lah kok saged oh mboten maca selawat kok kurang rukun aku yo mending ngene kok mosok wonten khotbah nggih kurang maca selawat iku kemungkinane loro jenengan pengawas idol maksudnya
2: tok panjenengan si calon khotib atau jenengan pakar hasud ora mending hasud pakar hasud
0: lah kok saged Gus. Lah mergo aku iki wong saleh, aku nak Jumatan ora tau ngrungokno khotib, teko seling pangeran. Wis lali aku khotib ngomong apa ya
2: sampeyan. Iku aku wis tanya, mergo aku terus istighrok villa. Dadi wong rohku nak ning desaku iku ya nak sing wali istighrok villa, nak sing ra wali turu aku mrene ngono. Dadi ora kober rasane khotib iku. Dadi nak nganti ro salah tahkik ngono iku nak jenengan ora tukang seleksi, ya tukang pakar haso dan iku nyata, kalau cek lo ketenang. Nah, terus bantah kok, terus dia itu pikir ngajarin ramoco solawat. Untuk rojengan wajib balen itu orang. Ya, gue mendingan enak banjir nyata, ya, ya orang wajib. Lalu kok sakit? Seksi nih gue tok, seksi uang semua itu gue fase kalau beli ono. Aku ya mana mana. Saya jatuh fase lah tuh problemnya. Ayo beli ono. Kowe kudu golek kanca, kanca perhasutan. Lah anak kancamu akeh fase kabel wong jamun azim ya tampa. Terus jenengan takoki-takoki tenan kok guyon. Aku yang mrene ngene. Guyon iku ana sanate Nabi tau guyon. Nak hasut ra tau. Nabi iku jelas wayam zakhu wala yaqulu illa kon sanate guyon iku jek ana. Tapi nak hasud gak tahu Nabi iku hasud. Wah langsung pucet kabeh. Batin engko kiai latihan ngadepi kiai tenang. Wong kiai latihan engko mboyo takok ngono mbek kiai sing padha ra tenanane kan seru apa? Maksudnya seru terus. Ayo goleki wong iki ta. Oh, kalau ro kiai padha latihane kan terus dadi berita seru apa? Oh, ambek kiai tenan. Kaya tenan isma Allah wa billah wa billah kabeh iku pertimbangane Allah billah billah ora ngefek. Kok aku diceritani maksud tau, Indonesia ini gimana wis ngene gini, wong Indonesia.
0: Indonesia iku yo bagian saka kerajaane Allah, ya kabeh terserah wong ribet. Langsung ngeneng.
2: Wong kabeh apa bar pancen mulai dhisik donya wae Allah masane. Wae ba apa menen.
0: Ah cuma Allah nurono aturan nak milih sing mbok cocoki sing mas lah ki milih sapa ya tanggung jawabe ning Allah. Ora nintung sukses cara feke tanggung jawabe ki milih sapa bener ta orane ning
1: Allah.
0: Sing jelas sing karuan niku Allah iku seneng damai wasulhu khairi bangsa papo koyo kowe iku Allah ora pati seneng. Jute tak delok daftar wali kowe urung mlebu amun. Cadangan lele urung amun. Indan lele durung amun. Daya cara kodiyat balik dengan kodiyat. Kodiyat itu Nabi itu didesain oleh Allah. Malah oleh bahasa itu dikorban. Dikorban itu ngiling-ngilingan Nabi itu al-alamul ashor. Alam kecilnya saat dunia ya Nabi. Maksudnya alam ashor karena yang diwakili kita. Di bab ini ya, di bab ini. Tentu beliau punya al-alamul akbar ketika dengan status nabinya. Tapi dengan status makili kita itu umumnya orang damuk bojo, Nabi ya damuk bojo. Umumnya orang lanang damuk panik bareng damuk Nabi ya pak. Orang-orang mau pisah nih gitu.
2: Oh jadi panik ya orang, panik orang-orang. Misalnya itu ya, aku orang kan, wos pisah nih. Jendela panik ku yo oleh. Panik ku yo. Oleh. Bareng wis panik muni ngono kok diwekane. Lho Mas kok lali aku. Yo eling nek. Wong lanang kok. Wong lanang. Lha jajal ya critani nak bab iku. Nabi Ibrahim stop-stope Nabi Abdul Anbiya jenenge Khalilur Rahman Ibrahim. Iku Mas dua amuk mbek Sarah iku yo nganti fekie gak mlaku. Critani sing cerita, Sarah kan wayu banget. Wayu banget. Pangara koyo bojomu wayu banget. Singkat cerita Sarah iku kramat walhasil terus ana raja sing walhasil Sarah iku dihajar. Ajar kuwe Sarah rawe Nabi Ibrahim. Ajar kuwe. Nah cara Bukhari buatan hajar tapi ajar bil Hamzah kan ada bil Hamzah ada bil Ha. Ya sekarang usah mikir ajar bil hajar itu satu orang ngurang berarti Nabi Ibrahim bujurnya telu bila
3: Sarah hajar ajar
2: pada itu ya hanya angel ada nih mu'alaf ini angel orang mu'alaf kok iman kok fasek itu angel kok batanya orang itu angel dan angel wes. Wah singkat cerita, akhirnya Sarah ini maklumi, maklumi nanti ini rantai anak. Si ngongkon nekai, gampang aneh omong guys, nekai ajar ibu Sarah. Sekarang usah bahasa no kayak kitab-kitab nih babi babi Wong Jawa itu saya darani Maria yo garwo, ajar yo. Mau kitab para poro atau Hu Ibrahimu min Saria Saria Hupi yo nak garwo nih nabi kok darani. Babi ku anut ke Jawa, babi ku Jawa nih lah sebagai garwo. Kono muni Sarah iku garwa, ngajar wae bujuk. Aku lho nate dibantaki, wong tapi nang kitab-kitab mboten kan. Ngajimu akeh aku rasa kecengkeman aku. Aku alim pas dhe akhlak iso ngaji tok rati akhlak aku. Mencene kiai-kiai tenan dibuan tah kiai-kiai latihan. Kiai kiai terdaftar leng langit itu dianggap. Ya jelas kan ahlul Quran ahlul wa khasatu. Nah, terus walhasil itu terus jalan ngumpuli Hajar itu di anak ya Ismail itu terus di Palestine itu hasil seorang ngumamuk ngumamuk jadi ngumamuk Nabi Ibrahim fakir nganti ramlaku jora lukai Hajar jora lukai Hajar iso meninggit padahal ngukai itu kan haram Nabi itu diamuk ya oleh meninggit ya oleh mungkin itu ya berarti kan fakir gak melaku. Orang kamu ni, lu kok ngelukai pi? Banyak rumor. Yang mana ini? Wah ni kan? Wah, mak itu terus meninggal. Jorah lukai aja.
0: Anak babi kiki kuai sani rokape. Uang lanang tetap pinter ngakali. Usoran nabi lah nak. Tetap ngakali. Uang lanang fatam. Yo, orang nabi orang kiai. Pokoknya nak bab ngakali. Uang lanang fatam. Wong kula dikonco Mas seneng cah wedok ning HP ini ditulis setan.
2: Ya ditulis Parjo padahal wedok kok. Ditulis Parjo Parno padahal wedok. Wah sok ngene-ngene ka hafal. Wong e wong sing
3: kasih sadar.
2: Pak sing aku kakean sing aku. Nabi Ibrahim Mas Barangkon, iki sing crito ithaf mboten kula Sarah Ikhya. Wah, aku wis kadung muni yo nglukai yo. Duh, sok. Tapi wis muni yo. Dongan. Padahal pikirane Sarah nglukai pipine tayurunge kan dadi elek. Pikirane Sarah. Ya elek lah wong ayo kaya foto mbok gunting sithik. Pipine mbok berat ana wis tetep elek lah ya. Wong tayurunge ngono. Mbok dongan piye nglukai tapi tetep ayu. Tapi wis nglukai terus dadi anting-anting. Oh, terus dicoblos kuping.
0: Betul.
2: Jadi malah jadi ayune. Sarah wis ora iso bantah. Sarah wis ora iso bantah nyatane dilukai ya.
0: Coblos. Tapi mulane pokoke wong lanang ora nabi ra kiai bangsa ngakali. Dadi nglukaine masuk tapi tetep ae. Nah ya we ane tetep darane pacaran gak gelem.
2: Tak uang jari terus.
3: Wah,
2: jari tak uang neng ukti mandi neng.
0: Jadi jenengnya nak bagel sandal.
2: Allah. Buka-buka bodoh ini gak kerumung aja. Jadi intinya Gus, nak wong lanang itu soleh ya soleh, nak panik ya kalah, tapi akalnya tetap. Wah, akhirnya dilukai, jadi itu terus jadi anteng. Jadi api. Akhirnya Hajar orang ngamuk Nabi Ibrahim, nyatanya jadi ayune. Sarah wis ra berhak ngamuk, nyatanya wis dilukai. Itu pinternya wong lah. Jadi nak darani mau WA mi dakwah. Yang sapa hak ukti. Ya, tapi kabeh ijek liya bluwakum ayyukum. Wah, ayo cuk.
1: Ora kok saja.
2: Sabar waktu. Jadi kabeh mas. Lah unik iki jare Qadiyat. Rungokno malih iki sik ngaji waman wal ayatul kubra limu tabirin. Semua nabi itu dikorbankan untuk percontohan ilmu. Mulane kadang nganti ra pantes jajal kowe dadi kiai wisen. Iki contoh. Wes sami trimo kiai kiai Madiun isen. Wes ngimami wes ning mihrab mas. Lali gak mandi junub. Lho kiai lah isen. Oh, isen, Nabi Qadir mandi junub terus balik. Aku mau junub lali cung saiki aku aduh. Artine ngene, Nabi ku nggo nyontoni, apapun malu Anda, hak itu di atas segala. Ya tapi sing dikorbanno apa ya Nabi ning ngerti. Ora kok mau Bilal kon ngalami kok Nabi sing umumno iku ora yo. Ya Nabi mas sing ngalami iku. Piye lah iku? Gak cara-cara kira-kira umat umum nang sing imam-imam jejamek sing bayaran iki.
3: Ayo. Pilih aku tapi orang aku itu.
2: Ini urusan bik pengiran gampang kok istighfar.
3: Pertama imam-imam bayaran kan? Pilih dini lagi. Pilih terus
2: loh. Oh pilih terus sama lagi. Terus aku misalnya pidato pas junub buat terus not orang.
3: Terus not. Terus isen loh mas.
2: Saya mau hadirin dulu. Terakhir yang paling masyur dan itu dari dalailu nubuah Nabi konekai Zainab padahal mantan mantu anak angkat coro Jawa kan gak pantas mau anak angkat dan Nabi nyon sewu ya rawani Nabi gak ada basyariah coro wong Jawa dana ngomongane wah malah mbak pangeran gue mau Nabi nak jenenge Nabi ku alladzina yubalighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan jadi Nabi yang tenanan ya mat wudi mbak aku tak aja wudi mbak manusia. Iya,
1: sesungguhnya
2: korban orang. Wah, ini Nabi terus pilihannya pangeran tenan gak ngono loro kabeh kowe. Ditetir diutang iki ambek wong Yahudi lho. Diutang wong ra salat isin, mandi utang wong. Ya. Gua nunjukno namu amal amal Yahudi iku sah. Wes horor mulai Nabi ngendikan asadul balak al anbiya sumal amsal fal amsal. Umpamalah kau nak coba ni, anak nenek matok. Akhir. Wapun MC coba senang MC wapun. Maring ini loh, dek ni semua ni Sohibul Fadilah loh. Jadi kan, wah berarti gelem, jadi ngelam aku. Ngomong ni kau sapalan, ora dijiwa. MC muni Sohibul Fadilah kau apalan diwarai, ora doa.
0: Mau terus GR. Wah. Ora usah ngono. MCMC ku tok ati apa diwari? Diwarung ayo apa awan yo. Ora roh apa-apa asline. Nah MC ne tau ngaji ditambah-tambahi dhewe ha, iku asli iku. Tapi kadang bahasa basi ibu-ibu. Terang ada, terang ada. Ya pokoknya ngaji kiling-kiling. Kabeh ku coba liya blakum ayukum. Nyatane umpama kowe zaman mondok ditegir rautang ra buta kanca. Mungkin dadi kiye ku maluhur. Rai-rai kok bener bapak. Rai-rai ngene ku ha, gak iso dikandani hikam. Dongakne di utang. Utawa ya rai-rai sok salehne watut babon wis akhlake tarimah dhewe. Utang bareng. Lemes apa?
4: Repot ini, bang.
0: Saya ngalami kok cakap. Mandi dia, utang ngambil uang itu ngelompok nanti ngelompok nanti. Oh, kita utang. Oh, eh keloro, tutur. Parandi, bang. Coba utang ngambil itu ngelompok, guling di tu. Geling di. Tapi mau pokoknya berkurdan mantep. Pokoknya lama da'awal da'in hal itu atihi ya bi'akromir rusli. Pokoknya kunna akromal. Jadi apa lo sih tau ya? Kunna akromal umar. Ya kunna. Pokoknya ketemu Mungkar Nakir. Pir, sopoh. Aku itu sopoh. Kunna akromal umar. Akromal umar jumlah bun rok. Orang pantes lo. Akromal umar jadi hanjuti. Orang pantes. Iya. Di bukti ini orang digandeng ketuamu ya nyawat. Liap luas supaya muci sopa awakum liak sabirakum fil hayat ayukum ahsanu manane ato'ul weh to'at lillah maring Allah. Mulanya Dewi Sofyan Asori nak ngendian ngatain akeh wong soleh dicoba dosa sitok tapi dadak ini melebus warga. Akeh wong soleh ngapik duwe keapian sitok jadi melebun rokok. Iku wong soleh tau dicoba sitok fakana dhalika dhambu nasba'ayna ya fakana dhalika dhambu nasbah akhirnya lam yazal khaifan lam yazal kada wa kada dia tahu dosa terus eling terus ambek uang yo sopan muga eling tahu dosa hubungane ambek Allah khaifan yo terus sopan ana wong ra tahu dosa tapi hubungane ambek wong liya iku maluhur ambek Allah nuntut mergo tilka ta'ah nasbah ene hidupne eling terus nak tahajud nak dalail nak qobliyah ba'diyah akhirnya hubungane ambek Allah nuntut ambek manusa nyepelek. Jadi kabeh kudu dikelola be ilmu sing dadi akibat ayyukum ahsanu amala. Ya kudu terus ilmu-ilmu berblontorno mbek pangeran nggo ngawal rai-rai ngene iki. Sono kata-kata maksiatun auratat dilan wang kisaron khairun min taatin auratat izan wastikbar. Ada beberapa makalah. Nah, alhamdulillah kowe kan wis salah. Kadang ana kiye putus. Gus ngono mari wong maksiat. Rai kaya kowe iku sedurunge pahami kowe sering maksiat. Maksiatmu sing wis kliwat wis cukup nggo. Pol jo kuatir. Nek suara itu mah engko do maksiat lho, tuang kembung karuan wis produk-produk. Maksiat sing wis ana iku cukup, sedulure cukup. Iku wis auratat dilan wang kisaro. Niku khairun min taatin auratat izan wastikbar. Dadi kowe tau salah sing dadekno kowe tawaduk luwe apik timbang bener tapi dadi kumo. Apa enak itu di umat Nabi. Lah anak kowe bener tenan sampai mati Dawi Sufyan As-Sauri kowe mlebu ayat faula ika yubadilu wa sayyi'atihim. Akhire Allah lu salahmu iki dirgani Allah. Mergo iki salah sing mendorong Anda jadi wong sing mutawadhi sing apik. Lah iki jenis salah sing faula ika yubadilu wa sayyi'atihim. Kaya apa umat Nabi. Sing bener pantangane aja ujug, sing salah istighfar wis penak. Goblok yang ngaji, kulaan sidik-sidik ya ispin, ada di umat ini. Dalam ketemu kia ikhlas kaya aku ya serap apa, dal sidik-sidik. Kena gue urep, semua kaya. Nek kon kramat kaya aku ndekne tengok-tengok ning omah terus kiri malah aku disalah ngono ya. Bisa ngono. Eh iya terus kok fatwane Gus Pak tak praktekno kok. Ternyata kok ora ono rezeki ora teko dhewe. Terus gini manja, Pak. Jemput tuh. Nah, rezeki gue sih. Kiriman terus. Gak sopan anak ngongkon jemput. Wong alim kon jemput. Nanti gak ada yang soal doang. Nah, ya rezekinya gak ada akhlak. Nah, aku sih jemput, berarti rezekinya gak ada. Wong alim kon. Ayukum asano amat. Atau oleh itu alilai maring Allah wahu alasis utai Allah wahu alasis finti komik dan menyiksani Allah miman sangking wong aso kang durakani sopaman huwi ngawo ya wong disiksoni kok jik ditakoi kok apa muangkel disikso aku wis loro jik ada wong muangkel loh deh ya mikir utang jik harus ditako misalnya ya terus kue ha kasmaran wik bakul apa mau sandal terus ada wong tako ayah kok ngono kena apa sih oh gara rasaan ya coba langkal kawan, beloro untu, ana wong tak kok berong tak kok nemen di.
4: Nemen tak kok.
0: Bae kowe lho misale nang tak kok. Kenapa kumpul mertuamu atuh? Diwene aku sih apa? Lah pangeran nu babaro mangkelo ngene kok wong kafir disuweksa jadi dadi malaikat kon tak kok iku butuhe ben mangkelo. Ono-ono. Dari malaikat malah tak kok. Kenapa opo sih kene neraka? Gak ono sing mulang kowe ta? Demu loro loro kabeh tak kok. Ya apa ngene neraka. Lan rasane neraka, mereka malaikate mok takon. Kenapa apa ngene neraka? Ngone sawi jin neraka. Kenapa apa biasa lusule iku piye? Lah sawimu budak

0: Kuncine duwe ta ora duwe.
1: Delok
0: dong. Wonan dadi wong lanang sing bener, dieloki. Dieloki babon. Aja wong lanang melok.
2: Kuwi salah cara berkeluarga kuwi
1: salah.
0: Salah. Ya konsep awale wis salah. Kalau nanti lah di sewani kiai-kiai latihan tu, kalau baju serbu tu, loh kok iso? Loh kok sakit nong nabi mangkel? Kok iso? Jangan tukak tak kok. Nak normal ya wong kiai kan manggon omae de, jadi bayang lo diusir kan? Wah iyo kesudah. Kata kuncinya berarti numpang kan? Marah ini numpang yuah. Alam ya ati kono rata kok kumis ora kabeh sapa nang. Dadi kesro paham to Quran. Apa kok ana crita takok mergo wong disiksa iku ditakoki tambah mang. Kaya kowe lara untu ana sing mung mangkel. Mulane ana wong diusir susah ditakoki kon di kon ngene. Kowe
2: di mangan.
0: Endi kok ngene takokno. Saking mangkel iku. Kowe ning di mengarep ngono takokno. Alamat tiada torat teko kumis rekape sahun pun adil orang sih meringat Rasul dan kese Rasul yang dirukang ngekai peringatan sahur Rasul kumis rekape meringat to ada bahwa ing siksa Allah Taala kalu bala kerjaan teman-teman teko nang kita sahur nazir fagadab nama kau gorono kita kurnalan komentar kita mana salah bahwa minse orang nurono sahur Allah minse insan yang opo in antum rano tesi rekape ma antum iku ilah fidola lingkap bir kecuali ing kesesatan ing gede yah tamil member obaya kunen tau nopo dewu fidola lingkap bir ma antum member mingkalamin malaikat sangin dewi malaikat lil kufar mengirbar wong kafir khina akhbaru nalikane nyeritakno sopo kufar bitakdibi kelawan gorohno atau khina akhbaru nalikane dan ceritani sopo malaikat bitakdibi kelawan gorohno ni kufar yang para rasul terserah lana domiru wajakuna lana member yang tono pokalam mingkalamin kufar sangin omongane wong kafir linudur maring para rasul jadi aku angin tafsir ya mergo Quran itu buat nonton koma rano titik makanya in antum illa fidhala mungkin kan mungkin zaman ana rasul itu tak komentari in antum illa fi dhalalim kafir utawa mubin nanti ngene yasin mubin ya belene mungkin wae wong kafir nyeritakno zaman ana rasul tak komentari in antum illa fi dhalalim kafir ya mungkin malaikat ngomentari wong kafir duasar kafir penggaweane sesat terus diomongi in antum illa fi dhalalim kafir wa qalu law kunna nasma. Ya kok ngene lho kowe cerita aku. Kula Gus ambek bojo kula diusir. Bojomu piye minggat? Iku mungkin kene nyritakno omongane bojomu atau mungkin kowe ngomong minggat, jebule sing mbok kon minggat sing dhewe akhire kena dhewe. Dong ge. Kowe ngamuk bojomu lali muni minggat. Lho Mas Mas iku mek sapa?
2: Eh kene kene ngatae nek.
0: Ya mungkin. Eh wes. Oh, no, mas, wong lanang numpang bojo. Demak iso ning wedi yo. Kuwi enak yo. Cara digo kan isa-isa enak yo semoga. Kaduwen merantau waduh cek numpang. Beja-bejane wong wedok lho ngono. Beja-bejane wong wedok iku deloki wong lanang adoh. Kan gak iso protang-protang kan. Mayan, dia tukang sapu, tukang isa-isa. Ayo mesti berakhlak ngono Gus. Jadi langsung khairukum li ahli lah. Kayak ngono diusir. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar la kuna mau kita nasma'u. Gelem krungokno kita sama atafumin kan krungu sing gelem paham. Ana kita to di akal kita e akla tafakkurin kese akal sing mari mikir. Makuna ora ana kita fi asabi sair ing dalam omong sing mlebu neraka sair. Mulane kowe urip kudu nganggo akal, mergo wong kafir mlebu neraka mergo gak duwe. Padarofu mung kang aku sapa kufar haitsu lain faus kilane ora manfaate oleh dirofu ngaku bidam dino dosa dosane kafir. Wa wa te dosa takdibun nutur. Nah iki wajib. Ini maksudnya kudu mbok dukung. Dadi dosa ning kene ora kok koyo maksiat, koyo kowe-kowe delok saweran niku ora. Wah, dosa ning kene takdibun nutur. Kowe rong tau to takdib. Nabi Rasul tetap tasdek, cuma orang nurut sidik-sidik, tapi kan tetap tasdek lah. Dosa yang melibun rokok itu dosa yang takdib. Ah, ya dosa yang ya dosa yang marin rokok itu takdib. Lah kita kan amanah billah. warusulihi.

0: wal yaumil akhir. Cuma nak konsoleh teman-teman mau. Tapi orang takdib. Nah iki Imam Suyuti bener dosa sing mari neraka takdibun nutur apa? Takdibun aku tu wajib apa lo nek. Yo, kudu apa lo. Dosa sing mari neraka takdibun nutur. Oh, nak liyane iku semlebune wa'd fi sayyi'atal hasanata. Nggih panjenengan ngoten kok. Hebate ahli sunnah ngoten, semua ayat sing sawangane dosa mari mesti neraka, mesti tafsiri sirik no. Karena liyane sirik inna waha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalik. Dadi kok hebate ahli sunnah. Jadi konstruksi Quran tetap diutuhno sesuai pesene Quran bahwa liyane sirik potensi maghfur. Mulane angger dosa kok marahi neraka iku ditafsiri sirik. Misale ngene. Wa man jaa bisayyati fakubbat wujuhum finnar. Mosok sayyah delok warung kopi, mosok sayyah delok wong sawiran langsung fakubbat wujuhum finnar. Mosok delok MC langsung fakubbat.
1: Sakil lho.
0: Marah. Ya malah iku langsung sayyah ai sirki. Mergo gak ngono ya kubet kabeh. Sing umroh terutama sering lek pamugari kupet to. Kupet tenan. Jadi ulama-ulama itu konsisten agar apa ning wa manjab saati fa kupet ujubin. Sona ilama kutub ta'ama. Jadi konsisten. Mulanteng mriki ketika fa'tarofu bi dzambihim wa huwa takdzibun nudur. Ora mutlaku dzambiyun apa mboten mutlakkan. Saya itu lah masing. Sama juga saya jalan. Saya itu lah singwaman. Saya bisa tiba kubat susun pintar gua. Sing jalan. Saya jalan masalahnya. Iku suratnya malah. Jadi berapa sulit kalau gimana? Malah jadi surat apa? Waman jaya bisa kubat susun pintar. Durungnya orang pulau. Sud. Dure surat kasus kita. Tuh hasrah apa? Dure kasus. Dure surat kasus. Dure surat kasus. Boleh surat kosos sik terus dhuure. Apa? Melok. Male apa? Melok el kosos. Al kosos akhir. Oh bocor. Lha yo dhuure kosos pintu. Oke. Ya iki tenan budan budune. Kalau dia ni sebab apa?
2: Karena
0: kena keliru. Nah, iya. Aku apa lah? Model ahli sunnah aku apa lah? Ya, iki ha, yo. Jadi gak mlebu alir-alire gak mlebu. Waman jaa bisayati fakubat juvenar bisaya isirki. Oh, senang itu cocok ya. Ya lah mas. Dan misalnya saya amut laku saya termasuk belirak-belirak. Ya, jelas-jelas saksi begitu tadi saksi saya. Ya, itu hal itu ben seneng ben.
1: Ben ora kubat kowe.
2: Oleh dukungan deh.
0: Baca-baca ha. Wa man jaa bi sayyi'a. Nah, iku. Tapi gak maksudnya ben ngerti. Jadi memang tuh harus jadi kaidah. Ya kaidah itu basisnya napa? Apa inna waha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalik. Dadi nganti ana aliran takfiri iku mergo korban makna luhut. Malah nek kula niku sering jagungan mbek pakar-pakar tafsir sing ahli sunnah. Problem kowe ngarang mufradat, problem ya meskipun kowe ora iso ngarang. Kula niku nggih kitab mufradat kaya rob mufradati al-Asfihani horibul Quran. Kula gadah kathah kitab mufradat. Tapi itu problemnya ketika kullu lafdzin ya'ummu afrodah. Lafdun amun ya ummu afroda. Lafad itu umum, kemudian ya ummu afroda. Sayi'ah kan tak ummu kulama yusama sayi'an. Kok birak-birik ini MC apa-apa misalnya. Buareng sayi'ah itu buk nganafsiri wa manja'ah. Bisayi'ah, mutlakus. Sayi'ah. Ya fakubat. Nah mulanya pentingnya ngaji tafsir mateng. Mulanya kalau itu setuju model adat Mas Saya Sarang, Mas Saya Pondok Indonesia. Kau ngaji tafsir ya jalanin tomu ne rawleh bocah dilepas kon sinau apa mufrodat. Kau nak sinau mufrodat, kau maknani sayyi'ah misalnya tak umukullah sayyi'ah. Kubat kape. Mulane kula niku bolak-balik pamit bojo kula ke Uzlah ra mulang, tapi tak angen-angen nasibe tafsir diulang kuwe iku terus piye. Wis ora mentol. Akhire kula Uzlah kowe mertamu ning gonku liyane ngaji haram. Ya ora kok perkara apa-apa, kowe ning dokter gigi mergo lara gigi, dokter mripat lara mripat. Berarti nang wong alim urusan ilmu.
2: Lara ati.
0: Mosok dokter gigi kowe go kelahiran bojomu. Nek kadang ngalem-ngalem tenan disewani cerita ngresmekno pop, pangestune ya iya. Ya golekno kiai sing tukang pop. Mungkin iki kiai tenan ta, Bu. Gegayi kula damel piye karo. Lucu kan ketika dengan ahli yang lain, misalnya ahli gigi tentang gigi, ahli mata tentang mata. Ketika ambek ulama kok tentang pom, jaluki restu ke toko, apa to travel barang ngene-ngene, ngono lha opo ya.
1: Oh,
0: jenggong teman. Ya kudu ana ulama sing nekat kados kula ben wong eling profesi ulama iku ya taklimul ilmu. Lah taklimu balek ya pidhato kon apa? Wes kok ngora etia. Mereka nekuni tafsir ya ora gampang tadi. Kula niku gak ada kitab mufradat kata, tapi ya mau tak waca go lucu-lucunan. Tak waca untuk makna mufradatnya tapi ndak bisa diaplikasikan karena kalau diaplikasikan misalnya makna sayyi'ah terus misalnya tak umu kula sayyi'ah. Lah nek pas ning lafadz wa man ja ba sayyati fakubat ujurum fin. Ayo prono. Haula finnar kabeh. Kullukum ajma'un. Lah sapa sing ora tau sayyi'ah? Nah, tapi saya tafsiri syirik, alhamdulillah. Kita min ahli tauhid. Kelasnya ahli tahlil, kelasnya radhi. Ya tahlil lah, tauhid lah, tolong. Kalau la ilaha illallah pisane swarga, kena tahlil minimal ping 1 sih. Pemenan lagi lakon sing nyewa wong sugih, oh sawe nek ra ngono. Ambek nangis bareng ya.
1: Oleh ibu-ibu nangis bareng. Nangis bareng
0: ngono. Ono-ono ae. Ini negara yang raduwe yang anak angis wah, rau sayangkak ngono biasa ngeran bodoh ni. Jogeman ngono, kau itu hal yang sudah nggak wabil khusus saya bulbel, senyango ni wabil khusus rapat. Kena kiai tenan nomor telu, sementing sing udang tu wabil khusus sing aji sopo disebat. Tapi yo rasa lah, itu singun, sing nyango ni, singun. Rapa-rapa, pengiraan itu ya malu, mis pengiraan itu apian. Soalnya gak dosa, apa sih itu? Ini fa'tarafu bidhambihim bahwa takdibun nudhur. Orang mutlakut dhambi nama buatan mutlakut dhambi. Mulanya seneng kalau ngaji Imam Suyuti seneng. Itu meh kabeh mas, mun kalau cek. Semua sayi'ah yang berakibat neraka itu ditafsiri syirik. Kecuali sayi'ah yang dari awal gak diakibat neraka. Lah iku gak mesti ditafsiri napa? Sirin. Misale innal hasanat yudhibna sayyiati kan sayyiat adalah MC bariku istighfar. Lah iku ora jenis ora neraka iku. Paham? Ora mungkin kuat. Ya dadi ana sayyiah sing nggo mukabalah mbek hasanah dan taruhane ringan apa? Iku mlebu innal hasanat yudhibna. Paham, ayat-ayat ngono kan ceritanya itu ya ngono lah, maksud nak ceritanya buat tiru malah repot. Pokoknya ngono. Tapi
1: repot ya guys.
0: Ini terlalu dewasa omongannya.
1: Iya lah ya, kaya buat bubuling beli.
0: Tidak ada, apa-apa nak ngalami. Atur dasar apa pun yang alami. Emba. Ya, jadi eling-eling ya kata sayiat kok diakibat neraka. Iku berarti sirik.
2: Sirik.
0: Ina sayiat biasa, sing elek-elek biasa. Iku iso dikafaroi innal hasanat itu sayi. Oh ya, dawuh Nabi apa wa'ad bi sayiatal hasanata tamkhuha. Fasuh kon mongko kelawan ciloko banget bisukunil hak fasuhkon wadomiha fasuhukon li asabi sair ke dewa wong sing duweni neraka wong neraka ora didol kok mbok be oleh wong neraka dadi wong ketok goblok wong neraka ora didol kok dipe ya akhire manggon kono sing duwe aku tetep mengkado banget aku gede ahli nak rahmatillah jenis bintung pangeran ra ngedol neraka kok dene kepengin ngepe lha ora kon manggon kok dadi pangeran ngutuse ku liwat liwat cong nak mlebu swarga ku liwat neraka do manggon wong kon liwat Tentu nih, lu kan lihat kok. Oh, cah. Warang ceplok, ya orang isomu. Oh, cah. Pangeran mau ngutus kan. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Innaladina satunungake yaksona kang uti sapa ladina robo pangerane ladina bilwaipi kelawan ya khofuna tekse uti sapa ladina kang awa bilwaipi kelawan tambo delok ae fi ghaibatihim tegese ora ghaibe wong akeh ana ayunin nas dadi ora pas pidato tok ora pas ngethok masih pas dhewean ya takwa pas tidak dilihat manusia pun tetap takwa ae jeneng bilwaipi ae fi ghaibatihim an ayunin nas tetap fayuti una mengkoto atsopo ngake yang Allah siron kelan rahasia bayakun jadi masih ora konangan wong tetep ora cet-cetan mbek bagol mbak mbak sabar
3: so pilihan ini bagol sadal kena apa
2: sih ada muntel
0: ono sandinya agak henti nih jeneng lanang mbek bagol sandal seorang yang umum sih umum jeneng lanang
2: cepet
0: ada slop lah. Jendeng sing sangar atau sing feminin. Terus pas bojo ngecek itu nak jenenge aman. Ya Allah. Sabar, sabar. Aduh, gini-gini umatnya ganjeng. Yes, tetap Allah marham umat Muhammad, Allah ma'asli umatnya. Innal ladina satunaka yaksona kamu disobladni robba bilwibi lagum makhfiratun. Lagum itu ake makhfiratun, ini itu api pengiran. Wong api o kaya apa untuk sepura, itu tetap masalah. Ya, tak balikin, wong api o kaya apa, asal gak nabi itu tetap masalah. Mula ini lagum makhfirat. Di sepura piro, piro-piro wajiran ganjaran fayaku numung kono sopo wong ala niatan eto atur rojil itu fayaku numung kono sopo wong utau fayaku nu ala niatan iwa ala li fayaku na fayaku nu dari ketoah ala niatan iwa ala li utau malakum makhfirah beti sungaka furah tentai sepura wajiran ganjaran kafirun kan gede ayil janatu di suargo wa asirulan kerahasi ano sirokabe ayuhanas kaulakum kumat sirokabe awijaru tau bantara sirokabe bihi bikaulikum Inna usatana wa ta'ala wa alimun dan kingperso bidati sutur kelawan omongane ati Ebi mantik si perkara fiya kindam sutur Fakih famu kohali koyopo idha natok tu menalikan ngucap siro kabeh bihi kelawan mafis sutur Wasabah bunuh suli dalikati sebabnya turunai kila ayat ngin anal musyrikin Satana wong musyrik-musyrik kola batuni badin asirru kaulakum Ngerahak siya anal siro kabeh kaulakum yang pengucap siro kabeh Layas ma'ukum atau layas ma'kum Itu sampai ngerungokno kuming siro kabeh sopo ilahu Muhammad Jadi wong kafir ya lucu, lucu banget wong kafir. Ayo makar nih Muhammad. Omongan jo banter-banter ben pangerane dhek ora krungu. Jadi yakin ana pangeran tapi yakin nak rapati krungu. Alon-alon niku ora krungu ngono lho wong kafir iku. Malane mau dikarani goblok. Iya, oke cara berpikir ya lucu. Ala ya lam mulai iki sing sering didaune wong. Kok tawari ilmu mantek ben rodok pinter. Sithik lumayan kan. Ala ya lamu ana ta ora ya kena didol ya amang. Ala ya lamu ana ta ora ngerti sapa man wong kholako kang gawe sapa man. Iki kula tak crita sithik teng ayat iki. Dados Imam Ghazali gadah bab ulumul Quran apa bab. Nah itu di antara makalah beliau yang terkenal itu ngendikan falaisa ba'da bayanillahi ta'ala bayan apa falaisa ba'da bayanillahi ta'ala bayan. Kalau saya apal mukadimah wa awwalu mastadau binal anwar kada wa kada. Pertama yang bisa menjadikan Anda berpikir relatif objektif itu adalah Quran. zaman Quran rong tigo semaan ini ki zaman Quran c original. Di sini tak ceritani mi, wong apa lo Quran mu 10 ayat. 10 ayat terus fana ta'allamu tafsiruha wa fiquha kada wa kada lagi pindahnya 10 ayat. Jadi angger khatam apalane yo khatam fikih, khatam i'tibari, khatam mawaidhi. Di sini cerita di sini. Ora kesusu tigo semaan ning pendopo. Di sini cerita wong apik-apik. Ben kira bedane dhisik mek saiki.
3: Yo banten tenan.
0: Nah. Wis ngrungokno ya. Iki apa ya? Pulpen kan? Nah, misalnya iki lho Mas, iki kan kertas ya. Ini misalnya warnanya merah. Yang menjadikan kamu melihat itu apa? Mata. Tapi juga bisa diwalik. Justru karena melihatmu pakai mata, yang menjadikan kamu tidak bisa melihat juga mata. Karena kalau penyebab melihat itu mata, maka akan yahjubuhu budun, paham ya, au umyun. Karena kamu melihat karena mata, sehingga kalau ditutup atau jauh, kamu tidak melihat. Ya tak balik ini, nah. Ini kan saya bawa, ini ya, kan agak kuning, ini putih. Nah, maka asbabul ilmi atau sababul ilmi yang qat'i yang pasti itu sebetulnya kholku. Maka jari Imam Ghazali dawe, isnadul ilmi ilal kholki isnadun hakikiyun. Justru lafad ilmu diisnadkan ke kholku itu isnadun hakikiyun. Orang tahu ngaji mantek nanti mana. Angarah harus. Misalnya gini, saya adalah tukang batu yang gawe monas. Ya, saya ulang lagi, saya misalnya tukang batu yang bikin monas. Ketika saya meletakkan batu bata warna kuning dari emas di tingkat 1 meter dari bawah, warnanya kuning. Di urutan nomor 9. Karena saya yang bikin, mbok sekarang saya dinaruhan pun tetap ngerti. Oh, yang batu dari emas itu urutan ke-9, posisinya di sini. Warnanya begini. Jadi karena saya yang menciptakan. Jadi kalau yang menciptakan tidak dihalangi oleh budun jauh atau mahjub dihalangi. Paham ya? Mulane balaghoi Quran ngisnatno ya'lam ning kholak. Ala ya'lamu man kholako. Jadi isnadul ilmi ilal kholki ku isnadun hakikiyun. Dong ya? Jadi just, makanya enggak masalah. Misalnya kue kiri. Jaman kisik melarat ya, ada kok di 5.000 yang peci. Wih, aku mau kancamu kabir arroh, kue tangi turun lagi, saya roh, aku sing dako. Paham ya? Kaya kue di chat bakal sandal, masih HP ini off ya roh, isinya apa aku roh. Panggil temen nyontoh. Marga aku sing ngechat itu kelakuan 6. Nanti harus dihapus lu isi roh. Ini tuh hal gini, wangil temen badut-badut ini agak temen. Jadi termasuk balagoi Quran itu ngisnatno ilmu ning khola. Wong, lah, wong ngerti kok diisnatno ning basor, justru masalah. Suatu saat ada basor justru masalah. Karena apa? Angger budun atau mahjub gak bisa. Karena jauh atau ditutup gak bisa. Karena melihat kamu pakai mata. Sekali aduh atau ditutup gak bisa. Tapi kalau kamu itu holku, ya sih so terus. Misalnya ini, kalau ini jam kulo kan hitam. Ya wes, misalnya tak tumpuk bek pulpen, bariku tak tutup. Dia tetap ngerti, oh jammu tumpuan bek pulpen. Karena saya taunya jalur holku. Aku orang tahu tuh ngaji ilmu Quran nanti kon rata, mulane rada tiga koy aku. Macu teh kudu marani rezeki, kiai kelas ini kiai kudu marani rezeki. Nah koy aku orang harus kak sopan rezeki ini.
3: Tapi akhlak.
0: Rizki ini mengalim ikan apa? Marahan. Dan dia akhlak.
2: Diterima.
0: Sopan. Jadi wancan mulai ngaji ku udah ada tulang. Memang khusus wong kok pinter ini. Jadi ono wong nekuni ulumul Quran sing jenis. Jadi alaya aluman kholaku. Jadi isnadul ilmi ilal kholki isnadun hakiki. Mergo kue nak ngerti bil basor iku yahjubu budun au mahjub. Sekali ana hijab ya wis gak ono. Mulane ya senenge MC ning kowe hakiki ta ora. Nana hakiki meskipun sado ya sik seneng. Tapi nak majazi mergo ning kono kowe iku lakon, kono bebo seneng. Bareng kaya seneng omah dadi kucing. pas pidato kan lakon. Gara-gara lakon MC jek masuk. Wong kok mulyane ngono diundang Saibul Fadilah dicucuk ditolak Albedru alen. Cek macan ya seneng ya cawe itu bareng ditilik ini Bojonegoro. Nyapu mau. Mundur lah sama. Mau macan kok iki. Sing anakan pisan.
2: Oh,
0: gedang anak belajar nyapu. Bari jek isa-isa mau ya. Jadi wong kagum balagoi Quran macam-macam. Nah, termasuk kagum Imam Ghazali ala ya'lamu kok. Nah, Imam Sibawai beda nih. Imam Sibawai itu kalau nanti mau ning kitab Imam Sibawai. Dekne kagum cara Quran bikin dhamir. Jadi jari-jari Imam Sibawai. Ora ngarep iso mikir ini yakin tak jamin riso. Maksudnya ya riso aja nih asli lah sih. Ini ora suudon, so yakin. Cara Imam Sibawai itu Quran itu sudah aksa maksudnya ini Quran memang sudah jumawa dari awal jumawa kepengen nak lukna wong Arab sehingga sanging jumawa ini kepengen nunjuk no semua yang orang Arab pakai dan itu masih tataran fusha Quran itu pakai asal tatarannya misalnya gini innaladina amanu kan jamak terusnya terus man amana man itu mufrad mudakar bilafdin wahid man amana padahal tadi banyak amana wa amila masih pakai mufrad mudzakkar karena man itu mufrad mudzakkar min haitsul lafdu. Tapi terusane falahum. Karena min haitsul makna man itu banyak. Jadi pernah muraatul lafdi yaitu man amana wa amila sholihan ya pernah muraatul makna falahum. Imam Sibawi wis sujud. Jadi dinggo kabeh. Dhamir juga sama. Wa innalakum fil an'ami la ibrahiku nuskikum mimma fi butunihi. Jelas ning juz 18 mimma fi butunihi. Tapi ini gue juz 14 mimma fi butuniha dan itu banyak. Nah, termasuk Imam Sibawai ngendikan domir kan kulu jam'in manas. Tapi aneh Quran itu kalau madunal asroh itu pakai guna. Nak badal asroh itu pakai ha. Ini mau ayat inna iddata syuhur inda wa'isna asyara syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardo minha itu rujuknya isna asyara arba'atun kurum terus dalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna fihinna itu hanya empat gue gak tau mau cokoran kaya aku yakin kan tuh aku mampu ya ada orang kok macanya koran kaya aku roh nuri yakin kaya aku loh syaratnya maksud mampu ya cara kelas mainnya kan ketoro cara kaya Nabi Musa loh kok ngelangkai aku cara Nabi Musa tapi sementara ini kita ya ya enak neng dindin tapi nak neng majelis iki ketok. Oh, kok malah sithik wedi dol urung. Apa ya bener orane ora jelas wis dijol. Cara kulaan Mas, barange apik ta ora urung iku wis. Pahamine tafsir urung jelas wis. Ah, amit-amit tenan kowe. Oleh memahami Mas, urung pati tek ngono. Tapi kadang masakan urung enak didol ya Bayu, guys. Tidak mentahan ya Pak Ayun. Ya eleng-eleng. Jadi isnadul ilmi ilal khalqi isnadun hakiki. Jadi pangeran cik pinter ya. Oleh ngendikan ala ya amun kalau cong-cong mesti gawe aku kok barani raro itu piye. Mesti gawe ku aku kok barani ora raro. Ketika lisanem bergerak untuk ngomong A, lu sing gawe ku aku cek metu suarane cek ora yo ro le cong sing gawe. Lah yo ketika lisanem pe ngomong A, cek metu suarane cek ora aku yo wis rong sing gawe iku. Jadi ora perlu isnadul ilmi ilal basor nanti ada masalah ya jubu budun au hijabun. Bisa terhalangi oleh jauh atau terhalang-halangi. Tapi nak melihatmu karena kamu yang mencep. Ini contoh gampang ini. Kowe gawe Monas ning Jakarta, kowe tukang noto boto ngene, boto ke 9 songko emas, boto ke 5 songko PR. Pas kowe ning wis ning narukan iso mlepuk. Lho narang antuk cek. Lha kek ora sing gawe. Nah, guyonane Abu Nawas iki guyonan tapi ilmiah. Ana bal, ngerti bal. Bola lho bola. Bola celup ning
2: baju.
0: Terus dipeme, Pak. Ada yang tiba-tiba sing karet kan dua sih. Ada gue tiba-tiba. Yang dua cek bahasa profesor liwat. Ini gimana ini? Bola ini tak jemur kok yang kering bawah dulu. Ini gimana teorinya menurut profesor? Profesor bingung. Menurut teori harusnya yang kering kok. Cuk, ini gimana kok beda dengan teori ini? Dari sing mongko blok kok tak wale.
4: Ya mereka sing gawe, maksudnya profesor pintere ngono mikire kok didi, Mas. Ini ada apa ini? Iki sing goblok tenang ae. Nek cara kowe piye?
0: Wale. Tang.
4: Oke kok roh nek anen bakul sandal iku wong wedok.
0: Aku sing gawe.
4: Kayak kok ngerti nek bakul sandal maknane cah wedok ya.
0: Aku sing
1: gawe.
0: Aku urung roh to bala kutul Quran ngono mulane ngaji. Misane kulaan ya. Kulaan. Nah, serasa. Kula roh niku nggih keteng kitab-kitab ulum. Kula nu gadah kitab ulum kan kathah. Dari kula paling saya seneng produk ulumul Quran mantan wong fikih-fikih. Mergo wong fikih iku uang tahu pinter fakih uang gitu, fakih kan hasut-hasutan, nganti lolos tu hebat, mengusir itu di kitab wasit antara ahli fakih kan hasut-hasutan, jadi nak pinter-pinter tenan, baru kait hasuti kan kompetisinya kan, lah nak uang darah ni tasawuf, bawa musuh kan ngerasa ni haram, orang pinter-pinter lah, gue pinter, oh, iyo, foto tanah wah repot, ahli fakih orang kuwang terus, dicak lah, itu wakil terus. Modelnya padha ora percayane.
4: Dadi seru kompetisine iku.
0: Seru. Seru. Lah iku nak sekali lolos kok sekali berimam to Ghazali kan tau mantan ngarang wasit, basit, wajis. Ora arah di kitab. Cara duwe lah ora ngarah sinau. Terus ngendikan Quran top tenan. Wong wis pengalaman sinau. Kok Imam Suyuti kan ngarang asbah, ngarang fikih, ngarang jalalain. Senawi kan karangan fikih kuat nang. Sarah boe kuat orang. Wah, kulo seneng maca tafsir ke mantan ahli fikih, mantan-mantan nih Mas. Jadi wis redup, maksudnya wis gak pola. Lah sajane sing mulang tafsir kados kulo nunggu ahli fikih terus sinau tafsir. Orang koyo ora tau ora fikih mulang tafsir, oh bocor. Pak tungkulang tenan yakin. Tak beri contoh kecil ya. Misalnya orang enggak ngerti fikih mulang tafsir. Bayangkan misalnya wa antas mau bainal ukhtain. Dan tidak boleh ngumpulkan dua saudari. Itu kalau basisnya tidak fikih kan, wah ini hanya ukhten. Bahaya betul kan? Tapi kalau basisnya fikih kan ngerti. Dua perempuan yang ada hubungan mahram yang di ayat ini terwakili ukhten. Tapi tidak hanya ukhten. Kan terus konstruksinya utuh. Mana kula nggrape pensiun ramulang tafsir ku wedi. Kayak nak semulang tafsir setok ra. Wah repot-repot.
3: Mahal kan.
0: Untung ora ono sing ngandel. Iya, tapi sesate ku orang efek. Ono sing ngandel ya alhamdulillah. Pokoke sementing ku saiki alaya lamu manfaat karo dadi isnadul ilmi ilal khalqi ku isnadun hakiki. Mergo nak ndelok nganggo basor nanti ada masalah napa budun au hijabun napa budun au hijab. Dadi wong Ghazali tok wae wong pinter kena rang tok praktis. Jadi enak mi kitab di karang pinter, sing maca pinter ku enak. Terus ditugasi pangeran, maaf lo wong rapati pinter, iku lara-lara nih wong pinter. Jadi coba nih wong pinter, iku maaf lo wong rapati. Wes ngono di gokulaan lah, iku coba nih kiai, wah coba nih. Cacat, ya cacat kejarannya. Ala monoto ra pirsa sapa man wong kholako kang gawe sapa man. Nah iki ketok nak kok ide umum Allah piyambak ngendikan umum ala alamu man kholako. Padahal maksudnya Allah nggih Allah piyambak tapi Allah nggih kok ide umum. Lah ya cung sing gawe kok gak. Cung sing gawe kok. Intinya makhluk maupun ndak siapapun kalau yang gawe yo. Ala lamun ora ta ngerti sapa man wong kelakon kang iso pumane menjen kelakonan sing gawe kowe kaya ramah ing perkara tusiruna kang rasane sira kabeh. Ai antafi tegese ana ta ora ana. Intifa apa ilmu-ilmu nek wae bidzalika bidzalikal israr. Wong apa sing gawe maksude tenane bahwa khaliqul israr, bahwa khaliqus sami, bahwa khaliqun nutqi sadruse, bahwa ta Allah latif udat sing alus. Nah, halus itu barang halus, barang sing lon, barang sing apa. Allah yang meliputi al-latif. Allah yang meliputi al-latif. Sekecil apapun bersah. Ilmi dalam ilmu nawat ala al-khabir dat sing bijak. Bihi ing dalam ikilah ilmihi atau bihi ing dalam syek atau sak terus lah. Ora kok mungkin layak lam. Iki lho ngono lucu wong suci. Kan ana ta wong sing gawe gak roh. Ya ora ngono maksudnya ya mesti roh. Ngono malah bingung iki maksud apa ya. Oke, ana lane. Ana ta wong sing gawe ku ora roh. Ora enek. Apa?
5: Lah. Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa-apa ya sekolah itu kepinginnya kabeh umat Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni illa ikhtaro aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni illa ikhtaro napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel di, ya kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Saya ingin mulai Arab Saudi, BGMRT, berkondisi Nabi unta, terus saya ingin nganggur nopo kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu, sebenarnya notamu spesial, misalnya pejabat negara, sebenarnya tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah di sini Nabi numpak unta, diarani sasih kurang ajar ini yang dur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampai munisah tau rakyat. Munis rasah Nabi di sini tawaf. Ngagem unta, munisah kok kurang ajar ini. Wah ya misalnya, wah kereta asenan ya. Anggap sidik-sidik sebang pitu. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak si Mbakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ora nak kiai ku bingung ulama yo mikir hukum iku ae ketok ceria kula sampean ora bingung ora ceria fa ba mongko maso wa aksaru nasi so wa gage manusa mo ila kufuron kecuali ngafiri nikmate Allah jubudan tegese engkar lin nikmati maring nikmat haitsu qalu sekiran ngucap sapa kufar mutir nabi na wikada mutir nadin kaeringi udan kita bina wikada sebab posisi bintang sing ini iki walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhir walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah laba'atna iktine nugasno ingsun pangutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing elingno umpama wong ngersakno kabeh desa yo dene nabi tapi kok kakean nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekei peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Korea. Walakin ba'asnaka tetapi ini ngutus ingsun kaing sira Muhammad ila ahli kura maring kuabeh penduduk kuliah sekobane ahli kura nadhiran khalidati nadhir khalidati nabi liya'zuma supaya gede apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku ya pokoknya Allah mampu mawon tiap desa dikei nabi tapi Allah ndak melakukan itu cukup nabi sitok terus kabeh ya kan anut nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai orang kuyunan, orang Arab, orang Jawa binti, sampai orang Jawa aja. Ke orang Arab itu, cara obat itu dosis tinggi, malah dikirimi Nabi. Orang Jawa cukup mudin, cukup kiai, wis Islam, jadi serapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi dobati kiai, wis jadi iman. Nah, orang Arab, kudu apa? Nabi, berarti penyakit berat, beringan, Nabi binti. Nabi ringan, malah jadi orang jari kiai Jawa, kita sampai orang Jawa, sampai orang Arab. Mereka orang butuh apa? Nabi, berarti dosisnya kan kecil ya rendah. Sauni mulih bos. Wong bingung ngene kok omongane wong ngono bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot. Fala tuti mongko aja nurut sira al kafirin nek pira-pira wong kafir fi hawa hum ing dalam hawa nafsune kafirin. Dadi aja anut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah Allah kadang melehno kita mereka kok kalah mbek wong kafir iki misale ngeten iki makanya Imam Suyuti nafsiri falatutil kafirin ay fi hawahum dalam hal yang bersifat hawa napa misalnya begini saya contohkan Allah melehno wong mukmin ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus kakinya juga terputus Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derek no engkau, saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat, iyam saskum korhun fakodumassal koma korhum mislu. Jika anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gento, wani luka demi kekafiran. Kok kue wong Islam dari demi Allah rawani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya, saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora digaji tetap, setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Risikonya tinggi ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kue ngiai diri mau ngono rawani. Kue tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi, nyolong. Risikonya tinggi, ya anyep, wani. Jadi nanti kue di depan Tuhan dimaki-maki. Kesalahan kita akan dibandingkan kedzaliman. Lah ana wong saleh diutangi duit ora oleh medhit. Supaya ini dibanding no. Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang dolim juga sakit karena kedolimannya. Toh mereka berat. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling orang kasut sidik-sidik, paling orang ngerasani. Kiai songene omong tok resong lakoni, paling gitu. Podo kiai ini paling kasut. Ya sidik-sidik lah, paling serek. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kedzaliman. Enggak terus preman-preman nak belani kanca wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Serepet preman-preman nak tobat itu serepet. Kulo nu rada nyesal bek tobaté preman. Nah ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid, meneh itikaf terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nah tobat itu tetep ning perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat digenti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep digenti generasine ngono. Mesti ini maksudnya mesti ora kok terus elek mboten mesti ini tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana dene wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Ya sekiranya tahu mikir itu sadinanin keluar, sadinanin dengar dari Kamis masuk Islam Jumat. Ini ngomai ADE, ini ngomai IPN. Ketika baca Al-Quran surat Tuha. Barang Islam metuin Nabi, menurut wakil hasil barang Islam dengan ngomai Zaid bin Arkom, ini ngomai Nabi terus. Langsung marani ngomai Abu Jahal, lorah terus. Ini masjid menengah buat, langsung marah Abu Jahal. Angger kegagung Nabi tak patah ini. Bariku marah sama Abu Jahal. Aku saya kewis Islam, kegagung Nabi tak patah ini. Gentenan orang kafir sing dele. Paham ge. Dadi enak lho maksude. Lah misale terus Umar dadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab ya monggo dari akhir. Wah. Anya enggak ada perubahan kan. Wah, nek rukun mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh. Mboten lho aris kiai dene. Mesti nengot. Makanya Wahsy. Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah, karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sofyan itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzab, wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni sinten? Wahsy. Dari wasi sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Jadi misalnya terus wasi tobat, sampai nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid, bariku ngiseni jedinge, terus bareng sejak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kudu nglakoni. Mau cerita-cerita ilmu, sampean ora kudu nglakoni. Ya tugale wong preman brah-brah. Blojo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngoboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3.100.000 lah minimal diluwehi. Orang yang malah pas tobat yang lebok nama pola pecet itu 10.000, kadang 2.000, serepet-repet. Tapi ya apa ya tobat, nanti kita cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Bang, kita sampai tak kok tobat itu cara ulama kayak ngoten itu berbanding. Malah nerin Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid, fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam ngatur strategi. So Khalid itu utek-utek kan, pikirannya ala sahabat yang manusia ruhin-ruhin wis kayak wong wedok ambek apa jenenge? Ghanimah mesti medun. Sohabat itu rakabe kaya aku kan, ada kaya kue barang, macam-macam. Gunung Uhud itu dure masa musolani, kita mira Gunung Uhud kaya Merapi ini buatan. Apa Merapi amanah yang dure tetap rakenek, melayang tuh. Jadi Gunung Uhud itu dure masa musolani buat dure putih. Ngomong-ngomong nanti mereka, berak balik kan, gak bisa nih orang tahu. Kalau kaya orang India, jadi melalui itikaf teng gunung lho, Uhud. Mabia dalilnya bapak, ya raro. Itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus Ghanimah itu dilepas. Ya dulu itu dalam perang dulu tuh Ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat sing ruhin-ruhin itu udah kabir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat sing ya, yang seperti itulah, sahabat kebanyakan turun. Turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Itu klimaknya itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu di panglima ini siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Enggak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu enggak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mun jelas gini gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu, 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 31 banding 3 ya? Nah itu dulu, pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali, mana yang sedikit, mana yang banyak. Abi Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu, pokoknya tak kayak gambaran cara Jawa paling gampang. Lagi maca kitabnya malah bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan tuh disuruh negarkan kuda, disebut Fal Mughirati Subha itu. Yang itu Wal Adiyati napa? Dobha Fal Mughirati Subha itu. Ini pokoknya anggap seperti itu. Fal Muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon berat. Sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam itu kewakil, panjang lagi. dikira jumlahnya itu sampai 50 ribu lebih. Paham sih maksudnya? Jika wong kafir melayu perkara ini tidak mungkin kita tanding, ya orang Islam dapat bantuan baru, padahal ya wongnya podo. Mau dari setok dirubah. Nah, misalnya sing mimpin Mustafa sembuh jari, mati ya sahid, ya mati kabeh wong Islam. Nah itu artinya dia masih ingat betul, saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan. Lha iso bayangno to nek ning padang pasir 3000 orang yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah enggak imbang. Kita tidak imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang perang. Lha itu tobat bener gitu loh. Ora kok pas kafir cerdas. Buareng Islam tobat nyapu masjid. Ayo sebarikus ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas memperdayakan ekonomi nganti suga bergeder. Bareng Islam terus dunia nintek melarat terus nyapu masjid sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai. Mau poso sunat, ya tidak apa-apa itu, tapi suge tetap kok zaman kafir suge, zaman Islam, kira maksudnya zaman Islam ya, suge terus kecerdasan dan hartanya untuk li'izzatil Islam, wal muslimin mestinya, tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya tidak apa-apa. Ojo kok terus dari Gus Pak ngunduh kuele, yora anak jenis tobat mesti ape, tapi nggak fair gitu loh, maksud zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan. Fala tuti mongko joto atsiro al kafirin ing pira-pira wong kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajahidhum lan merangi sirohum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Mate hujah. Uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Niki jelas kita takbire iki wajahidhum bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok benernya agama apa Islam. Wajahid lan merangi sirahum ing kufar bi iklan Quran ayul Quran itu se Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede. Wa wa ta'awwa wa alladzi zat maraja ingkang lepas sapa wa al bahraini ing dua laut. Arsalat sing lepas sapa Ta'ala huma ing al bahraini mutajawira ini hale berdampingan. Hadza utawi iki ku asbun iku banyu sing banget segere banget manis banget segere. Furatun terenak diumbe, syadidul udhubati, saya banget manis sih. Ya, kalau nak manani mudah diminum. Wadah utawi iki ku milkhun iku banyu asin, ujajun terbanget pahite. Syadidul muluhah, tegese banget pahite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai kok merapi sing nopo gampang diminum, maksudnya buatan pahit. Ketemu laut sing banget pahite, meskipun banget asine. Allah hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah Ta'ala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin Allah gawe barzakhon ing pemisah hajizan tekse pemisah kita ndak tahu pemisahe piye pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut itu air napa tawar layah tali itu ora campur apa hadu masalah siji ne banyu asin lan banyu tawar bil akhori kelan sing liya mergo wonten apa hajiz wonten apa hajiz ana pembatas Wahijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi. Esitron tegese tutup. Mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru. Sebab anane pembatas apa ikhtilatuhuma apa campure banyu asin lan banyu tawar.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dek, udah semuanya kan di packing?
1: Udah, Kak. Tinggal dimasukin ke bagasi aja.
0: Cocok kalau gitu. Nih, sekalian bawa Habutop buat kamu di kosan ya. Kamu kan sering tuh sakit perut karena head. Juga nggak lancar headnya. Nah, terus bagusnya kamu konsumsi ini nih.
1: Loh, emangnya pakai Habutop bisa, Kak?
0: Ya bisa dong. Selain buat menjaga daya tahan tubuh, Habutop juga bisa buat kelancaran head. Terus buat yang punya penyakit seperti kolesterol, asam urat juga bisa.
1: Wah, makasih ya, Kak.
0: Sama-sama ya. Konsumsinya jangan lupa 2 kapsul 3 kali sehari ya.
1: Oke deh, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Star dimanapun kalian berada. Selamat pagi dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dengan pagi hari ini tentunya kalau di Karangkobar pasti merasakan rasanya dinginnya nih ya. Kota ini kota enggak tuh. Nah, di sini Lania akan menemani sahabat semuanya di jam 6 hingga nanti jam 8. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bareng Lania, mau request, mau lagu-lagu tembang-tembang sekar, tembang-tembang sekar enggak dong ya, kan itu campursari. Yang mau request lagu ataupun mau salam sapa buat sahabat-sahabat Setara dimanapun kalian berada, dari A hingga Z, ataupun mau yang kasih say hello mungkin, ataupun mau ngasih kata-kata, mau gak tentunya Lania tunggu di 0822 311 0070. Dan Lania di sini dengan ditemani dengan denatur kita, yaitu ada di Abu Top Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Waduh. Tentunya sekarang di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Waduh, itu di mana pagi hari ini kalau Senin, kalau kita mendapati hari Senin itu pasti hari Senin hari rapi, hari cepat. Enggak sih? Oke, langsung aja kali ya Lania mau gelirkan lagu Sakura punya Rosania buat sambil menunggu sahabat Setara yang mau bergabung dan ikut bergabung. Ini openingnya Lania mau buka lagu Sakura dari Rosa. Langsung aja kali ya kita gelincirkan, telan dengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati Sakura.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi sahabat Setara dimanapun kalian berada, dan selamat beraktivitas, berkegiatan di pagi hari ini di hari Senin tanggal 25 bulan 5 2025. Jadi buat sahabat Setara nih yang masih ketinggalan tadi, mungkin ada yang mau bergabung bareng Lania di acaranya Tembang Kenangannya. Tentunya bikin kita mengingat masa lalu ya, karena ini lagu pop zaman Mbak Hela ya. Zaman Mbak Hela lagu popnya ini ada dari Ratih Purwasi, terus ada Hetty Quest Endang, Bahtera Sonata, Nur Afni Octavia. Wah, banyak nih kalau kita sebut satu persatu. Jadi buat teman-teman nih yang mau request lagunya, mungkin ada Iwan Fales juga ada nih teman-teman. Jadi Lania tunggu buat sahabat Setara yang mau bergabung bareng Lania, karena tentunya Lania di sini masih banyak banget nih jamnya, dan tentunya akan menemani sahabat Setara yang lagi gabut, yang lagi bersih-bersih, ataupun yang lagi hektiknya karena siap-siap buat suaminya bekerja, anaknya sekolah mungkin ya. Kalau Lania belum pernah nih nyiapin bekal buat suami, dan belum pernah nih pagi-pagi hari ini sibuk ngurusin anak ya, karena kebetulan masih sendiri. Oke, jadi buat teman-teman monggo yang mau bergabung bareng Lania, tentunya di 0822 3110070. Yuk sambil kegiatan, sambil request lagu yuk, biar asik ke nih Setara. Oke, kita balik ke laptop lagi, dan tentunya Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara. Tentunya kita ditemani sama denatur kita, ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah ada, karena yang sudah ada pun juga udah banyak. Biar banyak lagi, biar kita happy bareng. Dan mungkin kangen nih sama radio yang masih banyak nih yang request ya, yang sibuk balap-balapan, aku dulu gitu. Oke, ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih, Aku Bukan Pintu dari Fanny Fabiola. Dan salam-salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mak Ezidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Mbak Hanu, Bu Mega, Bu Ronta, Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi nih disusul sama Sane Vilan. Waduh, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kembali. Waalaikumsalam tentunya ya. Oh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, tentunya selalu di hati. Request tembangannya nih dengan kenangannya Mbak. Siap. Dengan dari albumnya Dian Besesa dengan judulnya Doa Malam atau Perasaan. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua di manapun kalian berada, dan mantor suun bakannya top, mantap gitu. Katanya tadi minta lagunya Dalam Doa ataupun Perasaan. Lania pilih salah satu ya, biar semuanya juga kedapatan. Oke, jadi dua atensi terlebih dahulu yang Lania mau gelayarkan buat sahabat semua menemani di pagi hari ini ya, tentunya di setengah 7. Jadi langsung aja Lania putarkan yuk satu persatu, dan Lania menunggu sebuah sahabat Setara yang mau bergabung. Sambil menunggu yang bergabung, dua lagu ini Lania putar dulu. Aku bukan pintu. Langsung aja yuk diklirkan, dan selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Cus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Sobat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo, hai. Balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Dan tentunya masih di pagi hari ini ya, karena mau masuki jam 7 berarti itu masih pagi. Dan tentunya di sini Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Semoga sampai nanti malam ya cerah cerianya biar kita tidak terhambat apapun itu. Tapi kalau hujan pun tidak apa-apa, itu tandanya hujan penuh berkah. Oke, kita langsung aja bacain atensi yang sudah ada. Tapi sebelum itu Lania di sini ditemenin sama donatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling top market top. Oke, kita lanjut lagi bacain atensi yang sudah ada nih. Tentunya ada Soma dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hati. Selamat pagi Mbak Lania. Selamat pagi kembali Soma dikasih di Kartanegara Purbalingga hadir di Tembang Kenangannya nih. Tentunya minta lagunya Begitu Indah Sayang dari Meriam Belinda Belina. Oke, nanti kalian diputarkan ya. Dan salam-salamnya tentunya buat Mbak Yanti, Dewi Hanum, Mbak Titin Wadani, Mama Putri, Mbak Ezi dan Mama Bintang, Mbak Runta, Mama Pelangi, Umi Kultum, Umi Kusum, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Mines. Terus ada Mas Beraling Saputra, Pak Rituan, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Seni Filan, Mas Ari, Bang Dori, Ayai Dirham, Abineon, Pak Dimas, Pak Sodik, Mas Hamami, Mas Jetun, Mas Herman, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Selamat pagi kembali buat Mbak Nianya, semoga sehat selalu dan matar suan kembali. Oke, satu atensi baru Lania bacain, kita lanjut lagi yuk. Yang mau bergabung tadi ada yang telepon nih, mana nih suaranya yang mau telepon nih. Oke, kita sambil menunggu sahabat Setara yang lain yang mau bergabung, Lania mau bacain atensi yang satu lagi. Tentunya ada dari Misbah nih. Assalamualaikum dari Purbalingga hadir. Siap. Oke, berarti satu aja terlebih dahulu ya, karena belum ada yang bergabung kembali nih. Hanya ada tanda-tanda aku hadir gitu. Jadi teman-teman Setara tentunya ada dari Kak Andi Rusman Cilacap Maus hadir. Oke. Terus ada Ibu Rumiatina hadir. Oke. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan satu persatu. Ada Begitu Indah, cus dengarkan dari hati dan selamat menikmati.